0: beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapus Pen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siar Raja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Playlist.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya.
1: Alhamdulillah Bu Andi, sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya, ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dengar Pro 1 Rilis, singkat aja satu informasi untuk Anda. Untuk Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA, SMK, Guru dan Pengawas, ayo kita tingkatkan kualitas pendidikan di era digital bersama Sekolah Lab Undiksa melalui kegiatan inspiratif bertajuk Loka Karya Nasional Harmoni Leadership untuk Transformasi Sekolah Mewujudkan Mutu Pendidikan Unggul di Era Digital. Tanggalnya dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2026 pukul 8 WITA, bertempat di Auditorium Widyastana Jalan Jatayu nomor 10 Singaraja, dan daring melalui Zoom Meeting dengan materi kepemimpinan transformasional, digital leadership dan deep learning, serta kegiatan lokakarya seperti penulisan artikel dan kegiatan pendidikan lokakarya menarik lainnya. Menghadirkan narasumber yang hebat dan inspiratif, yaitu Dr. Iwan Junaidi SSI MPD sebagai Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Iwayan Surate SPD MPD sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Surya Barata SPD MAP sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, serta seluruh peserta akan mendapatkan paket fasilitas eksklusif yang lengkap dan bernilai. Pendaftarannya di go.undiksa.ac.id atau pendaftaran semilokanya ya, dari tanggal 1 hingga 10 Juni untuk gelombang pertama, gelombang kedua tanggal 15 hingga 25 Juni. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Cynthia, sekali lagi Cynthia 0856-542-66478, sekali lagi 0856-542-66478.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

0: Di Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
0: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
0: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
0: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Bandara Kertajati resmi jadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackswax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com yang berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto bandara Amerika Serikat disebut hoax AI. Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemberitaan itu diketahui PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika yang berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa AI. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Halo RRI, kembali hadir hari ini dan bersama saya Irna hingga pukul 9:50. Sedikit menanggapi yang Senin ya. Selamat pagi Pak Astawa. Sebenarnya

0: Pak Sawo, semoga sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja Senin lalu tanggal 3 Juni 2026. Saya yang bertugas saat itu, Pak Astawa yang maksud kami tanggal 8 Juni ya, Senin tanggal 8 Juni saya yang bertugas saat itu. Dan Pak Astawa di Bungkulan menyampaikan sampah yang ada di pasar Bungkulan banyak yang menumpuk sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap, seperti apa nih perhatian dari dinas terkait. Dan kami sudah mencoba menghubungi dan ternyata astungkarenya kami berhasil mendapatkan jawabannya, bahkan dari pihak PD Pasar Bungkulan ya, itu sudah dijawab, sudah dengan memberikan video juga. Jadi yang bisa kami sampaikan adalah sayangnya dijawabnya oleh PD Pasar Bungkulan itu sudah lewat jam Halo RRI, tapi mereka sudah memberikan. Jadi sebenarnya sebelumnya disampaikan ya, sebelumnya memang sudah ada tumpukan sampah di sekitar atau area pasar. Tapi kalau untuk sebulan terakhir ini sudah tidak ada, karena sebelumnya pernah ada beberapa warga. Nah sekali lagi, beberapa warga di sekitar sana yang membuang sampah di depan pasar Pojok Barat. Nah tapi sudah diberikan himbauan, sudah diberikan himbauan tulisan bahwa di sekitar situ bukan TPA ya, bukan tempat pembuangan akhir. Jadi ada pemberitahuan juga sudah ditempel di sekitar situ bahwa dilarang membuang sampah di daerah sekitar situ, seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti untuk Pak Astawa semoga sudah ada jawabannya, sudah bisa diterima, semoga saja. Jadi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Astawa sudah terjawab, guys. Sayangnya Pak Astawa kan kalau menelpon kami, biasanya kalau kami menerima laporan melalui WhatsApp misalnya, kita akan teruskan apa yang disampaikan oleh narasumber kami atau dinas terkait. Tapi karena Pak Astawa menggunakan 24644, guys, Bapak Astawa pakai telepon rumah sepertinya. Jadi kami tidak menyimpan nomornya Pak Astawa. Kalau Pak Astawa punya, mungkin kita bisa langsung teruskan isi jawaban dari dinas terkait, seperti itu. Terima kasih Pak Astawa, dan kami juga akan memberikan beberapa informasi lainnya masih di Halo RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat pagi. Hari ini adalah hari Rabu, 10 Juni 2026. Tahukah Anda bahwa harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai hari ini? Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan ya bagi kelompok masyarakat tertentu. Jadi harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, mengacu pada peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan juga biosolar. Nah, untuk Anda ketahui ya, konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi, kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun ketentuannya tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Penggunaannya itu kan ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada sektor transportasi air, BBM subsidi dapat digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat. Jadi penggunaannya harus disertai dengan verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Nelayan dengan kapal maksimal 30 groston juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Ketentuan tersebut berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah. Kelompok pembudidaya ikan skala kecil turut menjadi penerima BBM subsidi. Mereka wajib memperoleh verifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat. Nah, bagaimana dengan petani hingga usaha mikro? Pemerintah juga kok memberikan akses biosolar subsidi kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga mendapatkan BBM subsidi ya, diantaranya krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, panti jompo, itu sesuai ketentuan yang berlaku. Rumah sakit juga sama, ada rumah sakit tipe C dan D yang termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu juga usaha mikro dan industri rumahan juga mendapat menjadi penerima BBM subsidi. Penggunaannya harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah. Baik ya. Jadi itu dia pendengar, informasi terkait harga Pertamax naik dan kriteria yang mendapatkan subsidi pengguna BBM. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya, rri.co.id.
1: 97,9 FM,
2: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dan Anda juga yang sedang mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan juga RRI Digital. Selamat pagi, ini ada kabar juga dari laporan aparat kepolisian resort atau Polres Jembrana yang mengungkap dugaan kasus penebangan liar atau illegal logging yang terjadi di kawasan hutan Kelatakan, Kecamatan Melaye. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan puluhan gelondong kayu jati yang diduga berasal dari hasil penebangan tanpa izin. Nah, kasus ini terungkap setelah Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Jembrana menerima laporan masyarakat terkait adanya penyimpanan kayu jati dalam cukup jumlah yang cukup besar ya di sebuah gudang milik warga di Banjar Kelatakan Desa Melaye. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satreskrim yang dipimpin Kasatreskrim Polres Jembrana AKP IGD Alit Darmane yang melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi pada Minggu 7 Juni 2026. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan 34 gelondong kayu jati dengan ukuran bervariasi dan panjang rata-rata sekitar 2 meter. Dan kayu-kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan Kelatakan dan tidak disertai dengan dokumen perizinan yang sah. Diungkapkan pula bahwa kasus tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga kelestarian sumber daya alam sekaligus menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum yang berdampak terhadap lingkungan. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga telah membawa seorang terduga pelaku ke Mapolres Jembrana untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik saat ini masih melakukan pendalaman guna memastikan asal-usul kayu serta kemungkinan adanya pelanggaran pidana lainnya. Dan informasi ini ya, dalam informasi ini juga diimbau bahwa kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan termasuk penebangan liar di kawasan hutan. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena waktu juga dan akhirnya saya harus pamit undur diri untuk Singaraja pagi ini. Nantikan acara selanjutnya, Anda akan temani oleh Mbak Ayu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
8: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
7: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
8: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
7: Format iklannya seperti apa?
8: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
7: Kalau mau pasang iklan?
8: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729.
9: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja siang ini di edisi Rabu 10 Juni 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan siaran berjaringan Bruga kita langsung dari RRI Mataram dengan Pewara Oming terkait topik mengenal budaya Sasak melalui peran aktif anak muda. Narasumber Lalu Gede Ramadan, Ketua Bajang Pedaleman Puyung, dan Lalu Latifa Arya Samudra selaku Kepala Dusun Pedaleman Puyung. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.

0: tadi ya, itu anak-anak muda di sananya aktif sekali dengan kegiatan-kegiatannya di situ, luar biasa. Kalau menurut pandangan Pak Arya sendiri, kita nggak bisa menutup mata bahwa kita bersyukur bahwa di pedalaman Puyung anak-anak mudanya aktif. Tapi kita nggak bisa nutup mata di beberapa tempat ada yang kurang aktif, begitu ya. Nah, menurut Pak Arya sendiri, apa sih yang membuat anak-anak muda kita ini agak jauh dari budaya yang kita miliki sendiri?
1: Ya, kalau secara saya pribadi ya. Gini,
0: silahkan.
1: Kalau secara pribadi, untuk memancing agar pemuda-pemudi bajang-bajang ini aktif untuk tentang mengenai adat, itu pertama harus mengenali dulu. Kita harus kenalkan mereka ini.
0: Dipepet begitu ya.
1: Iya, dipepet. Ini apa? Ini adat, ini sebagainya gitu. Soalnya nanti seiring berjalan waktu dengan kesadaran dia, wah ternyata adat ini bagus juga gitu.
0: Iya.
1: Jadi ada rasa untuk mau mengenal lebih dalam lagi gitu.
0: Kalau menurut Pak Agung sendiri, kenapa sih anak-anak muda kita ini kayaknya, bukan sih saya bilang apa ya,

0: yang kedua harus bisa memberikan
1: semua anak muda,
0: contoh
1: ya,
0: yang
1: tidak
0: menarik
1: masih banyak sekali yang sangat
0: yang ada di bawah saya agar dia selalu tertarik dengan budaya yang kita miliki, bagaimana caranya menjaga
1: sendiri. Salah satunya aja tidak mau menggunakan bahasa daerahnya. Betul. Itu menurut Pak Agung itu kenapa sih?
0: Ya, contohnya seperti yang Mbak katakan, seperti masalah bahasa ya.
1: Iya.
0: Memang saya khususnya mengapa begitu tertarik dengan budaya khusus yang ada di keluarga saya, ini merupakan bagaimana saya pribadi melihat secara langsung di bahasa kita itu para pengelingsir, para sesepuh, bagaimana dia terus menerus menurunkan apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita jalankan. Itu bagi saya pribadi sangat menarik. Memang saat ini bahasa yang ada di Lombok bahasa halus contohnya.
1: Iya, betul.
0: Khususnya saya pribadi melihat ini sudah pudar bahasanya. Ibaratnya kami yang ada di Dusun Pedalaman Puyung ini, bagaimanapun juga sebagai regenerasi, saya selaku Ketua Bajang Pedalaman Puyung yang kedua, regenerasi yang kedua, harus bisa memberikan contoh yang menarik kepada regenerasi yang ada di bawah saya agar dia selalu tertarik dengan budaya yang kita miliki, bagaimana caranya menjaga budaya spiritual yang ada di keluarga kami khususnya, yang memang ini sebagai tantangan bagi saya selaku Ketua Bajang Pedalaman Puyung yang baru menjabat 1 tahun, yang harus selalu memberikan pandangan-pandangan terus-menerus kepada regenerasi saya, ini loh budaya yang harus kita jaga bersama-sama. Karena memang banyak sekarang saat ini banyak anak-anak muda ini sudah mengabaikan budaya,
1: tertarik sama budaya luar ya.
0: Betul. Memang sekarang ini namanya globalisasi segala macam, mengenai perkembangan media medsos itu sangat banyak masuk ke anak-anak muda, tetapi kita harus mengingat bagaimana budaya kita itu sebenarnya untuk saya pribadi jauh lebih bagus daripada yang dari luar. Bagaimana mengenai tata krama, bagaimana etika kita kepada yang lebih tua atau yang lebih lingsir dari kita pribadi, bagaimana harus berbahasa yang sopan santun, bagaimana cara adab kita ketika bertemu dengan yang lebih tua, bagaimana kita harus bertamu ke keluarga orang lain, bagaimana caranya kita beretika. Intinya dari saya selaku Ketua Bajang saat ini, memang tidak bisa secara keras ataupun didikan yang langsung kamu harus seperti ini, itu tidak bisa. Kita harus perlahan-perlahan untuk menarik generasi di bawah saya ini agar tertarik, agar bisa menjaga budaya yang kita miliki. Wabil khusus ini merupakan pesan ataupun yang harus saya laksanakan, yang harus saya jaga, ini yang dipesankan oleh Ketua Bajang Pedalaman Puyung sebelumnya.
1: Wah, luar biasa. Memang kalau kita punya anak-anak muda kayak gini, senang ya Pak Arya ya. Aktif jadi anak-anak mudanya yang lain gitu. Kalau ketua muda-mudinya kayak gini, ya aktif pasti yang lain ya. Tapi ngomong-ngomong, anak-anak muda-mudi di sana ada berapa orang ya Pak Arya ya?
0: Saya mungkin menjelaskan kalau jumlah ya.
1: Jumlah.
0: Kalau kami itu namanya bukan muda-mudi.
1: Iya, kalau saya sih seringnya bilang muda-mudi ya.
0: Kalau kami di Dusun Pedalaman itu Bajang Laki Bini.
1: Bajang Laki Bini, oke.
0: Jumlahnya itu 147 saat ini.
1: Lumayan berarti Pak Arya ya. Tapi itu full di sana apa menyebar juga? Pasti banyak juga
0: bisa
1: yang keluar ya.
0: Dari 147 itu ya 30% di luar Dusun Pedalaman Puyung.
1: Oh, tapi 70% masih di sana.
0: Betul,
1: gitu ya. Dan aktif ya Pak Arya
0: aktif,
1: ya.
0: Betul,
1: nah,
0: aktif.
1: Pak Arya berarti kan anak-anak istilahnya nih Bajang Bini sama Bajang apa tadi? Bajang Laki sama Bajang Bininya kan aktif ya di sana Pak Arya. Berarti kan ini dusun memberikan kesempatan seluas-luasnya mereka untuk berkreativitas gitu Pak Arya. Nah, dari Pak Arya sendiri seperti apa cara untuk mendukung anak-anak muda di sana nih? Supaya mereka terus berkembang.
2: Ini seperti contoh nih ya. Kalau kita begawe, di malam gawenya itu ada kita itu kayak membuat janur. Nah, jadi di sana kita memberikan kreativitas untuk mengukir apa namanya?
0: Daun lontar.
2: Itu.
1: Oh, jadi, pakai janur juga ya?
2: Iya. Jadi nanti di sana silakan kreativitas kalian lah, gimana seni kalian di sana untuk ukir-ukirannya itu.
1: Berarti benar-benar anak-anak muda sana tuh dilibatkan dalam setiap kegiatan begitu Pak Arya ya. Ya mungkin karena kepala dusunnya itu masih muda ya Pak Agung ya. Jadi enak buat ngobrolnya ya sama Pak Arya ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Agung, anak-anak muda di sana seperti yang Pak Arya bilang tadi, diberikan kebebasan seluas-luasnya tentunya. Pasti ada pagarnya juga dong ya, supaya anak-anak muda ini gak kebablasan gitu kan. Tetap harus mengikuti penglisir kita. Nah, itu bagaimana sikap anak-anak muda di sana terkaitan dengan aturan-aturan para penglisir? Mungkin Pak Agung bisa menjelaskan, silahkan.
0: Ya, mohon maaf, untuk masalah seperti itu memang kita selalu setiap pertemuan itu selalu mengingatkan kepada misan-misan saya khususnya selaku anggota Bajang, kita itu tidak boleh menentang dengan apa yang telah kita diajarkan oleh para penglisir kita. Yang sebagaimana kita pernah diajarkan itu yang kita jalankan.
1: Okay.
0: Ya, tidak boleh bertabrakan lah bahasanya. Itu yang tidak boleh kita jalankan. Bagaimanapun perintah dari para penglisir kita harus jalankan. Mau bagaimanapun, namanya perintah dari penglisir itu pasti perintah hal yang bagus untuk kebaikan kita selaku regenerasi. Banyak hal yang apa ya bisa dikatakan yang pernah kita laksanakan dari bagaimana keinginan dari para penglisir, dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, bagaimana ketika saya diajarkan bagaimana caranya yang beretika yang baik, dan itu bisa saya bawa ke luar dusun pedalaman Puyung khususnya.
1: Sebenarnya itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
0: Iya, betul, sangat betul.
1: Karena kalau kita lihat bagaimanapun juga, bukannya menyalahi tidak, tapi mungkin memang sekarang ini dengan generasi-generasi muda kita saat ini, memang yang banyak yang mengeluhkan yang kurang itu adalah tata krama. Jadi kadang-kadang memang penglisir-penglisir kita ini memberikan ajaran tata krama itu bukan bermaksud untuk mengekang begitu ya, tapi lebih mengarahkan kita supaya belajar menghormati orang yang lebih tua. Kita bahas lagi nanti ya Pak Arya, Pak Agung ya. Kita ke filler dulu sahabat Sasambo, tetap bersama Perempat dalam Beruga kita kali ini.
3: Kelahiran seorang bayi adalah salah satu anugerah istimewa bagi seluruh anggota keluarga. Ini pertanda bertambahnya jumlah anggota keluarga yang akan mengisi garis-garis silsilah. Hal inilah yang membuat kelahiran bayi mendapat perhatian khusus dari orang tua dan keluarga di suku Sasak. Acara syukuran pun mewarnai penyambutan kelahiran si bayi. Salah satunya adalah peda api. Peda api adalah suatu ritual untuk meresmikan nama seorang bayi setelah putusnya tali pusar bayi tersebut. Peda api dilaksanakan karena tradisi tersebut sudah diajarkan secara turun-temurun. Tidak ada buku pegangan atau panduan dalam melakukan peda api. Menurut kepercayaan, jika peda api tidak dilaksanakan, anak tersebut akan mudah terkena penyakit. Adapun yang berhak memimpin proses peda api adalah seorang belian atau dukun beranak. Sedangkan jumlah orang yang harus ada ketika prosesi berlangsung kurang lebih 12 orang yang terdiri dari ibu, bayi, belian atau dukun beranak, dan saksi atau keluarga terdekat. Bayi yang akan melakukan peda api berusia minimal 7 hari atau tergantung kapan putusnya tali pusar bayi tersebut. Prosesi berlangsung selama 1 hari dan sebaiknya dilakukan di dalam rumah karena seorang ibu dan anak tidak boleh keluar dari rumah selama 44 hari. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ritual peda api adalah semua yang hadir tidak boleh berbicara kecuali belian atau dukun beranak karena akan mengurangi konsentrasi atau kesakralan prosesi peda api. Kemudian, menulis nama bayi di atas kertas, lalu menyiapkan bahan berupa kemek tanah atau panci yang terbuat dari tanah liat yang berisi air, setelah itu menyiapkan serabut kelapa yang akan dibakar. Prosesi diawali dengan ibu berdiri dan menendang kemek tanah atau panci yang berisi air, sehingga api yang berada di serabut kelapa dapat dipadamkan. Lalu, bayi diputar di atas kemek tanah atau panci sebanyak 9 kali. Bayi dipangku oleh 9 saksi, dan saksi tersebut diberikan telur sebagai tanda terima kasih. Adapun yang memangku terakhir adalah ibu dari bayi tersebut. Kemudian, ibu memberikan kertas yang sudah ditulis berisi nama bayi untuk digenggam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tradisi peda api berkaitan dengan ajaran agama Islam, karena bacaan yang dibaca ketika proses peda api terdiri dari membaca dua kalimat syahadat, salawat, dan surat Al-Fatihah. Tradisi yang telah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang suku Sasak ini bertujuan untuk membuang molang mali atau sial serta mempererat ikatan batin antara ibu dan anak.

kawasan Piala Dunia. Sa paling seru nun, hindi ang soal pertandingan di lapangan. Lagu Pipes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi, itu selalu memiliki rasa yang beda. Bisa dibayangin nih, di Brazil, suasananya seperti pesta tanpa henti. Ada musik, tarian, sampai supporter yang tidak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat. Semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi. Lebih modern, stadionnya dekat-dekat nih. Jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion. Nah, besoknya bisa pindah tuh ke stadion yang lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakal datang, kemungkinan atmosfernya itu bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi, nonton bola nggak cuma di stadion, tetapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Jadi fanzone-nya itu pasti makin kreatif, penuh hiburan dari musik sampai budaya, dari berbagai negara. Belum lagi tren yang sekarang makin peduli lingkungan. Nah, ini bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya itu lebih ramah lingkungan. Lagu tetap keren, daik megah. Nah, paling penting, vibes kebersamaannya tetap menjadi inti. Coba Pelunggu Sarung Sami bayangin, bayang. Jutaan dengan dari berbagai negara. Dengan beda-beda bahasa, beda-beda budaya, lagu tetap tahu nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia ini bukan cuma soal siapa yang menang, lagu soal suasana. Sepiak dengan atau sepiak dunia terasa lebih rapat, lebih seru, dan pastinya lebih

0: 4 RRI Mataram. Suara Budaya Nusa Tenggara Barat.
1: Pantai Kuta indah berseri. Acara berugak kita hadir

0: Sahabat Asambo, Probat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, masih di Beruga kita kali ini. Kita masih membahas mengenai mengenal budaya Sasak melalui peran aktif anak muda. Dan masih bersama Pak Arya, Kepala Dusun juga. Dan ada Pak Agung juga di sini sebagai, sebutannya apa Pak Agung?
1: Ketua Bajang.
0: Ketua Bajang, ya maaf ya. Saya ngelihat mereka nih memang masih bajang-bajang sekali ya. Bajang laki dan bajang bini ya sebutannya ya, di sana ya Pak Agung ya. Oke. Dan sahabat Asambo, bisa dibilang bahwa yang namanya budaya itu adalah sebuah identitas bagi kita. Nah tadi Pak Arya sempat sebut juga bahwa anak-anak muda di sana, bajang laki dan bajang bininya itu aktif, aktif sekali. Nah bagaimana Pak Arya kegiatan-kegiatan di sana yang mengajak anak-anak mudanya supaya tetap aktif?
2: Salah satu cara untuk mengajak biar aktif itu adalah di sana ada namanya prosesi merangkat. Nah prosesi merangkat itu adalah sebelum acara pernikahan dari keluarga. Nah sebelumnya itu ada prosesi merangkat yang dimana semua bajang laki bini ini berkumpul, kita makan bersama dalam proses pelepasan masa lajang pengantin ini.
0: Wah, kalau bahasa modernnya itu kayak bachelor party ya. Tapi ini dikemas dengan budaya. Ya, dengan budaya. Dan itu ada loh sahabat Asambo. Jadi istilah-istilah modern sekarang ini sebenarnya itu sudah ada dari zaman dulu ya. Nah, kalau menurut Pak Agung sendiri, apa sih peran serta dari anak-anak muda ini? Kenapa anak-anak muda ini harus disertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berbau budaya?
1: Turut sertanya bajang laki maupun bajang bini khususnya di keluarga kita itu sangat berperan penting. Contohnya di acara merangkat, karena ini yang pastinya yang memiliki acara atau memiliki gawi ini adalah tidak lain baja. Jadinya bajang dari laki maupun bini itu diharuskan hadir di dalam acara merangkat, atau biasa dikenal di masyarakat umum di Lombok ini khususnya yaitu memaling. Nah itu yang paling apa yang paling terkenal itu atau famous itu adalah acara merangkat ini, acara memaling. Karena di tempat lain mungkin tidak ada acara memaling ini ya, tanpa sepengetahuan dari keluarga pihak perempuan biasanya. Itu adalah acara kami yang tetap kita adakan atau kita tetap agendakan setiap ada acara atau setiap ada dari keluarga kita yang khususnya pihak laki dari kita, kita akan tetap membuat acara merangkat tersebut. Itu merupakan bahasa Sasaknya adalah pengadik-adik atau peninggalan dari para pengelingsir kita yang tidak bisa kita lepas.
0: Dan itu memang harus anak-anak muda di sana yang bergerak begitu ya.
1: Betul.
0: Yeah. Karena emang acaranya anak muda.
2: Acara khusus anak muda gitu.
0: Iya, betul.
1: Masa lajang.
0: Nah, bagaimana orang-orang pengelingsirnya di sana melihat aktivitas anak muda yang seperti itu?
1: Iya. Untuk peran para pengelingsir atau sepupu kita adalah biasanya setiap acara merangkat itu kita tetap mengundang para pengelingsir untuk hadir di acara merangkat untuk menyaksikan prosesi namanya merangkat ini, bagaimana dari awal pengantin perempuan atau bini ini dijemput dari rumahnya, kita bawa ke pihak laki-laki ke Puyung contohnya. Nah ada prosesi nanti diiringi dengan gendang belik ataupun gamelan itu biasa itu yang tetap kita laksanakan ke lokasi acara ataupun lokasi rumah mempelai pria.
0: Wah, ini itu Pak Arya.
2: Rekan-rekannya.
0: Ini bisa dibilang Pak Arya yang jemput nih anak-anak muda. Betul. Begitu ya, Pak Arya. Berarti kemarin yang jemput bininya Pak Agung anak-anak muda juga ya. Karena kalau informasi ini baru sebulan ya Pak Agung ya. Masih pengantin baru Pak Agung ini. Betul. Ya. Jadi dia hafal betul bagaimana rangkaiannya. Nah, ini menarik sekali ya pedalaman Puyung ini ya, menarik sekali. Nah, yang saya ingin tanya lagi nih karena ini berkaitan juga dengan mengenal budaya. Saya juga pengen mengenal sih pedalaman Puyung ini seperti apa. Apa yang ikonik di sana? Pak Arya tadi sempat nyebut ada yang ikonik di sana. Mungkin bisa disebutkan Pak Arya. Sekalian promo nih.
2: Kalau ikonik di Dusun Pedalaman itu adalah ada makanan khasnya.
0: Oke.
2: Nama makannya itu timbungan.
0: Timbungan ya, mirip sama yang di Bali ya.
2: Tapi itu menggunakan tulang sumsum dari sapi. Nah itu yang dimasukkan ke dalam bambu, terus dibakar. Nah baru kalau nanti sudah disajikan baru.
0: Itu ada nggak sih menunya? Dijual nggak sih di sana Pak Arya? Atau hanya untuk acara tertentu saja?
2: Untuk acara tertentu saja.
0: Waduh, kenapa nggak dijual Pak Arya? Kenapa nggak dibuka untuk umum?
1: Karena ini, Mbak, karena prosesnya sangat lama.
0: Oh iya.
1: Timbukannya sangat sulit.
0: Oh sulit ya? Itu ya, berapa itu lama dalam satu kali proses memasak itu?
1: Mungkin dalam proses total proses kurang lebih 8 jam 10 jam.
0: Wah, berarti sama persis kayak yang di Bali ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kenapa bisa sama, Pak? Aku tadi sempat ngobrol tuh, kenapa? Oh. Boleh dijelasin Pak Agung kenapa bisa mirip-mirip gitu ya?
1: Untuk makanan mungkin ya bisa dikatakan mirip, jangankan makanan, mungkin bahasa halus yang dimiliki bahasa dari Bali maupun Lombok itu kalau kita padukan dengan bahasa halus Sasak.
0: Emang mirip
1: itu
0: sekali.
1: Ya sangat mirip. Contohnya hal kecil. Kalau kita di Lombok bahasa halusnya makan tuh majengan. Mungkin kalau di Bali kalau tidak salah ya, sepengetahuan saya itu adalah ngajeng. Ya itu salah satu contohnya. Makanan pun contohnya kayak timbungan kita sama, tapi untuk isiannya dagingnya berbeda.
0: Iya. Kalau di Bali yang saya tahu itu ada yang pakai bebek sama ayam.
1: Iya betul.
0: Memasaknya pun juga 8 jam
1: betul.
0: Itu di dalam bambu.
1: Iya.
0: Wah, Pak Arya ini bisa dong jadi the next projectnya nih untuk desa pedalaman nih Pak Arya. Ini bisa diangkat jadi kuliner khas loh. Enak banget itu. Gimana rasanya ya? Aduh, tulang sumsum terus di makan dimasak begitu lama itu pasti betul. Wah, enak sekali. Nah, itu pada acara-acara apa aja Pak Arya biasanya disajikan itu timbungan itu?
2: Ya, kayak acara begawi. Terus acara ada tamu datang gitu.
0: Baru disediakan ya, begitu betul, ya. Disediakan. Wah, ini Pak Agung boleh nih request loh saya.
1: Iya, ya. Insya Allah.
0: Iya, kalau memang memang kalau misalnya itu bisa jadi menu khas yang pasti akan viral ya, itu.
1: Betul.
0: Iya, nggak ada soalnya jarang ada
1: sangat
0: di sini,
1: jarang.
0: Sangat jarang.
1: Sangat jarang.
0: Apalagi yang menarik di sana di pedalaman Puyong ini, kalau menurut Pak Agung yang perlu masyarakat lain tahu terkait budayanya.
1: Oh iya, mungkin yang masyarakat yang perlu tahu di sekeliling kita berada adalah khususnya yang kita miliki sebagai apa ya, hasil dari keluarga atau para sesepuh kita adalah pengadik-adik, yakni tarian oncer itu yang kita selalu apa
0: itu
1: lestarikan.
0: Khas sekali ya,
1: khas
0: itu sekali. Ya. Memang dari sana ya.
1: Itu
0: dari
1: penciptanya sana. Dari keluarga kami, dari dusun pedalaman Puyong, bahkan tarian itu sudah dibawa ke luar negeri, ke Malaysia. Itu perwakilan dari keluarga kami. Itu disuguhkan di Malaysia, negara tetangga kita.
0: Oke, ini ada filosofinya nggak sih tari oncer ini, Mas Agung tahu nggak?
1: Oh ya, mungkin secara singkat saja.
0: Iya boleh.
1: Tarian oncer ini adalah tarian penyambutan bagi tamu undangan. Mungkin itu secara singkatnya.
0: Oke, tari oncer saya memang pernah tahu ya, belajar juga pernah sedikit ya, ngelihat aja tari oncer ini. Dan ini memang ikonik sekali dari Lombok ya.
1: Betul.
0: Dan ternyata saya baru tahu bahwa ini aslinya dari pedalaman Puyong.
1: Betul.
0: Wah, menarik sekali ini sahabat Sasambo ya. Jadi banyak yang perlu digali di pedalaman Puyong ini sendiri.
1: Betul.
0: Tapi kalau menurut Pak Arya sendiri sebagai kepala dusun nih ya, mungkin yang ingin Pak Arya sampaikan untuk anak-anak muda, kenapa sih kita harus melestarikan budaya?
2: Karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup tanpa budaya.
0: Contohnya apa?
2: Ya contohnya kayak budaya ini kan umum, menyeluruh. Etika itu kan juga budaya, sopan santun juga budaya, tata krama. Nah itu kita tidak bisa jauh dari itu masalahnya.
0: Okay.
2: Dalam sehari-hari kita ini sudah berbudaya dalam sehari-hari. Kayak ya tutur katanya, etikanya itu udah termasuk budaya sih. Itulah sebabnya kita memang tidak bisa jauh dari budaya.
0: Tidak bisa hidup tanpa budaya,
2: ya.
0: Begitu ya. Oke, kalau Pak Agung sendiri memaknai kenapa kita harus menjadikan budaya ini sebagai landasan dalam bertindak.
1: Budaya ini yakni khususnya kami memang berfokus pada pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai lokal, yang dimana budaya ini saya pribadi beserta keluarga besar Dusun Pedalaman Puyong tetap menjaga, bukan hanya sekedar menjaga di lingkungan kami berada. Kami itu membawa budaya yang ada kita miliki ke tempat luar, contohnya di sekeliling kita berada. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di sekeliling kita, bahkan khususnya memberikan contoh yang baik kepada pemuda-pemudi bahasanya di luar tempat kita berada. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk halayak ramai atau halayak umum. Bagaimana kita memberikan dampak-dampak positif kepada sekeliling kita berada, bukan hanya di internal kita saja, akan tetapi kita selaku khususnya Bajang, saya pribadi harus tetap memberikan dampak-dampak positif kepada orang-orang umum, khususnya banyak orang, yang dimana contohnya bagaimana seperti yang dikatakan oleh kepala dusun kami, bagaimana caranya beretika, bagaimana caranya sopan santun yang harus selalu dijaga ketika kita bertemu dengan yang lebih tua. Memang budaya ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari.
0: Betul.
1: Memang betul, budaya ini adalah etika sopan santun, tata krama itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Contohnya, okay, saya pribadi selalu menggunakan bahasa yang semestinya atau bahasa halus di hadapan orang tua saya pribadi ataupun bahkan di keluarga kami berada, bukan menggunakan bahasa yang mohon maaf, mungkin saat ini banyak yang mengabaikan oleh anak-anak muda bagaimana bahasa itu ya bisa dikatakan
0: campur sari.
1: Ya, betul. Kami khususnya sebagai penerus regenerasi, budaya ini harus tetap kami lestarikan. Contoh kecilnya, kita berawal dari bahasa.
0: Ya, betul sekali, karena bahasa itu adalah budaya identitas kita. Bahasa adalah cara kita untuk menyampaikan, betul, identitas kita, betul. Nah, kita sudah menuju pukul 11 siang nih ya. Pertanyaan terakhir saya berupa harapan. Harapan dari Pak Arya dan Pak Agung nih. Pak Arya dulu, harapannya seperti apa sih? Anak-anak budaya kita ini harapannya seperti apa untuk menjaga budaya Sasak ke depannya?
2: Harapannya untuk ke depan, ya gimana semua khususnya pemuda-pemudi khususnya di Lombok ya, agar jangan sampai kita terbawa sama budaya asing gitu. Mm-hmm. Agar kita tetap menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri gitu, budaya lokal kita gitu. Dan harapan untuk ke depan agar budaya kita itu bisa berdampak ke luar.
0: Amin.
2: Ya, daerah gitu.
0: Amin. Kalau Pak Agung sendiri, harapannya untuk anak-anak muda ini, bagaimana sih anak-anak muda ini dalam berperan dalam budaya, melestarikan budaya?
1: Mungkin harapan saya pribadi, khususnya bagi Bajang Laki maupun Bajang Bini ada di Lombok, ya, bagaimanapun juga kita harus tetap melestarikan budaya ini dengan cara yang semestinya. Jangan sampai kita seperti dikatakan kepala dusun kami, jangan sampai terbawa arus. Bagaimana kita harus tetap menjaganya? Harapan saya besar adalah tetap menjaga bagaimana yang telah diturunkan oleh para sesepuh kita, para pengelingsir kita, itu harus kita pedomani. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita abaikan.
0: Oke, terima kasih Pak Arya, terima kasih Pak Agung ya. Pak Arya sebagai kepala dusun pedalaman Puyung, terus juga Pak Agung sebagai ketua Bajang pedalaman Puyung juga. Semoga kedepannya harapan kita semua, terutama anak-anak muda ini, Bajang Bini, Bajang Laki, tetap merasa hebat dengan budaya yang dimiliki. Dan sekali lagi, budaya adalah identitas. Jangan lupa dengan identitas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih ya, Pak Agung, terima kasih Pak Arya.
2: Sama-sama.
0: Sahabat-sahabat Propos Suara Budaya NTB, gak terasa kita udah hampir sejam ngobrol sama mereka. Dan menarik sekali, saya sangat senang melihat anak-anak muda yang mau berkarya dan pastinya mau memberikan yang terbaik untuk budaya dan mewarisinya untuk generasi selanjutnya. Nantikan obrolan selanjutnya sahabat Sasambo dalam topik-topik yang berbeda. Dan saya Oming Arini pamit, selamat siang dan salam budaya.
3: Pro 4 RRI Mataram, Suara Budaya Nusa Tenggara Barat.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Barong Gajah. Barong Gajah
5: sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Budikau sambun ke Pemirsa sarang-sarang siaran acara beruga kita saking perempat TRRI Mataram nge. Hingga rekalan Rai serbangkin pacang kedagingin niki antuk tabu pesel. Dumugi sudah nyarangin sana nih aktivitas sidedane reng siang nih puniki.

Ya, pendengar telah kita ikuti dan dengarkan bersama Beruga kita siaran berjaringan dari RRI Mataram terkait topik mengenal budaya Sasak melalui peran aktif anak muda bersama narasumber Lalu Gede Ramadan, Ketua Bajang Pedalaman Puyung, dan Lalu Latifa Arya Samudra, Kepala Dusun Pedalaman Puyung. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse imagers dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Urgent. Dan pada tayang pada 14 Mei 2026, Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selengkapnya terkait hoax rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

Satu di antara pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali adalah Pura Purwa Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tajekule, Buleleng. Juru Mangku Ketut Maliarse mendapat kesempatan menjadi penulis buku tentang pura ini yang diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020. Ia mengatakan, memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwa Sidi di awalnya. Purwa Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwa berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi mengandung arti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwa Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk memuja keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rejeki dan lain sebagainya. Apalagi dengan ditemukannya sarkofagus atau batu kubur tahun 1994 yang mengindikasikan adanya kaitan dengan kata Sidi dalam artian pejabat atau orang yang sangat dihormati. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Pada zaman dahulu kala, dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil. Kerap terjadi goyangan hebat di Pulau Dewata. Para Betara kemudian memikirkan cara agar pulau ini menjadi tenang dan stabil. Untuk menyeimbangkan Bali, kemudian ide Betara melakukan penimbangan karena ketidakseimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari Pura Penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyang yang keras seperti dahulu. Juru Mangku Ketut Maliarse menjelaskan, satu di antara pelinggi yang ada di Pura Ponjok Batu adalah pelinggi Prabu. Pelinggi ini dibangun ketika pemugaran Pura Ponjok Batu pada tahun 1994. Terletak di sebuah batu besar di tengah laut. Sudah ada sejak zaman kuno dan memiliki aura vibrasi luar biasa kuat, terang, dan berkarisma. Batu ini kemudian disebut Batu Panjenengan. Batu ini tidak lepas dari keberadaan Danyang Nirarta yang melakukan persinggahan di area Pura Purwa Sidi Ponjok Batu. Sehingga dampak positifnya bahwa areal tempat suci ini menjadi lebih memiliki aura magis yang luar biasa. Ia menjelaskan bahwa Danyang Nirarta melakukan perjalanan suci atau Dharma Yatra yang membawa pengaruh tak ternilai bagi eksistensi Pura Ponjok Batu, termasuk kaitan batu besar di tengah lautan. Dikisahkan ada bendege atau nelayan dari Lombok yang melihat batu ini bersinar layaknya emas di tengah lautan, sehingga mereka hendak mengambilnya. Namun ternyata itu adalah batu dan kapalnya karam. Semua awak kapal tidak sadarkan diri dan ditolong oleh Danyang Nirarta. Setelah kapal itu dikembalikan ke bentuk semula dan awak kapal kembali bangun oleh kekuatan suci beliau, akhirnya beliau ikut berlayar ke Lombok. Pura ini mulai memancarkan sinar terus-menerus walaupun Danyang Nirarta telah meninggalkan kawasan ini menuju Lombok, seperti terungkap dalam lontar Dwi Jendra Tatwa. Buku berjudul Kisah Pura Purwa Sidi Ponjok Batu Buleleng dan Batu di Tengah Laut dengan Patung Perahu ditulis oleh Juru Mangku Ketut Maliarse pada tahun 2020, terdiri dari 168 halaman.

0: Aduh, capek banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan investasi.

Iya, pendengar Singa Raja siang ini masih menemani ruang dengar Anda. Tentu saja masih bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terkait dengan informasi seputar hukum, pendengar memberikan kepastian hukum dan solusi bagi individu dalam mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Amanda Law Office melalui para advokatnya memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis dan pelayanan tersebut dilakukan setiap hari Jumat. Pimpinan Amanda Law Office, Kadik Doni Riena SHMH, menyebutkan layanan konsultasi hukum yang dipersiapkan itu merupakan layanan jasa profesional berupa pemberian nasihat, pendapat atau legal opinion, petunjuk atau informasi hukum oleh ahli hukum kepada klien untuk memecahkan permasalahan hukum, memberikan pemahaman, dan menentukan strategi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pelayanan konsultasi hukum secara gratis diberikan kepada masyarakat sebagai satu kewajiban moral dan etika advokat untuk memberikan akses keadilan bagi pihak yang membutuhkan. Layanan konsultasi hukum dilakukan juga mengingat berbagai pengalaman yang dihadapi masyarakat saat tersandung kasus hukum yang memunculkan ketakutan untuk berurusan secara hukum dengan aparat penegak hukum. Dan KDR mengatakan pelayanan konsultasi hukum dengan melibatkan para advokat atau pengacara di Amanda Law Office ini dilakukan sekali seminggu untuk setiap hari Jumat jam kerja dari jam 9 sampai dengan jam 16 WITA. Jadi difokuskan untuk hari Jumat melayani masyarakat. Informasi menurutnya banyak dari mereka atau masyarakat itu sendiri awam hukum. Jadi kadang-kadang mereka menyampaikan kasusnya, berpikir masalah anggaran, terus masalah istilahnya berpikir juga masalah psikis mereka. Dan pada bagian lain, advokat senior KDR juga memberikan kesempatan kepada para advokat muda untuk bekerja bersama-sama memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga akan mendapatkan pengalaman tersendiri.

Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh keding.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pengadilan Negeri PN Singaraja bersama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPC Pradi Singaraja berkomitmen di dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya penanda tanganan MOU, DPC Pradi Singaraja dan PN Singaraja berkomitmen untuk secara berkelanjutan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua golongan tidak mampu tanpa melihat gender, dan memberikan informasi, konsultasi untuk menghasilkan produk terbaik kepada pencari keadilan. Dalam kerjasama ini, DPC Pradi Singaraja memenuhi syarat karena selama ini maksimal dalam melayani masyarakat untuk konsultasi maupun dalam rangka pembuatan kepentingan dokumen secara gratis, sehingga masyarakat kalau minta bantuan ke pengadilan maka akan diarahkan ke pos bakum. Kemitraan dalam pelayanan hukum antara PN Singaraja dan Pradi Singaraja itu telah berjalan selama 6 tahun pendengar, yang setiap tahunnya dilakukan evaluasi dan juga dilakukan pengadaan terkait dengan rekanan yang bisa menjadi partner dalam rangka melayani masyarakat buleleng yang tidak mampu.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.

Iya, mendengar waktu di studio Pro 1 hampir mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya. Selepas Puja Trisandya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: lepaskan atau terlepas dari Ole Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya aja selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Loh, eh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Orang kepeken, kali janji dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiapin.
0: Kenapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang piang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Eh, nanya lapang nih nawang. Jek simpen dogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Eh, adi beli orang lengah. Kadang mudah, sakarang liu meli. Manyan lamen mal, bedikin meli. Sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sudah meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Eh, lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ada. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sudah anima dan inflasi. Membelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh bien boleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah balinnya mu.
1: Seksama beli.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Selamat siang, sari berita Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Sementara itu, pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukesade resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personil TNI dan lintas instansi, serta ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 10 Juni 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
1: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng Ketut Adi Setiawan berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kali berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Buleleng. Opini tersebut diterima langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025. Bupati Sucidre mengatakan raihan WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga meminta seluruh OPD menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel serta mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Pemkab Buleleng berkomitmen menjadikan opini WTP sebagai landasan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, sehingga setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personil TNI dan lintas instansi serta ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan.
3: Bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di Danau Buyan ini lewat kegiatan pembersihan gulma dan normalisasi Danau Buyan.
1: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng mulai dilaksanakan. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam tersebut dipimpin langsung Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Penida, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, pemerintah desa, dan masyarakat. Danau Buyan menjadi salah satu fokus penanganan karena sebagian permukaan tertutup encer eceng gondok dan gulma yang mengganggu fungsi danau sebagai sumber air penyangga ekosistem serta destinasi wisata alam. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pemulihan kawasan danau agar kembali berfungsi secara optimal. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BWS, dan BKSDA. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Pada kesempatan yang sama, Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra SH mengatakan, sebelum pelaksanaan normalisasi, TNI bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan sejumlah danau di Bali. Hasilnya menunjukkan sekitar 8 hektar permukaan Danau Buyan tertutup enceng gondok dan gulma, sehingga perlu segera ditangani untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekosistem dan kualitas air danau.
4: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh enceng gondok, ditutupi oleh gulma, seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danau Buyan. Sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi di Danau Buyan.
1: Sebanyak 250 personel TNI diterjunkan pada tahap awal pelaksanaan. Jumlah tersebut nantinya akan disesuaikan menjadi sekitar 100 personil hingga seluruh pekerjaan normalisasi selesai. Dukungan peralatan dan koordinasi antar instansi juga terus dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memberikan dukungan dalam proses normalisasi berlangsung demi menjaga kelestarian Danau Buyan sebagai salah satu aset lingkungan penting di Bali Utara.
3: Kami sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari TNI bersama juga dari BKSDA, BWS, dan seluruh elemen yang khususnya masyarakat Desa Pancasari bisa bekerja sama membersihkan gulma atau kondisi yang mencemari Danau Buyan ini.
1: Melalui kolaborasi berbagai pihak, normalisasi Danau Buyan diharapkan dapat selesai sesuai target sehingga fungsi danau sebagai sumber daya air, kawasan konservasi, dan destinasi wisata dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan risiko kebakaran dan meningkatkan kesiapsiagaan warga.
3: Nah, gimana caranya kita berinovasi dengan adanya kekurangan sapras dan
4: pakai tabung gas itu kan sangat rentan terjadi bocoran gas.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai layanan penyelamatan bagi masyarakat. Dengan dukungan 3 pos pelayanan, Damkar Buleleng terus berupaya meningkatkan perlindungan dan keselamatan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng I. Gede Arya Suardana mengatakan pihaknya memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan pemadam kebakaran atau di berbagai wilayah.
3: Nah, gimana caranya kita berinovasi dengan adanya kekurangan sapras dan pos ini? Kita wajib melibatkan masyarakat. Melalui apa? Melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi, dan pembentukan red car. Kan itu ya caranya.
5: Selain edukasi, Damkar juga rutin melakukan asesmen keselamatan kebakaran di ruang publik dan tempat usaha. Upaya tersebut dinilai efektif karena jumlah kejadian kebakaran di Buleleng selama 2025 tercatat menurun. Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha Damkar Mat Buleleng, Putu Deni Sudiarte, mengimbau masyarakat menyediakan apar serta memastikan instalasi listrik sesuai standar untuk mencegah kebakaran akibat korsleting.
4: Rumah tangga sekarang ini ya harus wajib. Kenapa harus wajib? Kita sekarang ini hampir semua termasuk ibu pakai tabung gas. Itu kan sangat rentan terjadi bocoran gas, dan juga yang paling sering kita tangani untuk kebakaran itu akibat konsleting listrik ini yang paling sering, karena kebanyakan masyarakat itu tidak memelihara instalasinya. Bahkan terkadang masyarakat itu nambah daya listrik tapi instalasinya nggak dirubah, yeah. Dia pakai kabel yang kayak dulu yang
3: kecil, beban, itu, kecil ya.
4: itu sangat bahaya.
5: Damkar Buleleng juga mengajak masyarakat lebih aktif melakukan langkah pencegahan agar risiko kebakaran dapat diminimalkan sejak dini. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Undiksa menargetkan menerima sekitar 6.000 mahasiswa baru pada tahun akademik 2026. Program studi kedokteran kembali menjadi jurusan paling diminati dengan tingkat persaingan tertinggi pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini.
6: Dari apa yang ditargetkan oleh Pak Rektor 6.500, mudah-mudahan kami bisa mencapai angka 6.000.
7: Universitas Pendidikan Gadesa Undiksa menargetkan menerima sekitar 6.000 mahasiswa baru pada tahun akademik 2026. 2027. Di tengah proses penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung, program studi kedokteran kembali menjadi jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi dan paling diminati calon mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Raspendantes, menjelaskan daya tampung Undiksa tahun ini mencapai 8.484 mahasiswa. Jumlah tersebut disusun berdasarkan kapasitas ruang belajar, ketersediaan sumber daya manusia, serta kebijakan penambahan daya tampung program studi secara bertahap. Menurutnya, meski daya tampung tersedia cukup besar, target realistis yang ditetapkan universitas berada di kisaran 6.000 hingga 6.100 mahasiswa baru. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mendukung aktivitas akademik dan pengembangan institusi.
6: Prediksi kami dengan pasca sarjana dari apa yang ditargetkan oleh Pak Rektor 6.500, mudah-mudahan kami bisa mencapai angka 6.000, maksimal 6.100 lah. Nah, itu proses penerimaan mahasiswa baru dan kami harus selesai di tanggal 31 Juli. Jadi tanggal 31 Juli itu terakhir kami mengumumkan penerimaan mahasiswa dan diikuti oleh pendaftaran kembali.
7: Hingga saat ini Undiksa telah menerima 2.662 mahasiswa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dengan tingkat daftar ulang mencapai sekitar 88%. Selain itu sebanyak 2.420 calon mahasiswa dinyatakan lolos melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sementara itu sejumlah jalur mandiri masih dibuka hingga akhir Juni 2026, diantaranya jalur tes berbasis komputer, jalur rapor, jalur skor UTBK, jalur kepemimpinan, hingga jalur prestasi olahraga dan seni. Di antara puluhan program studi yang ditawarkan, program studi kedokteran masih menjadi pilihan utama calon mahasiswa. Tingkat keketatan pada jalur mandiri mencapai 1 kursi diperebutkan oleh 10 peserta, sedangkan pada jalur nasional mencapai 1:25.
6: Yang favorit sekarang dan tingkat keketatannya tinggi, itu kedokteran. Nah, di mandiri ini kedokteran itu 1:10, 1 kursi direbutkan 10 orang kalau di mandiri. Kalau di nasional itu bisa 1:25, 1 direbutkan oleh 25 orang. Nah itu tingkat ketatan. Jadi yang ketat itu adalah artinya yang favorit juga kedokteran.
7: Selain kedokteran, program studi yang banyak diminati di antara lain keperawatan, kebidanan, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, pendidikan bahasa Inggris, hukum, akuntansi, manajemen, ilmu komputer, dan sistem informasi. Pihaknya menambahkan Undiksa terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai jalur penerimaan serta skema UKT yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Seluruh proses penerimaan mahasiswa tahun akademik 2026 ditargetkan rampung pada akhir Juli mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Polres Buleleng berhasil mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026, termasuk kasus kokain pertama sejak Polres Buleleng berdiri.
8: Polres Buleleng mencatat hasil yang luar biasa dalam pelaksanaan operasi Antik Agung 2026. Seluruh target operasi yang telah ditetapkan berhasil diungkap, bahkan polisi turut mengamankan pelaku lain di luar sasaran operasi. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan terungkapnya kasus narkotika jenis kokain yang disebut sebagai pengungkapan pertama sejak Polres Buleleng berdiri. Operasi Antik Agung 2026 berlangsung selama 15 hari mulai 13 hingga 28 Mei 2026 dengan fokus pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Buleleng. Dalam pelaksanaannya, personil yang tergabung dalam Satgas Intelijen, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasional diterjunkan untuk memburu para pelaku yang telah menjadi target penyelidikan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan bahwa 6 target operasi yang telah ditetapkan sebelumnya seluruhnya berhasil diungkap. Selain itu, petugas juga mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 4 pelaku lain yang tidak masuk dalam daftar target operasi.
9: Polres Buleleng selama pelaksanaan operasi ini telah berhasil mengungkap ke-6 target yang telah ditetapkan dan dapat mengungkap 4 pelaku peredaran gelap narkoba lain selain TO yang sudah ditentukan.
8: Menurut Kapolres, keberhasilan mengungkap seluruh target operasi sekaligus menangkap pelaku di luar target menjadi bukti konsistensi jajaran Polres Buleleng dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Operasi ini juga menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan sebelumnya berjalan efektif hingga menghasilkan pengungkapan yang maksimal. Dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 17,17 gram dari target operasi. Sementara dari pelaku non-target operasi, petugas menyita narkotika dengan berat bersih 1,6 gram. Sejumlah barang bukti pendukung seperti alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, dan perlengkapan lain yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba juga turut diamankan. Prestasi lain yang menjadi perhatian dalam operasi Antik Agung 2026 adalah keberhasilan Satres Narkoba Polres Buleleng mengungkap peredaran narkotika jenis kokain seberat 21,56 gram. Pengungkapan ini menjadi catatan penting karena disebut sebagai kasus pertama yang berhasil dibongkar sejak Polres Buleleng berdiri.
9: Saya highlight kegiatan pengungkapan ini adalah kegiatan pengungkapan peredaran narkoba jenis heroin pertama yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Buleleng sejak Polres ini berdiri.
8: Keberhasilan tersebut menambah daftar capaian Satres Narkoba Polres Buleleng dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, satuan tersebut juga berhasil mengungkap kasus sabu dengan barang bukti mencapai 1 kg. Rentetan pengungkapan itu menunjukkan intensitas penindakan yang terus dilakukan terhadap jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng. Selain tindakan represif, Polres Buleleng juga memperkuat langkah pencegahan melalui sinergi bersama BNN Kabupaten Buleleng. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kapolres menegaskan bahwa kerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih maksimal.
9: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait dalam hal ini juga BNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat.
8: Keberhasilan mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 ditambah penangkapan pelaku di luar sasaran operasi dan pengungkapan kasus kokain perdana menjadi capaian penting bagi Polres Buleleng. Hasil tersebut sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang terus dilakukan guna menjaga Kabupaten Buleleng dari ancaman peredaran gelap narkotika.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, Forky Buleleng meraih peringkat ketiga pada Porjara Provinsi Bali 2026 di Denpasar. Kontingen Buleleng berhasil membawa pulang 30 medali terdiri dari 6 emas, 12 perak, dan 12 perunggu.
10: Tentunya banyak evaluasi yang kita akan lakukan di tahun ini.
11: Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Kabupaten Buleleng berhasil menempati peringkat ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 yang berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, kontingen Forky Buleleng berhasil mengoleksi 30 medali yang terdiri dari 6 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Hal tersebut menempatkan Forky Buleleng di bawah Kota Denpasar yang keluar sebagai juara umum dan Kabupaten Badung di posisi kedua. Meski gagal mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya diraih selama 3 kali berturut-turut, Buleleng tetap menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu kekuatan karate di Bali. Koordinator Forky Buleleng pada Porjar Bali 2026, Iketut Subagia, mengatakan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial telah memberikan penampilan terbaik selama pertandingan berlangsung.
10: Nah, dilihat daripada hasil ini, tentunya kita sudah melakukan persiapan yang matang sampai dengan pelaksanaannya. Ini sudah luar biasa perjuangannya dari atlet dan pelatih peserta ofisial yang didukung oleh pengurus. Namun, kita belum bisa menjadi juara umum pada tahun ini. Tentunya banyak evaluasi yang kita akan lakukan di tahun ini sebagai persiapan di Porjar 2027 tahun depan.
11: Menurutnya, peningkatan kualitas atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Bali membuat persaingan Porjar tahun ini berlangsung lebih kompetitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua Umum Forky Buleleng Ketut Putra Sedana mengapresiasi perjuangan para atlet yang mampu menyumbang 30 medali dari total 44 atlet yang diturunkan.
12: Ini hasil yang sangat membanggakan, meskipun dari peringkat kita mendapatkan peringkat ketiga, tapi ini sudah sangat membanggakan. Dari 44 atlet yang kita turunkan, kita menghasilkan medali sebanyak 33.
7: Ia menegaskan hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet sehingga Forky Buleleng dapat kembali bersaing di posisi teratas pada kejuaraan berikutnya. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Forky Buleleng dalam menyiapkan regenerasi atlet karate sekaligus mempertahankan tradisi prestasi olahraga bela diri tersebut di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda mengikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Diana Siregar. Selamat siang Diana Siregar, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya siang hari ini?
13: Selamat siang Mbak, berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Bali untuk sekitarnya, di mana kami perkirakan umumnya cara berawan hingga berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Kami informasikan tinggi gelombang laut perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Kami imbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Diana. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi yang sedang-sedang saja. Aduh, dari Mas Iwan ini sudah menambah semangat aktivitas Anda tentunya pendengar di Medangdutan siang hari ini. Seperti biasa, yuk nantikan atensinya di 24644 ataupun ke WA call-nya Pro 1. Selamat siang juga untuk pendengar Pro 1 yang lagi nonton live TikTok kami. Sehat selalu semuanya ya, dilancarkan rezekinya. Sebelum ke Bunda Manda, ada siapa nih di 24644? Bisa dicoba lagi ya. Halo, Medangdutan.
2: Medangdutan, halo.
1: Halo, ya, Bede Pak Banu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Masih ayu-ayu.
1: Ayunya satu, ayu-ayu dua dong.
2: Kan tambah ayu.
1: Tambah ayu asik. 100 kali jadinya ayunya ya.
2: Ya, jatahlah ke dia ayu.
1: Alhamdulillah, Pak Banu juga sehat di sana.
2: Amin. Lagunya Bayu.
1: Apa itu?
2: Laksana Raja Lila.
1: Laksamana. Ojo, Laksamana. Laksmana.
2: Laksmana.
1: Iya, engko nek ditambah-tambahi malah gak muncul loh Pak Banu.
2: Yang penting lanya yang di depan.
1: Iya, yang penting Laksmana. Embo salah apa benar? Yang penting Laksmana. Ya lanjut Pak Banu.
2: Magirin salah Banu.
1: Iya.
2: Eli. Bunga-bunga. Ada Bu Yeni. Nini Jeru. Bu Desa. Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Kartini, Kartika.
1: Oke.
2: Beli Tawan, Beli Widi.
1: Untuk kesemuanya Suka, gitu ya Pak Banu ya.
2: Suka, Jos, Mas Wawan, Pak Cik.
1: Pak NKRI harga mati.
2: Iya, Pak Yo, Yo Melong itu.
1: Iya, Yo Melong itu.
2: Pak Bang, ada Mr. Mahmud, Wadai, Pak Groda, ada Pak Nete, Pak Lila.
1: Ya pokoknya untuk kesemuanya ya. Nanti diprotes penyiarnya itu banyak sekali ngoling kaya apa iki. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam buat Pak Banu. Ditunggu lagunya ya. Halo, selamat siang Medangdutan. Mbak Mini yang muncul, Bunda Manda keputus tadi, dicoba lagi. Halo Mbak Mini.
3: Halo, Medangdutan bersama Ayu.
1: Iya, bersama Mbak Mini yang jago ngedance. Bi, pinter sekali ternyata Mbak Mini. Ini lincah banget ngedance-nya. Itu saingannya dari Jakarta ya?
3: Enggak, pelatihnya dari Jakarta.
1: Oh, coaching dari Jakarta. Wes, kalau iya, kalau coaching bikin belayak ini dari Karangasem Bu Ari ya. Ini sudah nyenggol-nyenggol Bu Ari.
3: Tapi di sini dia punya anak buah gitu yang
1: melatih. Wih, mantap, lagi. Mantap. Wih.
3: Dia datang.
1: Ilmunya.
3: Yang penting saya happy aja.
1: Iya, benar. Oke. Ya. Sekarang lagunya apa Mbak Mini?
3: Lagunya ini saya sambil capek ini baru datang.
1: Apa?
3: Baru datang dari sekolah.
1: Oh, baru datang dari sekolah. Apa?
3: Ya, buat panggung, besok kenaikan kelas, sebentar sekolah lagi.
1: Aduh, setelah itu libur panjang, liburnya panjang ya, banget.
3: Ini kayak galungan, lagunya ya.
1: Oh, kok ini Cintaku. Hah? Cintaku apa?
3: Cintaku luar biasa.
1: Ah, cintaku luar biasa, nyen megending nih.
3: Cintaku sungguh luar biasa, ada enggak?
1: Yang bener ya, cintaku sungguh luar biasa. Ini kok panjang banget ini judulnya. Ini perlu dicurigai nih.
3: Iya, memang itu. Cintaku sungguh luar biasa.
1: Aduh, ntar dulu yang nyanyi siapa ini nih? Mbak Mini yang enggak muncul penyanyinya siapa? Sebentar, tak terus.
3: Kalau enggak ada.
1: Kalau enggak ada. Yang mana? Yang mana? Ganti sama apa?
3: Dengan Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu. Nah gitu, ngasih judulnya pendek-pendek loh. Muncul dia. Kalau judul panjang salah, tambah enggak muncul.
3: Iya.
1: Oke,
3: ini kan
1: siap.
3: Penggemar dangdut yang baru, yang lama gitu loh.
1: Oke, saya siap. Siap, Mbak Mini.
3: Semua grup apa aset-aset tanpa terkecuali yang barusan Mas Danu, Bu Kartika, Bu Yeni, kemudian Mas Ramadan bersama Krispati, ya pokoknya semuanya deh dulu.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke, siap.
3: Dan ayo tertawa terus.
1: Ayo kita happy terus sesuai dengan nama grupnya. Asik-asik happy. Ya, oke, okay, terima kasih buat Mbak Mini, ditunggu ya. Cuma Kamu. Tiada yang lain selain Mbak Mini gitu kah? Oke, okay, selain di WA call siapa lagi nih di 24644? Halo Medangdutan.
4: Halo Medangdutan.
1: Iya, dengan Ibu Yuda ya?
4: Ya. Lagi Mbak Ayu.
1: Apa judulnya Ibu?
4: Ya, Laila sama Suryadi.
1: Apa itu?
4: Jumpa Pertama.
1: Setelah Jumpa Pertama ya.
4: Pertama.
1: Kalau Jumpa Pertama aja memang yang muncul setelah Jumpa Pertama, Ibu. Itu ya, memang ya, judul lagunya sudah disiapin ya.
4: Heeh. Dalam dikit ya. Yang barusan siapa?
1: Siapa? Yang mana? Oh, Mbak Mini itu jago ngedance itu.
4: Mbak Mini, Mbak Banu, Yudi Ici, Mbak Dewantara, Armada, Edi, pokoknya semua ya.
1: Oke.
4: Okay. Mbak Ayu, makasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Yuda yang ada di Sangket. Ditunggu lagunya, Ibu ya. Yang lainnya harap sabar nunggu antriannya nih sesuai dengan nomor tiketnya. Ada Bunda Janura, terus Pak Dago alias Kakek Gaul, boleh disebut lagi enggak nih? Karena udah diganti katanya Kakek Gaul, harus diganti dengan Pak Dago. Apa artinya Pak Dago ya? Atau Kakek Dago aja ya dipanggil ya. Untuk Mbak Mini ada pesan dari Bu Ari BT, tunden kone ngajain. Oh Bu Ari, gini barter aja, Bu Ari ngajarin bikin belayak. Kalau Mbak Mini ngajarin Bu Ari ngedance, nah kengken tuh cocok ya, saling mengisi ya.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan interaksi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi jadi milik militer Amerika Serikat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Kompas.com berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer AS. Foto bendera Amerika Serikat disebut hoax AI. Selengkapnya terkait hoax Bandara Kertajati resmi jadi milik militer asing, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar tentunya masih di Medangdutan. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut favoritnya, yuk nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 yang sudah menyapa di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sehat selalu ya sekeluarga dan dilancarkan rezekinya. Halo Medangdutan.
1: Medangdutan.
0: Medangdutan. Nah, ada Pak Ahmad di Jember, NKRI harga mati.
1: Tidak naik las karena salah semua.
0: Astaga, berarti nek ngono Pak Cip dimuncar. Aduh, aku ndak naik kelas Pak Cip, piye iki? Gurunya sayang banget sama aku ya, enggak naik kelas ya apa toh?
1: Naik kelas karena salah semua nilainya.
0: Enggak salah, cuman enggak bener aja itu Pak Cip. Pak Cip, gimana kabarnya muncar hari ini?
1: Alhamdulillah dimuncar, enggak panas, enggak dingin.
0: Sedang-sedang saja berarti.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Terus kabarnya Pak Cip sudah pasti sehat ya? Kedengaran dari suaranya ini.
1: Iya, ini sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Ini tidak bisa masuk karena 8 hari ada di Madura.
0: Oh, jadi orang Madura memang atau asli orang Madura ini Pak Cip?
1: Iya, keturunan Madura.
0: No, keturunan Madura. Madura mana?
1: Madura Pamekasan.
0: Pamekasan. Kalau keluarga saya di Bangkalan.
1: Saya perbatasan Pamekasan dan Sumenep.
0: Oh gitu, iya deh. Sekarang
1: ada bus ya kemarin.
0: Kenapa?
1: Nggak nembus frekuensinya ke Pamekasan.
0: Oh, nggak nembus?
1: Iya, biasanya enak loh. Kalau waktu ibu saya punya radio nasional itu.
0: Pak Cip monitornya lewat apa? RRI digital atau apa?
1: Enggak, analog.
0: Oh, biasa ya. Oke. Okay. Baik, lagunya Pak Cip langsung nanti saya diprotes nih sama yang lainnya ini. Oke, lagu apa Pak Cip?
1: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam, siap.
1: Dalamnya untuk kesemuanya aja dah. Tidak terlalu panjang.
0: Nah, benar. Biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu pendek. Yang sedang-sedang saja ya.
1: A sampai ke Z. Sudah bisa masuk Pak Cip ini. Kemarin dari Madura.
0: Oke, siap Pak Cip.
1: Salam kompak setere kanan. Buat yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: NKRI harga mati.
0: NKRI harga mati, siap. Terima kasih buat Pak Cip atas atensinya. Nah, setelah dari Muncar kita ke Karangasem. Ada Ibu Ari. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo, Bu Ari. Halo.
2: Selamat siang Medangdutan. Konen ke Karangasem masih di Banjar Tegal.
0: Be ke Karangasem. Kengken teh Bu Ene.
2: Nungai Banten nu repot.
0: Oke tuh, oke deh. Iya. Mau dengerin lagunya siapa nih biar tambah semangat?
2: Sembako Cinta dari Thomas Jorgi.
0: Apa?
2: Sembako Cinta.
0: Tong kanggo aja sembako makanan dan mesti sembako cinta, Bin. Ada Bu Ari. Lanjut Bu Ari.
2: Buat tadi yuk melong ini.
0: Iya, yuk melong.
2: NKRI harga mati.
0: Salah koneto yang lama dan nange. Pak Cip itu dari Muncar.
2: Oke, tuh Pak Cip len tuh gitu.
0: Oh, len asanang. Jadi bingung, penyiar aja bingung, apalagi pendengarnya. Bingung aku, bingung.
2: Oh, begitu, Bu Elmi, Bu Mimi, Ci Eli, Bu. Bu Nyadane, Bu Tote Jekule, Pak Butuwe, Pak Jeru Ribawa, Pak Jeru Mariase. Pak Suratana sama Ibu. Me Ayan, terus Bu Kartika, Bu Kartini.
0: Di ngeliunang deh nih. Me Ayan, Pak Ayan, Dong Ayan, Ki Ayan. Oke, siap itu aja ya.
2: Buat bibit yang di kantin ya.
0: Bisa jangan pedalam.
2: Terima kasih. Dong.
0: Pedalam ke Didiana Mbak Pipit. Ya dah Bu Ari, lanjut Bu Ari. Semoga nanti selamat ya sampai tujuan kalau pulang ke Karangasem. Halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan, selamat siang Mbak Ayu.
0: Iya, Pak Sumping ya.
1: Iya.
0: Aduh, kalau salah lagi saya enggak naik kelas ini Pak Sumping.
1: Lama jadinya.
0: Lama jadinya, saking disayang nih sama guru ya.
1: Pindah aja sekolah.
0: Bi, liu pipes nih, pindah sekolah gen terus. Aduh. Iya, gimana mau dengerin lagunya siapa?
1: Idaman hati ya.
0: Idaman hati, oke.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Udah disenggol sama Widi Made nih di Tokyo.
1: Widi Made di Tokyo. Mm-hmm. Ada yang ada di mana lagi? Ada Bu Ari tadi ya, Haris. Yang di Madura itu ya.
0: Iya.
1: Ya di Madura selamat pagi.
0: Yang di Madura banyak, ada Mas Anwar, ada Putra Setia, ada Pak Cip, asli Bede, asli Madura. Pak Mekasan.
1: Ibu yang paling kecilnya siapa itu ya? Ibu Mini ya.
0: Oh iya iya, sangat kecil dan imut-imut itu ya.
1: Iya, Ibu Mini. Mm-hmm. Ya, nama mendangkan ada Bu Janura, ada Bu Eli juga ya, ada Pak Gerodak, ada Pak Lile, Pak Komar Madin, ada Pak Selamat juga, ada Pak Pipit ya. Ya pokoknya semua pendengar dimanapun berada ya. Selamat siang, selamat bergembira ria ya.
0: Iya.
1: Mbak Ayunya ya. Semoga saya jumpa dalam keadaan sehat semuanya dan
0: amin, astungkare baik.
1: Satu juga ya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Pak Sumping, sehat sekeluarga Pak ya. Saya bacakan dulu ini satu persatu chatnya. Waduh, banyak sekali. Yang mau ikutan sabar ya. Ada Pak Mualim di Pamekasan, ada Widi Made di Tokyo, Bunda Manda tolong, tolong pecah 1000, wih cuman 1000 kurang Bu, cuman pakai beli garam itu ya. Pak Dago yang ada di Bakti Seraga alias Kakek Dago katanya mau kirim salam ke Blitawan. Terus ada siapa ini? Ini Kakek Dago kalau ngirim chatnya lucu ya, kebanyakan titik, terus kebanyakan perulangan kata, penyiarnya bingung jadinya baca nih ya. Terus ada siapa nih? Mas Wawan, ada Peka Olala, Wak Daeng, Pak Gerodak. Ayo kalau pulang hati-hati, siap ditunggu. Semoga nanti ada yang setuju dengan requestnya Kakek Dago ya. Selalu rindu, miliknya siapa ini? Vita Alvia. Kalau ada yang minta kita puterin ya, nanti kalau ada yang setuju. Mr. Mahmud juga, Ibu Resmi, Bunda Budi, aduh ibu-ibu saya yang cantik jelita semua ini, Bunda Janura juga cantik. Mau kirim salam ke Mbak Pipitku yang sedang sibuk di kantin, monggo laris. Bu Ari BT juga, oh mau kirim salam ke Bu Ari BT. Terus ada Mbak Ari, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Mbak Mini S, ada Mbak Ira, Bu Kartika, Ibu Bunga, Pak Jero Mangkuribawa, Aji Mangku Maliarse, Aji Mangku Wangse, Pak Gerodak, Pak Samong, Pak Nyoman Tetep, ada Pak Astawa juga, Blitawan, Pak Olala, Pak Inggris, Pak Dewantari, salam kompak grup asik-asik happy ke semuanya. Untuk Blitawan, terima kasih sudah mengirimkan chatnya, katanya mau kirim salam ke semua semeton Pro 1. Terima kasih yang sudah berbagi salam. Om Ngurah Krishna, aduh ngiring majengan yang kedua, sinambi mirengang dangdut ngge. Kang Giang metimpal bergedel jagung, tumben celeng tumis paye, labu rebus, tahu bumbu manis, mihun, sambel, sehat selalu, mimi. Ini menu ini 4 sehat 5 warek nih yang butuh wayangnya, wey, pokoknya tetap sehat. Pak Sumping juga lagi ngempu, aduh cucunya putih kali Pak Sumping, kakeknya juga sama neneknya semoga sehat selalu ya, supaya terus bisa ngempu. Oke, ini dengan Dewa Ardike dan Pak Jero, Ji Ardike dan Bu Jero Puspa Niki untuk acara medangdutan di RRI Pro 1 WA nomor berapa? Niki sampun nomor WA-nya, nge. Untuk Pak Jero Gede Dane, katanya mau kirim salam untuk kesemuanya aja. Semoga sami-sami sehat dan bahagia. Termasuk untuk yang lagi nonton di live TikTok RRI Singaraja. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas serta dilancarkan rezekinya.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Iya, pendengar Idaman Hati, salah satu single dari Mbak Rita Sugiarto adalah salah satu legenda musik dangdut Indonesia ya, yang dikenal sebagai diva dangdut. Namanya melejit berkat duet-duetnya bersama Roma Irama di era 70-an hingga 80-an. Perjalanan karir Mbak Rita Sugiarto, pendengar, ini menunjukkan bakat menyanyi sejak kecil dan pernah menjuarai berbagai festival musik di Jawa Tengah. Pada usia remaja, merantau ke Jakarta dan kemudian mendapat kesempatan berduet dengan Roma Irama bersama grup Soneta. Ikut melahirkan banyak album dan lagu populer yang meraih kesuksesan besar. Salah satunya yang sudah berlalu dari ruang dengar Anda, Idaman Hati ya. Ini mudah-mudahan salah satu single Mbak Rita Sugiarto ini bisa menambah semangat kita di kesempatan siang hari ini. Ke sore tentunya ya. Dan masih ayo nantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Sebelum ke Bunda Manda, ada siapa nih di WA? Maksud kami di 24644. Halo.
1: Halo Bunda Gutan.
0: Iyo.
1: Yo, halo Mbak Ayu. Piye kabare?
0: Oh, kabare api-api wae Mbak Yeni. Ya apa saiki nyambut gawe apa piye?
1: Yo, kari gawe-gawe.
0: Oh, kari gawe-gawe. Ya, sekarang mau denger lagunya siapa?
1: Lagunya Roma Irama, Mbak.
0: Mbak Roma kan sudah muncul sayang tadi, cuma kamu.
1: Oh, gitu. Kalau lagu sakit gigi aja gitu.
0: Sakit gigi aja. Nyana sajan sakit gigi nih?
1: Tak, Mak.
0: Oh, enggak.
1: Karena dulu udah pernah sakit gigi, Mak.
0: Oh, gitu. Siap.
1: Ya, sedikit.
0: Iya.
1: Kata Bang Li, kemudian untuk Bang Cipnya juga, Bang Tawan, untuk Bang Respati, beli Mak ini, selamat sore. Untuk Mak Ayu, selamat bertugas. Makasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Yeni atas atensinya. Yang ikutan di WA, hayo rebutan-rebutan. Ini semakin direbut, semakin belum ada yang bisa ngegol nih di WA ya. Di 24644 ya. Kembali tak sapa. Halo, Medangdutan.
2: Halo, Medangdutan.
0: Iyo.
2: Ya. Sama Bu Kartini.
0: Bu Kartini, apa kabar Ibu?
2: Enggih. Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik ya, Astungkare ya.
2: Baliknya sehat.
0: Sehat, Astungkare.
2: Ya, Ayu ya.
0: Enggih.
2: Minta tembang ya.
0: Judulnya apa?
2: Pangeran Dangdut ya.
0: Pangeran Dangdut.
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Ya, malam dikit ya. Ada Pak Banu, ada Pak Cip, ada juga Pak Mahmud, ada juga Bu Manda. Ada juga Bu Bunga ya.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Nyoman Dewan Tari. Ada juga Pak Nyoman Dewan Tari, Mas Awan ya. Ya semuanya dah Mbak ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Sukses memuali buat Ibu Kartini atas atensinya. Halo Medangdutan Ibu Resmi Jegek Nyelolet.
3: Halo Medangdutan.
0: Akhirnya Ibu Resmi yang ngegol ya. Dari tadi tuh rebutan. Kalau semakin ini itu susah direbut hati, susah masuknya.
3: Mbak Ayu ngedang susah di, masuk. Medangdutan Mbak Ayu yo.
0: Iyo, aduh liu gati chatnya. Liu gati nemeng garang di WA aku. Iya deh, semangat selalu, semangat.
3: Iya, ya, semangat. Okay. Request lagunya, jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti aku diambil orang.
3: Di orang. Tapi okay. Sudah ada yang ngambil kok.
0: Bemalunan.
3: Bemalunan. Ya okay. Udah, salam-salam dulu ya. Tadi ada Nini Kartika. Kok Nini Kartika? Ibu Kartini ya?
0: Ibu Kartini ya, benar.
3: Ya, Ibu Kartini, Bu Kartika, ya Pak Banu, Bu Mini, Bu Janura, ya Pak Yuda, Bu Yuda juga, Pak Samong, Ki Eli, Bu Sukemi, Bu Ari, Bu Merduraka juga, Pak Gerodak juga, Pak Sumping juga, Pak Widi juga,
0: aduh,
3: Pak Ken Arok juga,
0: iya,
3: dan
0: aduh.
3: Ke semuanya.
0: Siap. Aduh, ini kenapa?
3: Makasih, Bu
0: Ayu. Oke, terima kasih buat Ibu Resmi atas atensinya ya. Ditunggu, jangan tunggu lama-lamanya. Ketimbang diambil orang, mending dengerin lagunya ya Bu Resmi ya. yang belum sempat on air, aduh ditunggu pokoknya sesuai dengan nomor tiketnya Mr. Mahmud, pokoknya tenono wae nek gak iso on air ndek Medangdutan iso ndek Lopina jebak apa Ruang Rindu. Eh saiki Ruang Rindu gak enek sih, Rabu harus ke Pro 1 RRI Jakarta ya. Bunda Budi juga ditunggu, ini atensinya. Sabar, sabar. Wah, Mas Noval dari 86 Semarang mau request lagunya Mbak Ida Laila. Oh, Mbak Ida Laila tadi kan sudah nyanyi, Mas Noval. Sesok ya, di Jaluk Maneng ya. Apa digabung aja dengan lagu lainnya Mas Noval ya? Mas Noval semangat bertugas, ini bajunya polisi, tugasnya ndek Semarang ta Mas Noval. Terus ada Widi Made, sebentar tak bacakan dulu chatnya nih biar ndak kelewatan. Konnichiwa, mau dengerin lagu dari Ventinur, gak ada angin, gak ada hujan. Kirim salamnya ke semuanya aja buat Mbak Yu, selamat bertugas. Sampai tuntas, arigato gozaimasu. Untuk Aji Ardike dan Bu Jero Puspa niki, nggih suksema niki sampun nyarengin Medangdutan. Kakek gaul apalagi toh yang diketik kakek gaul, kakek dago. Ikutan aja lagunya ya, karena waktunya ini sangat-sangat terbatas ya kakek dago ya. Bu Desa Radini jegangnya lolet, semoga ntar bisa on air ya Bu ya, ditunggu nomor antreannya. Salam balik ini buat Pak Sumping, katanya dari Mbak Mini dan juga Ibu Resmi serta Ibu Kartini. Terima kasih Mbak Mini. Untuk Bunda Budi yang lagi monitor bikin sahur gelombang kedua, Mimi kuat gati tenaga nih Bunda Budi, semangat selalu ya. Bikin sahur dengan Medangdutan tambah semangat ini, pokoknya tambah jan nyanan sahurnya ya Bunda ya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
5: kanal informasi dan inspirasi.

Kapal pinisi merupakan kapal tradisional yang berasal dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 7 Desember 2017. Kapal ini memiliki nilai budaya yang tinggi, dibuat menggunakan teknik dan bahan-bahan tradisional diwariskan turun-temurun. Kapal legendaris ini dipakai oleh masyarakat suku Bugis mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Kapal pinisi mencerminkan keindahan desain dan kecanggihan teknik maritim. Dengan layar-layar yang memikat dan bentuk yang khas, kapal ini menjadi simbol kejayaan pelayaran Nusantara. Berfungsi tidak hanya sebagai sarana transportasi laut, tetapi juga sebagai pewaris budaya yang kaya dengan sejarah dan cerita-cerita petualangan yang menarik. Dengan kemegahan kapal pinisi, kita bisa meresapi warisan maritim Indonesia yang memukau.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, mumpung masih ada waktu, silakan dua atensi lagi Ayu nantikan ya di Medangdutan hari ini. Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, selamat siang menjelang sore.
0: Benar sekali dengan Wak Daeng.
1: Ya. Mau dengerin lagunya Runtah ya.
0: Runtah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Sarannya buat semuanya aja dulu. Buat kuatkan gue yang bersyukur aja, buat Pak Ayu, mau cari aja Ayu.
0: Terima kasih kembali buat Wak Daeng atas atensinya. Nah, satu pendengar lagi nih, akhirnya Aji ya, Aji Dewa ini yang muncul ya. Halo Medangdutan untuk Aji Ardike.
2: Medangdutan.
0: Oh, Bujero Puspanya Niki. Yes. Ampura Bujero, tiang kira Ajinya Niki.
2: Yes.
0: Pun napi gatra nih Bu Jero.
2: Astungkare, sehat. Bahaya, napi kabar.
0: Astungkare, kena. Bu Jero reng dijem linggih niki.
2: Reng Tegal Mawar niki.
0: Oh, reng Tegal Mawar, oh deket ya sama RRI ya.
2: Iya.
0: Oh, tetangga kita. Inge, mau denger lagunya siapa Bu Jero?
2: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Mbak Ida Laila ya, sudah nyanyi tadi.
2: Oh, jangan tinggalkan aku kalau gitu.
0: Jangan tinggalkan aku. Aku mau cari lagi kalau kamu tinggalkan. Imam S. Arifin ya, siap ditunggu Bu Jero.
2: Iya, salam-salam semua, salam kenal Dumungin.
0: Nggih.
2: Yang wau nyarengin.
0: Nggih.
2: Ke Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Bu Jero Puspa. Sukses niki sampun nyarengin Medangdutan nggih. Ternyata Bu Jero Puspa menjadi juru kunci untuk Medangdutan hari ini. Wah, pokoknya luar biasa tensi pendengar hari ini, rame sekali. Tapi mohon maaf yang belum kebagian lagu, bisa nanti ikutan ya di Lopina sebentar sama Mbak Salsa. Apakah Olala yang ada di Pedawe katanya ikutan aja nge. Mohon maaf untuk yang belum kebagian lagunya ya. Besok bisa di request lagi deh di Medangdutan. Mr. Mahmud sepurane iki gak entuk lagu, gak apa-apa tak gabung aja ya. Apalagi Mas Noval ini wes kirim foto adiknya sama Mas Noval juga. Dan tentunya terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah beratensi baik melalui

sebagai polisi. Wow, mantap, adiknya juga polwan ya. Tapi aslinya Mas Noval ini dari Pamekasan, Madura. Banyak loh pendengar yang dari Madura untuk ikutan atau gabung di berbagai acara yang ada di Pro 1 RRI Singaraja. Yang sudah menonton live TikTok kami juga, kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu sekeluarga, pokoknya doa yang baik-baik untuk semuanya. Nanti dengan berakhirnya lagu dari Imam S. Arifin, pendengar, jangan tinggalkan aku, kalau ditinggal cari lagi. Enggak ya. Tentu saja menutup jumpa kita di Singaraja siang ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Mohon maaf pendengar jika ada salah-salah kata. Nanti di Singaraja Sore ada Mbak Salsa yang bertugas, dan juga rekan kami di Singaraja malam ini hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini. Dan memasuki segmen Lopina, lagu sore pilihan Anda. Buat pendengar yang ingin merequestkan lagu favoritnya, bisa bergabung bersama Salsa di 24644 atau di 08 11 399 9090. Dan mendengar, saatnya Salsa menyapa tiga penelpon terlebih dahulu nggih. Di segmen pertama ini ada siapa? Ada Bu Mini. Selamat sore Lopina.
2: Lopina, lagu sore pilihan Anda. Hore.
1: Hore, bisa satu. Masuk. Iya Bu Mini.
2: Bisa masuk. Iya. Kalau
1: teman-teman
2: mau
1: pergi. Bu Mini gimana kabarnya, sehat nggih?
2: Sehat, ini mau berangkat sekarang ini dengerin.
1: Aduh, berangkat sambil ditemenin Pro 1 ya Bu Mini nge.
2: Iya, dengerin Pro 1 dulu.
1: Iya,
2: baru berangkat
1: siap.
2: Kerja ke iya. Sekolah, anak-anak kalau diresi besok kenaikan kelas.
1: Aduh, gitu. Naik kelas ya Bu ya, Bu Mini nge.
2: Iya, semua naik kelas nge. Lagunya ya.
1: Mau lagu apa nih Bu Mini?
2: Penjaga hati ada?
1: Penjaga hati dari Nadif Basalamah ya? Dari siapa Bu? Atau Ari Lasso? Nadif Basalamah?
2: Ari Lasso ya.
1: Oke, siap. Boleh, Bu Mini tuh? Ada.
2: Boleh? Enggak, maksudnya enggak nanti termasuk lagu lama enggak ya?
1: Ari Lasso tahun berapa ya Bu ya? Salsa carikan penjaga.
2: Iya, enggak begitu ya. Salam dulu ya.
1: Silakan Bu Mini. Nggih, silakan.
2: Ada Bu Resmini, kemudian Bu Desa, Bu Janura, Bu Ari Bete, Ari Semeru, kemudian ada Ci Eli. Siapa lagi ya Pak Samong, Pak Ketut Maliarse. Ada lagi Dewantara. Pak, siapa lagi? Ya pokoknya kesemuanya ada dulu ya. Mbak Salsa. Halo Salsa. Mati?
1: Enggak Bu Mini. Aduh, Salsa ini konfirmasi dulu nih lagunya Ari Lasso Penjaga Hati 2001 ya Bu Mini. Enggak.
2: Iya, kukira manggila kadang-kadang sama Sakti ini, maaf ya.
1: Iya, masih bisa nih Bu Mini masuk lagunya di kita.
2: Iya dah, terima kasih Mbak Salsa.
1: Baik,
2: sampai jumpa.
1: Baik Bu Mini, sampai jumpa. Terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu nggih Bu Mini, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita guys. Setelah tadi ada Bu Mini, Salsa akan ke 24644. Ada siapa ini? Selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina. Dengan siapa ini? Ada Aeng?
3: Iya.
1: Wis, betul Salsa Niki. Ada Aeng gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik aja.
1: Nggih, sehat selalu Ada Aeng nggih.
3: Semoga Salsa baik juga.
1: Amin nggih. Mau lagu apa Niki Ada Aeng?
3: Tip X ya.
1: Tip X yang judulnya?
3: Mawar hitam. Ya, barusan ada Mbak Mini ya. Tiba-tiba ada Mbak Bunga juga ya. Terus ada Mbak Aris Meru. Terus ada Kakek Dago juga. Pak Komang Dewantara juga. Terus Bapak Dimas, Mbak Pipi juga. Mbak Kartika di barat sana ya. Nah, terus ke timur ada Mbak Eri Kampung Baru. Mbak Groda. Beresmi, pokok semua deh.
1: Nggih, siap ada Aeng.
3: Banyak aktivitas tetap semangat yuk.
1: Nggih. Siap Pak Daeng, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini nggih. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Mini, ada Wak Daeng, Salsa akan ke penelpon selanjutnya. Niki nggih, ada siapa? Selamat sore Lopina.
4: Selamat sore Lopina, lagu sore pilihan saya.
1: Selamat sore Bu Ari. Gimana kabarnya?
4: Ya, kabarnya sehat.
1: Nggih, Bu Ari mau lagu apa Niki?
4: Lagunya ada band Surga Cinta.
1: Surga, Bu Ari bersemangat sekali nih Bu Ari nih. Ada band, oke Bu Ari sudah selesai
4: ya,
1: siapkan.
4: Salam tadi buat Bu Mini ya, Wak Daeng, Bu Resmi, terus Ci Eli, Bu Bunda Budi, Bu siapa lagi, Bu Yuda di Sangket, terus Buat siapa Wak? Pak Ribawo, Pak Tutsamong, Pak Astawo, Pak Yuda ya. Ya salam buat semuanya. Sa,
1: siap,
4: Ibu
1: Bu Ari.
4: Mau pulang kampung, Sa.
1: Aduh, hati-hati di jalannya, Bu Ari, nge.
4: Iya, sampai jumpa besok ya.
1: Iya, siap, Bu Ari. Sampai jumpa besok. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Kemudian setelah selesai menyapa tiga penelpon, G, pendengar ada dari Bu Mini, Niki yang melanjutkan. Salam balik buat Wak Daeng. Terima kasih Salsa, terima kasih kembali Wak Daeng. Wak Daeng, kok jadi Wak Daeng ya? Terima kasih kembali Bu Mini sudah menyampaikan salamnya ke Wak Daeng, G, sehat selalu. Baik pendengar, karena sudah tiga lagu G, masuk di playlistnya Salsa di Lopina sore hari ini, akan Salsa putarkan satu persatu buat yang belum bisa bergabung. Ini Pak Widi nanti bisa dicoba kembali G, Pak Widi Made di Tokyo di segmen kedua yang akan hadir setelah tiga lagu ini Salsa putarkan untuk menemani sore Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik pendengar Pro 1 WRRI Singaraja, memasuki segmen kedua, Salsa akan menyapa kembali penelpon di siang, di sore hari ini. Salsa akan ke siapa ini? Kedua 4644 terlebih dahulu nggih. Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Lopina.
1: Pilihan Anda.
0: Lagu pilihannya Beli Tawan ini ya?
1: Aduh.
0: Betul ya?
1: Sudah digede-gedein loh modulasinya.
0: Betul ya Beli ya?
1: Iya benar.
0: Oh benar ya? Aduh, rasanya kok sempat ragu nih. Iya Beli Tawan, gimana nih kabarnya? Sehat Beli Tawan?
1: Kabar selalu.
0: Sehat ya? Baik, siap.
1: Salsa juga pasti.
0: Iya pasti nih, suaranya Salsa sudah mengudara nih, sudah iya, siap bener. Sehat.
1: Sampai jam berapa? Jam 8?
0: Iya sampai jam 8 Beli Tawan.
1: Tetap semangat.
0: Iya siap. Mau lagu apa nih Beli?
1: Raja boleh gak ya?
0: Raja boleh, judulnya?
1: Raja yang manusia biasa.
0: Manusia biasa. Oh kok belum ada manusia biasa ya?
1: Gimana?
0: Manusia biasa.
1: Kalau gak ada Tulus boleh.
0: Adanya dari Yofi Enuno kalau gimana? Manusia biasa
1: raja.
0: Oh ada Raja. Ada ya. Beli?
1: Boleh boleh.
0: Nggih, siap.
1: Salam dulu sebentar buat.
0: Nggih, silakan Beli.
1: Itu Bondo nggih, Pak Cip.
0: Nggih.
1: Ada Wak Daeng juga. Pak Made, Pak Widi Made di Tokyo. Terus Bu Kartini, Bu Artika, tadi Bu Mini ya.
0: Nggih.
1: Masih monitor apa udah berangkat sekolah itu. Terus buat Pak Lana Dijet Bulu, Pak Nyaman Atep, pokoknya buat semua-semuanya deh Mbak Salsa.
0: Oke, siap Beli Tawan.
1: Tuh, Mbak Salsa selamat bertugas, terima kasih.
0: Baik Beli Tawan, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini nge, menyampaikan lagu yang di request, lagu pilihannya Beli Tawan, Manusia Biasa dari Raja. Sehat selalu Beli Tawan, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Beli Tawan di tembok Teja Kule, Salsa akan beralih ke WhatsApp yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Selamat sore Pak Made Widi di Tokyo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore
2: Lopina.
0: Oke, lagu sore gimana pilihannya kabarnya? Pak Widi. Salsa sehat, gimana Pak Widi sehat?
2: Sehat. Cuaca di mana di Singaraja?
0: Singaraja terpantau ini sore tapi masih ada sinar-sinar cahaya matahari nih Pak Widi.
2: Oh iya, cerah berarti ya.
0: Iya, cerah.
2: Ya, di sana gimana Pak? Apa itu? Dari tadi kemarin lah mendung banget saja.
0: Bertolak belakang sekali ya Pak Widi ya sama
2: ya,
0: Singaraja.
2: Mendung tapi ada hujan-hujan lah. Sedikit dingin angin juga ada.
0: Iya.
2: Yang penting sehat selalu ya.
0: Iya betul gimana Pak Widi. Nggih, mau lagu apa nih Pak Widi?
2: Dari Slang.
0: Slang.
2: Lorong Hitam.
0: Lorong Hitam.
2: Lorong Hitam dari Slang.
0: Salsa.
2: Ya. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan Pak Widi.
2: Salam yang baru sana ada Beli Tawan di tembok, kemudian ada Bu Resmi, Bu Indi, Bu Bang Biniju, Bang Biniju, kemudian ada Bu Bunga, Arsmiru, Aribete. Pak Ketut Samo, Pak Geroda, Pak Dewantara, Bu Janura, Bu Parida, Ayu Masuhi, kemudian ada Bu Desaradini, Bu Kartika, Armada Koma, Pak Delemo, kemudian ada Bu Celiana, Armada Disorong, Pak Ketut Samo, Pak Putuwaya, Pak Manon, Mas Bambang, Dek Tambang, dan kesemuanya ya.
0: Iya Pak
2: Widi. Kumpulkan selalu di udara. Ada lagunya?
0: Iya Pak Widi, Slangnya ini banyak. Tapi kalau Lorong Hitam belum masuk kita Pak Widi.
2: Ku tak bisa
0: dari siapa?
2: Slang juga masuk. Ada.
0: Ku tak bisa, Salsa carikan. Ku tak bisa. Oh ada Pak Widi.
2: Ya itu aja dah.
0: Oke ya. Sudah Salsa okay. Siapkan.
2: Makasih ya.
0: Baik.
2: Sampai tuntas.
0: Oke siap. Terima kasih Pak Widi sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Pak Widi di Tokyo nggih. Walaupun cuaca lagi mendung, semoga bisa terobati dengan lagu-lagu sorenya Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu Pak Widi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Widi, ada Blitawan. Salsakan masuk ke chat ya, yang ada chat masuk ini dari Pak Peka Olala di Pedawe. Lovina, selamat sore Pak Salsa yang cantik imut. Aduh Salsa jadi salting nih Pak, terima kasih. Nih Peka Olala Pedawe ikutan mau kirim salam buat Bu Bunga, Tukat Mungge, Pak Samong, Nyoman Dewantara, Bu Janura, Arsani, Bu Bunan, Bu Kartika, Mbak Rati, Mbak Heni, Mbak Eni, Mbak Pipit, Mbak Irna, Bu Tris, Mbak Salsa, Aji Kales, Pak Medda, Mat Sore, dan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan mendatang. Buat Mbak Salsa, selamat tugas, ingat calling-calling aku, Peka Olala Pedawe ya. Terima kasih kembali Pak Peka Pedawe, Pak Peka Pedawe, Salsa, Pak Peka Olala Pedawe sudah menyampaikan salam-salamnya di sore hari ini, sehat selalu Gi. Kemudian ada satu pesan masuk lagi. Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Semoga sehat selalu juga nggih. Dari Jero Puspa di Tegal Mawar. Oh di belakang ini ya Tegal Mawar. Salam buat Ibu Mining, Wak Daeng, Ibu Ari, Ibu Yuda Sangket, dan semua fans RRI Singaraja dimanapun berada. Semoga sehat dan kompak selalu, amin. Request lagu dari Gea Indrawari, Rasa Cinta Ini. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Ini Salsa panggilnya Aji ya, Aji Jero ya, Jero sudah request di sore hari ini lagunya sudah Salsa siapkan, guys, sehat selalu. Pro 1 RRI. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena ada satu pesan lagi nih baru banget masuk ini. Pesan lagi Ibu Iwan Fals, salam untuk semuanya, untuk Mbak Salsa, terima kasih dari Pak Mualim Pamekasan. Lagunya nanti Salsa carikan nggih Pak Mualim, nanti kalau ada Salsa putarkan secara bergilir. Baik pendengar, karena sudah beberapa lagu nggih masuk di segmen kedua ini dan masih banyak yang belum bisa bergabung ini ya. Tadi ada Pak Dago sempat masuk tapi belum bisa, ada Bu Resmi juga, masih banyak sekali yang belum bisa bergabung. Nanti bisa dicoba kembali guys setelah segmen setelah Salsa putarkan tiga lagu ini untuk menemani sore Anda.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen ketiga, Salsa akan menyapa dua penelpon kembali nih untuk bergabung di Lopina sore hari ini. Ada siapa ini? Selamat sore, Lopina.
1: Halo, selamat sore Mbak Saka Lopina.
0: Selamat sore, dengan siapa ini Pak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Buleleng.
0: Nge, Sire, siapa nih? Mas Wawan.
1: Iya.
0: Aduh, Salsa kok Mas Wawan. Iya, kenapa ya Mas Wawan ini suaranya belum melekat di Salsa nih. Iya, mau lagu apa Mas Wawan?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
1: Iya, salamnya ya.
0: Oke, silakan.
1: Jeruk Puspa ya yang ada di Segal Mama tuh sudah ya kenangannya juga sudah lama ya.
0: Oke.
1: Juga ada siapa ya Juli Tawan ya, ada Pak Roda di Jelly, juga ada Widi Madu di Tokyo, juga ada Wak Daeng ya, Mr. Mahmud, Pak Bano, Pak Cip, siapa lagi, Jero Puspa sudah.
0: Pokoknya
1: semuanya Mbak ya.
0: Siap ya, Mas Wawan.
1: Besok-besok ini ada pantun satu.
0: Boleh, saya cakepin nanti.
1: Naik sepeda jalannya licin.
0: Cakep.
1: Banyak orang megah dan liwat di malam minggu. Sudah tahu diri abang miskin. Salah.
0: Aduh, Mas Aman lucu sekali.
1: Cincin banyak orang bergadang di malam minggu. Kalau sudah bertukar cincin boleh dipandang tapi tak boleh diganggu.
0: Aduh, cakep.
1: Iya. Jeruk Puspa, selamat mendengarkan Jeruk. Ya, untuk Mas Salsa, selamat tinggal. Terima kasih Mas Salsa.
0: Enggak, terima kasih kembali Mas Wawan sudah bergabung sore hari ini. Maaf ya Mas Wawan, Salsa belum mengingat suaranya nih. Semoga lain waktu bisa langsung melekat di itunya Salsa. Sehat selalu Mas Wawan, enggak, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nih. Tadi juga sempat berebut nggih Pak Dago sama siapa tadi nggih, Pak Dago sama Bu Desa Kerdini. Tapi ternyata yang bisa masuk Pak Mahmud Niki. Selamat sore Pak Mahmud.
2: Sugeng santen.
0: Sugeng santen Pak Mahmud. Gimana kabarnya?
2: Hati-hati wae.
0: Nggih. Pak Mahmud nolak gua apa Niki?
2: Lagunya Geisha.
0: Geisha.
2: Limpuhkanlah ingatanku ya.
0: Aduh, lagunya sama nih sama yang di request sama Bu Resmi, tapi Bu Resmi maunya Jika Cinta Dia. Gimana Pak Mahmud? Digabung sama Bu Resmi ya?
2: Iya dah.
0: Apa Bu Resmi yang digabung sama Pak Mahmud ini deh? Pak Mahmud tadi apa? Jika Cinta Dia ya? Jika oh bukan, Lumpuhkanlah Ingatanku. Lumpuhkanlah ingatanku. Aduh, Salsa juga nggak tahu Pak Mahmud ya, suka dua-duanya. Lumpuhkanlah ingatanku. Oke, Salsa siapkan nih, digabung guys sama Bu Resmi Niki. Soalnya penyanyinya sama.
2: Iya, guys.
0: Siap Pak Mahmud, sudah Salsa siapkan lagunya Niki. Mau ya, salam, guys.
2: Bu Resmi, selamat sore Bu Resmi sama Bu siapa itu? Jeruk Puspa, salam kenal untuk Mas Wawan barusan, Pak Inggris, Pak Banu, Pak Arik Piti, Arik Semeru, Mas Ken Aro, Bambang. Wis ngono ae wis, sak ngono ae kok kakek.
0: Siap Pak Mas Mo, nggih matur nuwun sangat. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Mahmud. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu nggih Pak Mahmud. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah dua lagu yang masuk di sebagai penutup di Lopina sore hari ini. Kemudian ada salam terakhir dari Pak Dago Niki yang mencoba untuk masuk tapi belum bisa nggih Pak Dago. Mohon maaf Niki. Dago hadir sa request lagu Rafika Duri Asmara. Salam buat Kartini, Dewantara, Wawan. Lawawan Pasar Boleh, Bu Kartia, Bu Janura, Ari 12, salam kenal Gi. Baik Pak Dago, nanti lagunya Salsa carikan Gi. Nanti kalau masih ada sisa waktu, Salsa putarkan untuk Pak Dago. Dan tadi juga sempat Bu Desak Redini masuk Gi. Tapi mohon maaf Gi, Pak Bu Desak Redini, karena waktu kita sudah terbatas Gi. Jadi belum bisa bergabung di Lopina Sarara ini. Semoga di lain waktu bisa kembali bergabung Gi, Bu Desak Redini. Kemudian Bu Resmi, salam balik ya Pak Mahmud Gi. Bu Resmi lagunya Salsa gabung aja nge sama Pak Mahmud, karena sama-sama dari Geisha niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena menit 52 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina tersisa 8 menit lagi, dan asal saya putarkan dua lagu sebagai penutup. Salsa ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ada Wak Daeng, Mas Wawan, Bu Mini, Bu Ari BT, Belitawan di Tebak Gejakula, Aji Jero Puspa di Tegal Mawar, Pak Peka Olala Pedawe, Pak Widima di Tokyo, Pak Mualim di Pamekasan, Bu Resmi, Bu Desak Redini, Dago, Pak Mahmud, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah mendengarkan Salsa di sore hari ini. Dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata nggih selama Salsa menyapa pendengar di sore hari ini. Baik pendengar, karena dua lagu akan Salsa putarkan untuk menemani, untuk mengakhiri Lopina sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Tugu Singa Ambara Raja dibangun untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliaulah seorang penguasa wilayah utara Pulau Dewata Bali di tahun 1660 yang berhasil membangun wilayah tersebut menjadi maju dan disegani. Patung Singa Ambara Raja dilambangkan singa bersayap yang mencengkram buah jagung gembal. Itu melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani. Patung ini tepat berada di tengah kota Singaraja, yaitu di pertigaan depan kantor Bupati Buleleng saat ini. Patung ini ditunjang oleh tugu yang berbentuk bunga teratai berkelopak 9 yang menandakan Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan. Bulu-bulu panjang di kedua sisi sayap berjumlah 30 helai, melambangkan tanggal lahirnya kota Singaraja. Bulu-bulu itu tumbuh dari 3 buah tulang sayapnya yang melambangkan bulan lahirnya kota Singaraja. Sedangkan bulu halus yang menutupi seluruh tubuh singa berjumlah 1604. Itu melambangkan tahun lahirnya kota Singaraja. Jadi, dapat disimpulkan kota Singaraja lahir pada 30 Maret 1604 dan tugu ini diresmikan pada 30 Maret 1971 sebagai maskot kota Singaraja.
1: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa Bill di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya pendengar sore hari ini, Salsa akan menghadirkan sebuah program dialog interaktif investasi dan inflasi, di mana pendengar beberapa waktu terakhir kita sering mendengar informasi mengenai nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan di masyarakat. Apakah harga barang akan semakin mahal? Bagaimana dampaknya terhadap tabungan, investasi, usaha, hingga kondisi perekonomian secara umum? Tentunya pendengar, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Lalu bagaimana hubungan antara inflasi, investasi, dan nilai tukar rupiah? Apa yang perlu dilakukan agar masyarakat tetap bijak mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis? Dan pendengar, untuk mengupas tuntas terkait topik kita tersebut, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Singaraja, Dr. Gede Agung Satria MM, selaku dosen STIE Satya Dharma Singaraja. Selamat sore Kak Agung.
3: Selamat sore Mbak Salsa.
2: Iya, sehat ya Kak Agung ya?
3: Sehat.
2: Baik Kak Agung, terkait kita sore hari ini, kita mengangkat topik rupiah melemah, apa dampaknya bagi masyarakat dan investor ya Kak Agung ya. Ini gimana ya Kak Agung ya, kondisi nilai tukar rupiah saat ini, apa yang dimaksud dengan pelemahan rupiah nih Kak? Silakan.
3: Oke, berbicara tentang pelemahan rupiah, sebenarnya kita konteks saat ini ya, kita membandingkan kekuatan rupiah dibandingkan dengan dolar. Jadi ketika orang bilang bahwa rupiah kita melemah, sebenarnya rupiah kita sedang melemah terhadap dolar. Seperti itu. Jadi dianggap pelemahan ketika uang yang kita belanjakan, rupiah yang kita belanjakan untuk membeli dolar itu meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga itu disebut dengan pelemahan rupiah. Seperti itu Mbak Salsa.
2: Oh iya, jadi yang awalnya mungkin kopi harga 15 jadi 20 gitu ya.
3: Betul.
2: Kak Agung, jadi
3: betul,
2: karena rupiah meningkat gitu. Nah mungkin ini faktor-faktor apa aja nih ya Kak yang menyebabkan rupiah melemah terhadap dolar?
3: Sebelum kita tahu faktor-faktor apa aja yang menyebabkan rupiah melemah, kita mungkin harus paham dulu nih mekanisme bagaimana sebenarnya kok bisa sih rupiah itu melemah, rupiah itu menguat. Sebenarnya secara sederhana ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dari rupiah itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kita kan negara yang terhubung dengan dunia internasional nih. Tentu kita untuk transaksi internasional perlu dolar kan, gak mungkin kita bawa rupiah untuk belanja di luar negeri, tidak mungkin. Jadi kita perlu dolar, sehingga muncullah permintaan dan penawaran dari dolar itu sendiri. Sehingga ketika permintaan akan dolar lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan rupiah, hal itu akan menyebabkan rupiah akan melemah. Sama seperti sekarang, kita kan akan menjelang galungan nih. Yang biasanya akan naik harganya kan buah-buahan.
2: Iya,
3: karena
2: betul.
3: Apa? Karena buah-buahan kan permintaannya lagi tinggi-tinggi nih, makanya dia naik. Seperti dolar juga seperti itu, karena permintaan yang tinggi terhadap dolar dibandingkan dengan rupiah, maka rupiah itu akan melemah seperti itu. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kan kita harus tahu apa-apa saja yang menyebabkan permintaan akan rupiah ini menurun. Kalau saat ini yang lagi booming itu adalah banyak investor asing yang ternyata menarik dananya, menarik investasinya dari Indonesia. Jadi investor asing itu kalau mau investasi ke sini kan dia perlu rupiah. Jadi dia bawa dolar dari luar, dia tukar dengan rupiah, lalu investasi. Sekarang mereka mau balik lagi, otomatis rupiah yang awalnya dipakai investasi akan dibalikkan ke dolar lagi. Sehingga permintaan dolar naik, permintaan rupiah turun. Itu yang menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Itu masih satu faktor. Ada juga faktor-faktor lain yang mungkin menjadi penyebab dari pelemahan rupiah itu. Seperti itu Mbak Salsa.
2: Iya, jadi kayak permintaannya semakin tinggi, dan kita pun di luar negeri kan pakai dolar ya beli ya,
3: ya
2: jadinya nilainya itu semakin tinggi juga. Nah kemudian nih beli, terkait pelemahan rupiah ini, apakah menjadi pertanda buruk nih beli bagi perekonomian suatu negara?
3: Oke, ketika pelemahan rupiah, sebenarnya siapa sih yang dirugikan, siapa diuntungkan?
2: Betul.
3: Jadi sebenarnya tidak semua aspek dirugikan atas adanya pelemahan rupiah. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Saya bahas dulu yang dirugikan. Boleh, karena ini kan silakan. sedang boomingnya. Jadi iya, yang dirugikan itu yang pertama adalah pihak importir. Importir, karena apa? Dan pihak importir ini salah satu pihak yang akan menyentuh secara tidak langsung ke kantong kita. Contohnya nih, yang paling dekat dengan kita makanan sehari-hari yang paling dekat kan tahu tempe. Seperti Mbak Salsa tahu tahu tempe. Sebenarnya tahu tempe itu bahan baku kedelai itu mayoritas masih diimpor, Mbak.
2: Iya.
3: Mayoritas masih diimpor, otomatis untuk kita membeli kedelai impor kita tidak mungkin pakai rupiah. Kita harus beli dolar dulu, baru kita belanja kedelainya seperti itu. Sehingga ketika nilai dolar lagi naik, otomatis harga kedelai itu makin mahal di dalam negeri seperti itu. Itu pihak yang dirugikan. Satu lagi pihak yang dirugikan adalah negara. Karena dengan melemahnya rupiah, otomatis beban subsidi pemerintah akan naik. Karena kebanyakan subsidi kita kan subsidi BBM. Dan BBM itu kita mayoritas masih impor, sehingga ketika dolar menguat, otomatis harga minyak akan naik. Seperti sekarang kan baru-baru ini
2: lagi naik ya. Semalam ya Bri, langsung berubah pertamanya naik.
3: Benar-benar. Nah, tapi nggak semua dirugikan. Ada juga nih yang diuntungkan. Yang diuntungkan itu adalah eksportir yang pertama. Jadi orang-orang yang mengekspor, yang menjual produk dari dalam negeri ke luar negeri tentu diuntungkan. Contohnya nih, misalnya kita ekspor furniture. Furniture mungkin kalau di luar negeri dia belinya seharga $10 misal. Kalau dulu $10 itu di harga 17.000 rupiah per dolar, sekarang udah naik 18.000, otomatis kan pendapatan dari si pengekspor itu akan naik juga. Itu satu lagi nih yang diuntungkan juga adalah pekerja yang ada di luar negeri. Karena penghasilan mereka kan dalam bentuk mata uang asing, terutama dolar nih. Jadi ketika mereka pulang ke Indonesia atau uangnya ditransfer ke Indonesia, tentu akan sangat diuntungkan. Apalagi pasangannya mungkin yang menunggu di rumah, tentu akan merasa lebih senang lah, karena pendapatan atau gajinya meningkat cukup signifikan. Saya hitung kemarin sekitar di kisaran 3% lah. 3% kenaikan ya kalau nggak salah. Seperti itu.
2: Iya, berarti kayak plus minus ya, Beli Agung
3: jadi
2: ya.
3: Tidak semua dirugikan.
2: Berarti tergantung kita menyikapinya saja ya, Beli Agung ya. Kemudian nih Beli, terkait pelemahan nilai rupiah ini dan dolar yang rupiah yang naik, kelompok masyarakat apa saja nih Beli yang merasakan dampak pelemahan nilai tukar rupiah?
3: Jadi kalau dibilang kelompok masyarakat yang mana, sebenarnya kita melihat yang paling tertekan sekarang kan di pihak importir itu. Karena importir kan banyak produk-produk di sekitar kita, apalagi kebutuhan primer yang ternyata masih banyak impornya. Seperti yang paling dekat yang saya bilang tadi adalah kedelai
2: atau tempe.
3: Kedelai kita masih impor. Yang paling dekat lagi misalnya makanan favorit kita mie. Mie bahan bakunya kan rata-rata terigu. Sedangkan di Indonesia sendiri kita tidak ada produksi terigu. Terigu itu kan kita full impor dari luar, karena kita tidak bisa nanam gandum untuk buat terigu gitu. Itu kira-kira yang paling dirasakan dari kebutuhan primer sampai tersier itu pun kita akan kena dampaknya dari pelemahan ini gitu.
2: Jadi kayak kita walaupun kita juga nggak jualan, tapi kita juga merasakan sendiri ya Bli ya. Jadi kita belinya lebih mahal juga. Nah, apa lagi kayak pelaku UMKM di Buleleng nih Bli juga terdampak oleh pelemahan. Mungkin ada contohnya gitu Bli yang bisa menimpa oleh pelaku UMKM di Buleleng gitu.
3: Baru-baru ini saya dengar, saya kan juga ngajar sehari-hari. Saya ngajar kadang-kadang. Saya tanya ke mahasiswa yang banyak juga sudah bekerja dan lain sebagainya, ada yang sebagai pedagang juga. Saya tanya mereka, ternyata merasakan dampaknya. Beberapa harga itu naik, seperti contohnya harga plastik yang baru-baru ini kan kita tahu karena perang di Iran, harga plastik naik. Dan mereka terdampak juga, UMKM terutama yang masih menggunakan plastik sebagai kemasan, sangat-sangat terdampak atas kenaikan itu gitu. Tentu UMKM akan terdampak juga.
2: Iya, seperti contoh kecil plastik tadi juga ya Bli ya. Jadi,
3: benar sekali.
2: Kemudian nih Bli, mungkin apakah inflasi yang rendah itu selalu lebih baik dibandingkan inflasi yang tinggi ya Bli?
3: Kalau kita berbicara inflasi, sebenarnya kalau inflasi yang terlalu tinggi juga tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Yang baik itu adalah inflasi yang terkontrol.
2: Terkontrol.
3: Karena apa? Ketika inflasi terlalu tinggi, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar akan menyebabkan daya beli yang berkurang di masyarakat.
2: Mm-mm.
3: Lalu ketika inflasinya terlalu rendah, menunjukkan bahwa perputaran ekonomi kita terlalu lambat. Seperti
2: iya.
3: itu. Jadi yang baik itu adalah inflasi yang terkontrol.
2: Mm-mm.
3: Seperti itu.
2: Berarti mungkin sesuatu yang berlebihan juga gak baik ya beli ya.
3: Benar, seperti obat. Harus ada dosis pasnya.
2: Dosis pasnya berlebihan tidak baik, kurang pun juga kurang baik ya beli ya.
3: Ya benar sekali.
2: Kemudian menurut Beli Agung nih, Beli, apa ya langkah yang biasanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi nih, Bri?
3: Oke, jadi baru-baru ini sebenarnya pemerintah juga sudah bertindak. Jadi di negara kita, untuk mengendalikan inflasi itu sebenarnya ada dua alat.
2: Ya.
3: Yang pertama disebut dengan kebijakan moneter, yang kedua disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, baru-baru ini kan Bank Indonesia menaikkan suku bunga itu.
2: Ya.
3: Sebenarnya itu tujuannya untuk agar nilai rupiah kita tidak semakin turun gitu, agar menjadi lebih kuat lagi. Dan untuk di pemerintah sendiri, mungkin mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang membuat investor itu untuk tertarik kembali investasi di Indonesia, sehingga arus dolar yang keluar itu bisa masuk lagi ke negara, seperti itu.
2: Iya, tadi kan juga sudah pemerintah juga sudah menggalakkan beberapa dua cara tadi ya Bli ya. Kemudian ya, kita sebagai masyarakat nih gimana Bli dalam menyikapi terkait kenaikan tadi, bagaimana di tengah banyaknya informasi ekonomi yang beredar di media sosial tuh, bagaimana masyarakat dapat memahami kondisi ekonomi secara lebih bijak Bli dan tidak panik tentunya. Apalagi kalau sekarang lihat saya pernah lihat di X gitu Bli, orang-orang langsung nuker uangnya ke dolar, berburu-buru menukar uangnya ke dolar, itu apakah sesuatu yang solusi atau mungkin gegabah gitu Bli?
3: Ya itu sebenarnya kalau nilainya sudah terlalu tinggi dan sekarang baru menukar, sebenarnya sudah terlambat.
2: Iya.
3: Sebenarnya kita sebagai masyarakat tidak perlu terlalu panik. Sebenarnya yang pertama itu kita harus meningkatkan literasi kita tentang keuangan, inflasi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa lebih bijaksana untuk menyikapi fenomena-fenomena seperti ini. Karena fenomena seperti pelemahan rupiah dan lain sebagainya itu adalah fenomena yang akan berulang lagi, akan terjadi lagi. Kalau kita sebagai masyarakat umum sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, kita ingin agar uang kita itu kan tidak tergerus inflasi sebagai efek dari pelemahan itu. Yang pertama adalah kita mengurangi konsumsi di level konsumsi yang tersier atau yang sekunder dan tersier itu kita lebih bijak lagi. Kita tidak harus belanja yang tidak perlu atau tidak penting. Kita harus mulai melakukan investasi dan lain sebagainya. Dan juga cara kedua adalah dengan cara meningkatkan pendapatan. Mungkin mengambil side job, mengambil job-job di luar pekerjaan kita, itu bisa dilakukan. Karena ini adalah salah satu resiko yang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Ini akan terjadi, dan cara terbaik adalah kita melakukan adaptasi dengan risiko yang ada seperti sekarang, seperti itu.
2: Iya, lebih tepatnya kalau nilai rupiah naik berarti pendapatan juga naik ya, Bu ya. Itu untuk
3: untuk yang kerja di luar negeri naik ya.
2: Iya.
3: Kalau kita yang di dalam negeri mungkin tertekan kalau rupiah melemah. Gitu.
2: Seperti yang Bli tadi juga bilang, berarti solusinya adalah kita cari kerja yang lain ya Bli ya, biar walaupun rupiah naik tapi juga pendapatan kita juga naik dengan solusi kita mencari pekerjaan yang lain gitu. Dan menarik sekali pendengar terkait penjelasan Bli Agung yang mengenai hubungan antara perlemahan rupiah dan inflasi terhadap kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia investasi? Apakah kondisi ini tuh akan menjadi ancaman atau justru membuka peluang bagi investor? Dan setelah jeda berikut, kita akan membahas lebih dalam pendengar terkait strategi investasi yang tepat di tengah gejolak rupiah, nilai tukar, dan inflasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Loh, lo bangun, sumber galang kangen nih. Orang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan sumber malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak bisa beli. Kiapkin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabia, bawang, suna, lengis, bas, ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang piang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimi Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek simpen dogen di kulkas, makeluan sing mau makan.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebab meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento subuh anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Napa tuh?
1: Gancang kusin kanggo.
0: Nah siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh. Bien boleh.
1: Engken beli ading rengkeng.
0: Sing lo. Tuh dar jajah Bali nih mu.
1: Seksama beli.
2: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar masih dalam program Dialog Investasi dan Inflasi dengan topik rupiah melemah. Apa dampaknya bagi masyarakat dan investor? Dan masih bersama narasumber kita, Dr. Gede Agung Satria, MM, selaku dosen Stie Satya Dharma. Baik, Dr. Balik, Kak Agung masih terhubung bersama kami. Kak Agung, terkait dampak terhadap investor dan strategi keuangan nih, Kak. Bagaimana pengaruh kondisi ini terhadap investasi saham nih, Kak? Tentunya banyak yang genzi-genzi sekarang kan berbondong-bondong memasukkan ke saham, atau yang menariknya juga karena takut melemah, itu gimana nih, Kak?
4: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibawa konteksnya ke saham, memang beberapa hari terakhir kita lihat IHSG itu lagi merah-merahnya
3: ya,
4: nih.
3: Anjlok ya.
4: Ya, karena memang seperti yang saya informasikan tadi, memang banyak investor luar negeri itu yang mereka tarik dana dari pasar modal kita, yang menyebabkan ya istilahnya paniklah, sedikit panik mungkin pasar modal terhadap tindakan investor ini, sehingga harga saham beberapa sektor itu turun seperti itu, Mbak.
3: Iya, berarti kalau lagi merah gitu berarti alangkah baiknya kita belum boleh untuk memasukkan lagi ya, beli ya, atau apakah langkah yang bisa kita lakukan gitu beli ketika saham itu merah gitu.
4: Nah, ini tergantung nih. Kalau kita di dunia investasi, kita itu tipe, kita itu kalau di pasar modal itu ada yang disebut dengan investor, ada yang disebut dengan trader nih. Kalau investor itu memang dia itu membeli saham karena melihat perusahaan yang ada di pasar modal itu, dia lihat, oh ternyata fundamentalnya bagus nih, laporan keuangannya bagus, labanya bagus, jadi dia beli, dan biasanya untuk jangka panjang, Mbak. Beda dengan trader. Trader itu adalah tipe yang beli ketika murah, jual ketika mahal. Jadi dia tidak pegang untuk dalam jangka waktu yang lama seperti itu, Mbak.
3: Oh, berarti tergantung kita sebagai apanya itu ya,
4: ya
3: beli
4: benar
3: ya,
4: sekali. Gitu
3: ya. Kemudian beli terkait tadi kan saham. Kemudian ini bagaimana dengan investasi emas nih, beli, yang sering disebut sebagai aset lindung nilai atau safe haven.
4: Oke, kalau konteksnya emas, kita lihat beberapa hari atau bulan terakhir memang trennya itu stagnan, enggak ada perubahan yang signifikan. Seperti tahun lalu kan memang cukup booming tuh emas tuh, lagi mahal-mahalnya. Kalau sekarang cenderung ke level yang datar lah istilahnya.
3: Standar ya, Bu ya.
4: Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan yang terlalu signifikan seperti itu.
3: Berarti nggak ada pengaruhnya ya beli ya atas kenaikan rupiah sama nilai jual emas ini?
4: Belum ada.
3: Belum ada ya. Belum ada. Kemudian nih beli di tengah investasi yang meningkat, ini investasi seperti apa yang umumnya dianggap mampu menjaga nilai aset masyarakat?
4: Kalau tujuannya untuk menjaga nilai aset, sebenarnya itu juga ditentukan oleh profil risiko dari si investor itu sendiri nih Mbak. Kalau kita di keuangan, kita selalu bagi profil investor tuh jadi tiga. Ada yang tipe yang agresif, ada yang tipe moderat, ada yang tipenya itu konservatif. Jadi yang tipenya konservatif ini tipe yang cari aman nih. Biasanya dia investasi itu ke instrumen-instrumen yang ya relatif tingkat pengembaliannya atau returnnya itu yang sedikit tetapi relatif aman. Contohnya deposito, emas kan juga cukup aman lah dia, dan lain sebagainya. Nah untuk moderat ini biasanya dia di tengah-tengah nih, antara yang agresif sama yang konservatif. Biasanya mereka campuran, mungkin sebagian saham, sebagian mungkin di deposito, seperti itu. Tipe yang paling atas, tipe agresif, dia itu tipe yang ya kalau saya rugi banyak ya enggak masalah, saya tetap tenang kok, saya bisa tidur nyenyak. Itu tipe-tipe yang berani ambil resiko tinggi. Contohnya saham kan termasuk instrumen investasi berisiko tinggi.
3: Iya, betul.
4: Jadi tipe agresif ini kadang-kadang dia full di saham, pokoknya main full, kalau rugi ya enggak apa-apa, udah resiko gitu. Yang penting investasi dimanapun, yang penting kita tahu, kita mengenal investasi itu dan kita paham dengan profil risiko kita sendiri, seperti itu Mbak.
3: Berarti kayak tadi semakin agresif ya, berarti harus tahu resikonya ya Beli ya. Kemudian Beli Agung, apa nih Beli ya kesalahan yang paling sering dilakukan investor pemula ketika menghadapi gejolak ekonomi ini Beli?
4: Investor pemula biasanya kelemahan utamanya adalah di emosional sebenarnya. Di emosional. Jadi ketika ada fenomena yang anggaplah outstanding atau wah gitu, mereka kadang-kadang panik. Kadang-kadang mereka mengambil tindakan yang basisnya adalah emosional, bukan rasional, seperti itu. Karena mereka masih pemula, jadi pengalaman belum banyak, sehingga mereka akan bertindak ya karena misalnya nih saham IHSG lagi merah, mereka panik dan lain sebagainya, sehingga entah gimana mereka langsung menjual sahamnya, atau mereka tidak melakukan perhitungan yang tepat karena sudah saking paniknya, seperti itu. Itu yang kadang-kadang bisa membuat kita salah dalam mengambil langkah, seperti itu Mbak.
3: Iya, berarti kalau menurut Salsa nih Beli, kalau misalnya nilai rupiah melemah, berarti alangkah baiknya kita ke, kalau emas kan lagi masih standar ya Beli ya, berarti itu ya, langkah Mbak, yang tepat juga ya Beli ya, untuk kita membeli emas di tengah rupiah yang naik, atau mungkin ada langkah lain gitu Beli?
4: Kalau emas, berdasarkan data histori, memang emas itu sudah terkenal sebagai safe haven. Jadi ketika ada gejolak ekonomi, emas adalah salah satu instrumen sebagai pelindung nilai dari uang kita. Gitu. Mungkin beberapa opsi lain ada ada deposito, ada SBN, surat bank negara dan lain sebagainya, yang memang returnnya dia itu kecil, cuman resikonya juga kecil. Kalau kita tipe yang konservatif, mungkin memang cocoknya di situ. Kembali lagi ke profil kita sendiri.
3: Iya, menyesuaikan sebenarnya ya Beli.
4: Iya. Yang penting kita tidur nyenyak lah malamnya. Iya. Kita kalau misalnya ada penurunan, ya udah nggak apa-apa. Udah resiko seperti itu.
3: Nah kemudian nih Beli, apakah masyarakat itu dengan dana terbatas ya Beli ya perlu memulai investasi meskipun kondisi ekonomi sedang tidak pasti nih Beli, di tengah rupiah yang malah lagi naik banget nih Beli?
4: Kalau dibilang dengan dana yang terbatas, sebenarnya untuk sampai ke investasi itu ada beberapa tahapan nih Mbak. Kalau kita mau bijaksana ya, pertama kita harus memenuhi kebutuhan pokok dulu nih. Lalu yang kedua harus yang kita miliki adalah dana darurat dulu Mbak. Ketika itu sudah terpenuhi, baru kita masuk ke investasi. Gitu. Jadi kalau tadi bilangnya dananya terbatas, kita lihat dulu nih apakah kebutuhan pokok kita udah cukup enggak. Kalau ternyata belum, mungkin kita harus cari pendapatan lain atau opsi-opsi lain, seperti itu. Kalau misalnya udah kebutuhan pokok cukup, dana darurat cukup, baru kita bisa masuk ke investasi. Seperti itu.
3: Berarti memang harus ada tahap-tahap yang dilakukan ya Beli ya sebelum kita harus berinvestasi. Kemudian Beli Agung, ini bagaimana nih Beli cara menentukan porsi yang seperti Beli Agung tadi sempat bahas, kebutuhan sehari-hari, dana darurat, tabungan dan investasi itu berapa Beli, porsi per itunya? untuk yang idealnya untuk kita ikuti?
4: Sebenarnya tidak ada patokan porsi yang saklek ya, mm-hmm. seperti itu. Tapi memang kita tergantung pendapatan juga. Kalau pendapatannya sudah memenuhi untuk kebutuhan pokok dan dana darurat sudah cukup juga, boleh kita sisanya masukkan ke investasi. Tapi juga balik juga ke profil kita, apakah kita tipe yang sudah cukup untuk alokasi konsumsinya seperti ini, alokasi dana daruratnya seperti ini, terus investasinya seperti ini. Jadi itu tergantung dari profil pendapatan juga, dan juga profil orangnya seperti apa, seperti itu.
3: Berarti memang menyesuaikan. Kalau Sasa pernah dengar tuh dana darurat itu 6 kali dari pengeluaran kita ya, Bli? Atau mungkin idealnya berapa nih, Bli, kalau dana darurat? Ya.
4: Secara umum memang 6 kali tidak ada patokan yang apa namanya saklek, cuman beberapa pakar, beberapa konsultan memang bilang 6 kali cukup.
3: 6 kali dari pengeluaran kita ya, Bli ya.
4: Pengeluaran bulanan kita.
3: Pengeluaran bulanan. Jadi memang banyak, apalagi dana darurat itu penting banget ya, Bli ya. Jadi sebelum kita investasi ataupun membeli emas ataupun itu, memang perlu untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian dana darurat, barulah kita untuk mengalokasikan uang tersebut untuk safe haven ya, Bli ya.
4: Iya, benar.
3: Nah, kemudian Bli Agung nih, mungkin ada strategi dari Bli Agung yang disarankan kepada masyarakat agar tetap bisa berinvestasi secara aman dan berkelanjutan nih, Bli?
4: Yang pertama yang selalu saya tegaskan, sebelum kita berinvestasi, kita harus benar-benar mengenal instrumen investasi yang akan kita masuki. Jangan sampai ketika kita pingin investasi di saham, tapi kita nggak tahu saham itu apa, cuma ikut-ikutan teman gitu. Iya. Kita nggak tahu perilaku saham itu seperti apa, ritme naik turunnya seperti apa, bagaimana saham blue chip atau saham gorengan, kita tidak tahu bedanya. Kalau kita belum tahu itu, mending jangan masuk dulu. Jadi lebih bijaksana kalau kita mengenal dulu investasinya apa, baru kita masuk. Seperti
3: berarti
4: itu.
3: Alangkah baiknya literasi ya, Bli ya, literasi itu sangat penting banget untuk kita memulai sesuatu, Bli ya. Baik, Bli Agung, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin ada closing statement nih, Bli, terkait topik kita sore hari ini.
4: Baik, closing statement dari saya tentang pelemahan rupiah ini. Jadi meskipun rupiah melemah, kita tidak perlu terlalu panik. Kita tetap harus menjadi pribadi yang bijaksana, melihat situasi sehingga kita bisa mengambil keputusan yang rasional. Seperti itu, Mbak.
3: Berarti tetap bijaksana walaupun apapun yang menimpa kita ya, Bli ya. Baik, pendengar Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung dialog interaktif sore hari ini dengan topik investasi dan inflasi. Rupiah melemah, apa dampaknya bagi masyarakat dan investor? Banyak sekali pendengar wawasan yang kita peroleh dari Bli Agung ini ya, mulai dari penyebab pelemahan rupiah, kaitannya dengan inflasi, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, hingga strategi investasi yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan finansial di tengah dinamika ekonomi. Dan selalu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Gede Agung Satria MM selaku dosen Satya Dharma ya, Bli, yang sudah meluangkan waktu.
4: Ya, terima kasih sudah diundang, Mbak Salsa.
3: Terima kasih banyak nih, Bli. Salsa juga akhirnya kayak tercerahkan juga nih, Bli. Dan Salsa juga pamit undur diri dari dialog ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Itulah si hijaunya. Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma, seluas 8 hektar.
2: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada Enceng.
3: Selamat sore pendengar, pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI dan lintas instansi, serta ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan.
4: Bakti lingkungan hidup menyatukan alam di Danau Buyan ini lewat kegiatan pembersihan gulma dan normalisasi Danau Buyan.
5: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng mulai dilaksanakan. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam tersebut dipimpin langsung Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Penida, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, pemerintah desa, dan masyarakat. Danau Buyan menjadi salah satu fokus penanganan karena sebagian permukaan tertutup Enceng Gondok dan Gulma yang mengganggu fungsi danau sebagai sumber air penyangga ekosistem serta destinasi wisata alam. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pemulihan kawasan danau agar kembali berfungsi secara optimal. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BWS, dan BKSDA. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Pada kesempatan yang sama, Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra SH mengatakan, sebelum pelaksanaan normalisasi, TNI bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan sejumlah danau di Bali. Hasilnya menunjukkan sekitar 8 hektar permukaan Danau Buyan tertutup Enceng Gondok dan Gulma, sehingga perlu segera ditangani untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekosistem dan kualitas air danau.
1: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma, seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danau Buyan. Sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi di Danau Buyan.
5: Sebanyak 250 personel TNI diterjunkan pada tahap awal pelaksanaan. Jumlah tersebut nantinya akan disesuaikan menjadi sekitar 100 personil hingga seluruh pekerjaan normalisasi selesai. Dukungan peralatan dan koordinasi antar instansi juga terus dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memberikan dukungan dalam proses normalisasi berlangsung demi menjaga kelestarian Danau Buyan sebagai salah satu aset lingkungan penting di Bali Utara.
4: Kami sangat apresiasi dan mendukung kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari TNI bersama juga dari BKSDA, BWS, dan seluruh elemen yang khususnya masyarakat desa Pancasari bisa bekerja sama membersihkan gulma atau kondisi yang mencemari Danau Buyan ini.
5: Melalui kolaborasi berbagai pihak, normalisasi Danau Buyan diharapkan dapat selesai sesuai target sehingga fungsi danau sebagai sumber daya air, kawasan konservasi, dan destinasi wisata dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah, sekaligus membuka jalan bagi kakao, kengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
6: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
7: Kita punya cengkeh, ya. Kita punya kelapa, kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor semua. Ya. Ya, cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis istilahnya IG-nya itu.
6: Lebih lanjut, Tresna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Tresna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
3: Pendengar, kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah pusat mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang lahir dari masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain.
8: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
9: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Denpasar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya, Jumhur menegaskan, pemerintah tidak selalu memiliki semua jawaban atas persoalan lingkungan. Ia menilai banyak pengetahuan dan kearifan lokal yang justru lahir dari masyarakat dan perlu dipelajari pemerintah.
8: Local wisdom yang ada di Tukat Bindu ini, bagaimana mengelola sungainya tadi, saya mau belajar. Dan kemudian ada dialog kultural dengan daerah-daerah lain yang boleh jadi bisa diadopsi sebagai cara untuk mengelola sungai dan lingkungan yang asli ini yang bisa diadopsi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain.
9: Jumhur Hidayat mengatakan, pengelolaan Tukat Bindu menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
8: Saya berterima kasih bisa membangun kearifan lokal sebagus ini, bisa mengelola sungai tadi demikian bersih. Saya mau belajar bagaimana nanti saya bisa dijelaskan dari entah dari hulu sampai hilir sampai ke laut bersihnya seperti apa, itu bagaimana mengedukasi masyarakat-masyarakat aliran sungai, daerah aliran sungai, itu penting ya bagi saya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
9: Selain mengapresiasi pengelolaan sungai, Jumhur juga memastikan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan bagi pengembangan fasilitas edukasi lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap Tukat Bindu terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar program Sekolah Rakyat terus memperluas penjangkauan kepada masyarakat guna memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat mengakses pendidikan melalui sekolah rakyat.
2: Kami dari Dinas Sosial tidak hanya bisa berbicara dari segi data, tapi memang harus dilakukan pendampingan, turun langsung ke masyarakat, kemudian memberikan mungkin motivasi bahwa sudah ada sekolah rakyat dari Desa Tabanan.
10: Pengenalan program sekolah rakyat melalui pendampingan masyarakat gencar dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali, Niputu Yuni Chandrayanti, menyebut sebagai upaya edukasi, Sekolah Rakyat Rintisan SRMP 17 Tabanan terbuka untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat bisa melihat secara langsung operasional Sekolah Rakyat Rintisan Tabanan. Yuni juga menyebut kolaborasi antar pihak dilakukan agar informasi mengenai program Sekolah Rakyat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada intinya.
10: Yuni menjelaskan pendampingan intensif diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik khususnya jenjang sekolah dasar. Hal ini dilakukan karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Dinas Sosial Provinsi Bali juga berupaya mengoptimalisasi penjangkauan kelompok calon siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
2: Tapi yang memang kita jangkau itu adalah yang berada di desil 1, desil 2, dan kemudian yang putus sekolah dan yang terlantar.
10: Yuni menegaskan penerimaan peserta didik sekolah rakyat secara sepenuhnya didasarkan pada hasil pendataan dan usulan relawan maupun dinas sosial. Sementara itu, siswa yang telah bersekolah tidak diperkenankan untuk pindah ke sekolah rakyat kecuali terdapat pernyataan dari sekolah asal serta kesiapan dari orang tua. Reporter RRI Denpasar Kade Anjani melaporkan.
3: Pendengar, BPR NTB mengklaim penyaluran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi NTB berjalan lancar. Pembayaran bahkan tetap dilakukan tepat waktu meski bertepatan dengan hari libur. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Dari persembahan perjanjian pertama di 1 Juni dan di gaji ke-13 hari kemarin, alhamdulillah semua berjalan lancar.
12: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan gaji P3K melalui sistem payroll BPR NTB. Hingga awal Juni ini, sebanyak 6.208 P3K dari 30 OPD telah menerima gaji melalui rekening BPR NTB. Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan, proses penyaluran gaji perdana hingga pembayaran gaji ke-13 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Menurut Faisal, proses pembayaran gaji dilakukan tepat waktu, termasuk saat tanggal pencairan bertepatan dengan hari libur nasional.
11: Dari persembahan penggajian pertama di 1 Juni dan di gaji ke-13 hari kemarin, alhamdulillah semua berjalan lancar, jadi diterima tepat pada waktunya, walaupun hari libur tidak diterima. Dan kami juga sudah pada saat penggajian itu, kami juga langsung meminta masukan dari teman-teman yang langsung wajar beberapa esoknya. Untuk terkait dengan bagaimana dari hasil penelitian ini, apakah ada masukan positif atau negatif dari pertemuan ketiga kali dalam semua positif.
12: Selain penyaluran yang tepat waktu, BPR NTB juga mengklaim para P3K merasa puas dengan sistem pembayaran baru tersebut. Penerima gaji kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre mengambil gaji secara tunai. Meski demikian, masih ada 6 OPD dengan total 902 P3K yang belum menerima gaji melalui payroll BPR NTB.
11: Jumlah total P3K penuh waktu provinsi dari 1.110. Tetapi yang disalurkan melalui kami baru 6.208. Hanya 30 OPD dari 36 OPD di provinsi Sumatera. Mengapa perlu yang 6 ini? Karena memang masih adanya permasalahan di bandara. Jadi semua instansi di bawah dinas kesehatan, rumah sakit, dan pelabuhan Rio itu memang belum bisa penyalurannya melalui
12: P3K yang telah menerima gaji melalui BPR NTB kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre untuk pencairan.
3: Pendengar, Polres Buleleng berhasil mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026, termasuk kasus kokain pertama sejak Polres Buleleng berdiri.
13: Polres Buleleng mencatat hasil yang luar biasa dalam pelaksanaan operasi Antik Agung 2026. Seluruh target operasi yang telah ditetapkan berhasil diungkap, bahkan polisi turut mengamankan pelaku lain di luar sasaran operasi. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan terungkapnya kasus narkotika jenis kokain yang disebut sebagai pengungkapan pertama sejak Polres Buleleng berdiri. Operasi Antik Agung 2026 berlangsung selama 15 hari mulai 13 hingga 28 Mei 2026 dengan fokus pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Buleleng. Dalam pelaksanaannya, personil yang tergabung dalam Satgas Intelijen, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasional diterjunkan untuk memburu para pelaku yang telah menjadi target penyelidikan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan bahwa 6 target operasi yang telah ditetapkan sebelumnya seluruhnya berhasil diungkap. Selain itu, petugas juga mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 4 pelaku lain yang tidak masuk dalam daftar target operasi.
14: Kapolres Buleleng selama pelaksanaan operasi ini telah berhasil mengungkap ke-6 target yang telah ditetapkan dan dapat mengungkap 4 pelaku peredaran gelap narkoba lain selain TO yang sudah ditentukan.
13: Menurut Kapolres, keberhasilan mengungkap seluruh target operasi sekaligus menangkap pelaku di luar target menjadi bukti konsistensi jajaran Polres Buleleng dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Operasi ini juga menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan sebelumnya berjalan efektif hingga menghasilkan pengungkapan yang maksimal. Dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 17,17 gram dari target operasi. Sementara dari pelaku non-target operasi, petugas menyita narkotika dengan berat bersih 1,6 gram. Sejumlah barang bukti pendukung seperti alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, dan perlengkapan lain yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba juga turut diamankan. Prestasi lain yang menjadi perhatian dalam operasi Antik Agung 2026 adalah keberhasilan Satres Narkoba Polres Buleleng mengungkap peredaran narkotika jenis kokain seberat 21,56 gram. Pengungkapan ini menjadi catatan penting karena disebut sebagai kasus pertama yang berhasil dibongkar sejak Polres Buleleng berdiri.
14: Saya highlight kegiatan pengungkapan ini adalah kegiatan pengungkapan peredaran narkoba jenis heroin pertama yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Buleleng sejak Polres ini berdiri.
13: Keberhasilan tersebut menambah daftar capaian Satres Narkoba Polres Buleleng dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, satuan tersebut juga berhasil mengungkap kasus sabu dengan barang bukti mencapai 1 kg. Rentetan pengungkapan itu menunjukkan intensitas penindakan yang terus dilakukan terhadap jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng. Selain tindakan represif, Polres Buleleng juga memperkuat langkah pencegahan melalui sinergi bersama BNN Kabupaten Buleleng. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kapolres menegaskan bahwa kerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih maksimal.
14: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas peran terhadap peredaran narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait dalam hal ini juga BNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat.
13: Keberhasilan mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 ditambah penangkapan pelaku di luar sasaran operasi dan pengungkapan kasus kokain perdana menjadi capaian penting bagi Polres Buleleng. Hasil tersebut sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang terus dilakukan guna menjaga Kabupaten Buleleng dari ancaman peredaran gelap narkotika.
3: Pendengar, jajaran Satreskrim Polres Jembrana berhasil membongkar praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Puluhan gelondongan kayu jati ilegal diamankan dari sebuah gudang milik warga setempat.
15: Dari hutan Kelatakan, barang ini semua dari hutan Kelatakan.
16: Puluhan gelondong kayu jati berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Jembrana dari sebuah gudang milik warga yang diduga hasil pembalakan liar atau illegal logging di kawasan Banjar Kelatakan, Desa Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Saat dikonfirmasi RRI Selasa kemarin, Kanit 4 Satreskrim Polres Jembrana, Ibda Nopal Akil Rizkuloh mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan kayu hasil jarahan dari hutan lindung Kelatakan. Menanggapi laporan tersebut, petugas langsung melakukan penggeledahan di lokasi.
17: Oke, ini bermuara dari hasil lidik tim opsional Satreskrim Unit Tipiter. Ditemukan bahwa ada circle yang menampung kayu hasil hutan. Lalu kita melaksanakan penyelidikan, lalu kita amankan satu orang pelaku dengan inisial AH, umur 35 tahun. Dari dia kita amankan 34 kayu jati hutan.
16: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara atau TKP, pemilik kayu yang berinisial AH, 35 tahun, tidak mampu menunjukkan dokumen atau izin resmi. Terduga pelaku akhirnya mengakui bahwa puluhan batang kayu jati bernilai tinggi tersebut didapat dari hasil penebangan liar di dalam kawasan hutan. Saat ini, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti 34 gelondong kayu jati telah diamankan ke Mapolres Jembrana untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
17: Kita masih melakukan pengembangan jika ada kemungkinan pelaku lain, lalu untuk selebihnya terhadap pelaku sudah kita lakukan penahanan.
16: Ibda Nopal juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi para perusak lingkungan. Tindakan tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku illegal logging. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Gimana, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Maksimum FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: I cannot do this, snowflake.
1: Kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
2: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
1: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
2: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
1: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
2: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
3: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
4: FM 101,2 FM
5: dan AM 1080 kHz
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz,
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

حي على الصلاة.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

lainnya terinspirasi dari upacara Ngaben, tepatnya pada prosesi nyekah. Nyekah memiliki arti pembersihan atau penyucian serta persembahan agar leluhur yang diupakarai menjadi bersih atau suci. Dari hasil tersebut, Ikaderio Juliarta Putra selaku komposer dibantu oleh Tamas Liu selaku penata tari membuat garapan tari dengan judul Nyujur Sunya yang memiliki makna dan penghargaan agar leluhur yang diupakarai mencapai surga dan yang melaksanakan upakara senantiasa

0: kembali Sane Konggahang saking stasiun radio ini. Sane mangkin ngiring PR sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, ketika mendengar kata investasi, mungkin yang terbayangkan adalah saham, emas, atau deposito, yang tentunya tadi sempat Salsa bahas ya dalam dialog sore tadi. Namun pendengar, tahukah Anda, konsep investasi ternyata telah lama diajarkan dalam ajaran Hindu, bahkan jauh sebelum istilah investasi populer seperti saat ini. Dan dalam ajaran Hindu, harta atau arta yang diperoleh melalui jalan Dharma tidak dianjurkan untuk langsung dihabiskan. Penghasilan sebaiknya dikelola secara bijaksana dengan membaginya menjadi 3 bagian pendengar, yaitu untuk kewajiban keagamaan dan sosial, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk disimpan atau dijadikan modal demi masa depan. Konsep ini memiliki kesamaan dengan prinsip investasi modern yang menekankan pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan untuk tujuan jangka panjang, yang seperti tadi sempat Salsa singgung terkait dana darurat ya pendengar, yaitu penting sekali untuk kita miliki. Dan lebih dari sekadar mencari keuntungan, ajaran Hindu juga mengajarkan pengendalian diri agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Dengan menabung dan merencanakan keuangan sejak dini, hasil kerja keras yang diperoleh hari ini dapat menjadi penopang kesejahteraan di masa mendatang. Nilai-nilai luhur ini tetap relevan di tengah tantangan ekonomi modern yang terus berubah. Karena pendengar, sejatinya investasi bukan hanya tentang menambah kekayaan, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, dan generasi yang akan datang. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari rri.co.id dengan judul Kearifan Ajaran Hindu tentang Investasi yang masih relevan saat ini.

pendengar, upacara melasti merupakan upacara penyucian baik untuk diri sendiri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Dalam upacara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembayangan dan biasanya mengusung pratime, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara sekale dan niskale. Tujuan upacara ini adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan serta meningkatkan kesadaran umat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan.

0: kembali Sane Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane makin ngiring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1, setelah tadi kita membahas kearifan ajaran Hindu tentang pentingnya mengelola keuangan dan berinvestasi untuk masa depan, kali ini pendengar kita akan beralih pada investasi yang tak kalah penting, yaitu investasi bagi kesehatan mental tentunya. Di tengah kesibukan, target, pekerjaan, dan tuntutan hidup yang semakin tinggi pendengar, menjaga keseimbangan diri itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Lalu bagaimana kearifan lokal Bali memandang hal tersebut? Dan dikutip dari RRI.co.id, istilah burnout atau kelelahan fisik dan mental akibat tekanan berkepanjangan kini semakin sering dialami masyarakat, terutama di lingkungan kerja modern. Namun pendengar, budaya Bali ternyata menyimpan nilai-nilai luhur yang dapat menjadi penangkal kondisi tersebut. Dalam budaya Bali, kehidupan tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga menekankan pentingnya harmoni, dan harmoni dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan diri sendiri menjadi bagian dari keseharian masyarakat Bali sejak dahulu. Nilai ini sejalan dengan konsep keseimbangan hidup yang kini banyak dianjurkan para ahli kesehatan mental. Dan psikiater Profesor Cok Bagus Jaya menyebut ritme kehidupan modern yang serba cepat sering membuat seseorang kehilangan makna dalam bekerja dan rentang mengalami burnout. Karena itu penting untuk kembali menghadirkan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, serta waktu untuk memulihkan diri. Sementara itu, Profesor Luh Ketut Suryani mengingatkan agar setiap orang memberi ruang bagi dirinya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan mengisi kembali energi yang terkuras. Dan mendengar nilai-nilai seperti kebersamaan, rasa syukur, dan semangat menyamabraya mengajarkan bahwa hidup tidak semata diukur dari pencapaian kerja, tetapi juga dari kemampuan menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar dan kesehatan diri sendiri. Dengan harmoni yang terjaga, produktivitas dan kebahagiaan dapat berjalan beriringan.

0: yang colin subuh tengah ini. Aing kolonnya meseh.
1: Nah beli, sabar je bedik. Nih masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah, memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang?
0: Loh, orang ini mana? Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini. Lengan gantut, kamen gantut. Ini nak ngaturang bakti boye je acara kontes selebritis. Ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita antos jeb beli. Tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol banem beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis Bali sekenan. Meng, meng, enggalin menek. Tekekang, tekekang isi bangke yang beli ini loh. Pangaman.
1: Nah beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Malam di Ujung Dunia, karya Eka Kurniawan, adalah sebuah karya sastra yang mengajak pembaca memasuki dunia penuh misteri dan keajaiban. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang mendalam melalui perpaduan antara realisme magis dan eksplorasi tema-tema eksistensial. Mengisahkan sebuah malam yang memengaruhi berbagai karakter yang berbeda di ambang batas antara kenyataan dan fantasi, Malam di Ujung Dunia menampilkan latar belakang dunia yang nyaris di ujung. Kurniawan menyajikan narasi memikat tentang pencarian identitas, konflik batin, dan refleksi mengenai makna kehidupan dan kematian. Kisah ini menampilkan karakter-karakter yang terlibat dalam perjalanan introspektif yang penuh simbolisme. Kelebihan utama buku ini terletak pada gaya penulisan Eka Kurniawan yang puitis dan narasi yang imersif. Penggunaan bahasa metaforis dan kaya detail menciptakan atmosfer magis yang menghidupkan cerita. Tema besar seperti pencarian identitas dan keterhubungan antara individu dan masyarakat diangkat dengan cara yang menggugah pemikiran. Karakter-karakter dalam buku ini dikembangkan dengan kompleks dan mendalam, membuat pembaca merasa terhubung secara emosional dengan perjalanan mereka. Kurniawan juga berhasil menciptakan sebuah dunia yang unik dan memikat dengan perpaduan antara realisme dan elemen magis yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengundang refleksi mendalam. Meskipun demikian, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa struktur cerita yang tidak linier dan elemen magis yang mendalam bisa menjadi tantangan untuk diikuti, terutama bagi mereka yang lebih menyukai narasi yang lebih langsung. Selain itu, latar yang fantastis dan simbolis bisa terasa abstrak bagi beberapa pembaca yang mungkin menginginkan lebih banyak konteks atau penjelasan dalam cerita. Secara keseluruhan, Malam di Ujung Dunia adalah sebuah karya sastra yang menawan dan menantang, cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang memadukan realisme magis dengan eksplorasi tema-tema mendalam. Dengan gaya penulisan yang khas dan pengembangan karakter yang kuat, Eka Kurniawan menghadirkan sebuah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga merangsang pemikiran. Buku ini merupakan tambahan berharga bagi Perpustakaan Sastra Indonesia Kontemporer dan layak dibaca bagi siapa saja yang tertarik dengan karya yang penuh dengan makna dan keindahan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

faktor memicu kecelakaan seperti rem blong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan topik esensi nyatnya di era modern antara tradisi, sampah, dan sastra oleh Niputu Mary Andriani SOS dan Iputu Wahyu Wirayuda SS. Dan kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih Salsa, mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menemani pendengar. Dan tentunya nanti pukul Singaraja malam nanti akan ada Cece Irna yang hadir menemani malam Anda. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: swastiastu. Halo pendengar RRI dan umat sedharma dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Mimbar Agama Hindu. Hari ini kita punya topik yang lumayan spicy alias hangat banget nih untuk diperbincangkan di sosial media belakangan ini, yaitu tentang rutinitas membanten, masalah sampah, dan apa kata sastra Hindu soal ini dengan judul Esensiatnya di Era Modern Antara Tradisi, Sampah, dan Sastra. Nah, untuk ngebahas ini sampai tuntas, perkenalkan saya Mary ya, dan hari ini Mary nggak sendiri. Di studio sudah hadir Iputu Wahyu Wirayuda SS. Kita panggil saja Beli Wahyu. Om Swastiastu Beli Wahyu, gimana kabarnya hari ini?
1: Om Swastiastu Mary, Om Swastiastu pendengar RRI dimanapun berada. Sungkara hari ini baik nih dan sehat pastinya. Dan semangat buat sharing untuk hari ini.
0: Oke, dan langsung saja ya Beli Wahyu ya. Belakangan ini kan banyak banget perdebatan di masyarakat kita. Ada himbauan yang bilang, udah deh gak usah membanten tiap hari kalau cuma bikin sampah plastik atau sampah organik yang numpuk. Jadi membanten pas rahinan aja. Terus tiap hari cukup ngesaiban dan trisandi aja. Nah, sebelum kita bedah polemik ini, Mary mau tarik agak mundur dulu nih ke dasar sastranya. Kalau kita bicara soal yatnya atau persembahan, sebenarnya di Bhagavad Gita itu diatur nggak sih sebenarnya Beli Wahyu kualitas sebuah yatnya itu sendiri?
1: Baik, pertanyaan yang bagus Mary. Jadi mungkin ini juga pertanyaan oleh masyarakat nih. Jadi dalam Bhagavad Gita itu sebenarnya sangat dirinci bagaimana kita membedah psikologi dan kualitas persembahan kita. Tepatnya yaitu pada adiaya atau bab ke-17, sloka nomor 11, 12, dan 13. Nah, di sana disebutkan bagaimana Tuhan atau Sri Krishna membagi yatnya dalam tiga kualitas yang dipengaruhi oleh triguna itu sendiri.
0: Oke, boleh dijelasin satu-satu nggak, Beli? Biar sahabat Dharma juga paham apa maksud dari Bhagavad ini.
1: Oke, jadi pada sloka nomor 11 di adiaya ke-17 itu dijelaskan bahwa dijelaskan tentang sattvika yatnya. Ini adalah tingkatan yatnya yang paling murni. Jadi syaratnya apa? Yaitu yatnya ini dilakukan sesuai dengan petunjuk sastra, dilakukan dengan rasa bakti yang tulus, dan yang paling penting tanpa mengharapkan pahala atau imbalan. Jadi kita membanten atau beryatnya itu murni karena kewajiban, rasa syukur, dan didasari rasa ikhlas.
0: Oke, jadi harusnya tanpa pamrih ya Beli ya. Jadi gak ada tuh ceritanya membanten biar besok dagangannya laris manis, terus biar besok kita langsung jadi kaya raya. Gak ada ya gitu ya.
1: Banten karena besoknya ada ujian.
0: Betul.
1: Nah, jadi membantennya karena ingin dagangan laris, kemudian pengen dipuji tetangga karena rajin membanten, karena bantennya paling tinggi, paling megah, itu masuknya ke sloka nomor 12, yaitu rajasika yatnya. Jadi yatnya yang sifatnya rajas dari triguna itu, yang didasari oleh rasa ego, pamer, kesombongan, dan sangat mengharapkan hasil material. Jadi kita sembahyang mengharapkan ada hasilnya gitu. Nah, di sini fokusnya bukan ke Tuhan lagi, tapi ke pengakuan sosial.
0: Oke, jadi biar terlihat bahwa, wah, itu banten kita yang besar nih. Gitu,
1: betul
0: ya. Jadi sebenarnya dengan ini kita jadi kena mental kadang ya dengan opsi seperti ini. Nah, terus yang ketiga itu apa sih, Bli?
1: Nah, yang ketiga ini disebut dengan tamasika yatnya pada sloka ke-13. Nah, ini yatnya yang kualitasnya paling rendah gitu. Yatnya ini dilakukan tanpa peduli aturan sastra, tanpa mantra, tanpa danapunya, tanpa daksina kepada pandita, dan sama sekali tidak ada serada atau keyakinan di dalamnya. Ibaratnya cuma ikut-ikutan aja, atau bahkan kadang terpaksa gitu, dan kadang menggunakan bahan-bahan yang tidak patut.
0: Oke, nah jadi dari Bhagavad Gita ini aja sebenarnya kita sudah bisa berkaca ya Beli, ternyata selama ini kita membanten setiap hari itu masuknya ke sattvika, rajasika, atau jangan-jangan hanya tamasika karena cuma rutinitas tanpa makna, betul ya?
1: Betul, jadi kita introspeksi diri ya, sebenarnya kita ada di bagian yang mana.
0: Oke, iya deh Beli. Nah, tadi kita juga sudah bahas kualitasnya, sekarang soal waktunya nih Beli. Jadi dalam agama Hindu itu kan ada pembagian yatnya berdasarkan waktu pelaksanaan. ada Nitya Karma dan Naimi Tika Karma. Mm-hmm. Nah, ini bedanya seperti apa nih, Bli?
1: Jadi gampangnya gini, Mer. Jadi supaya pendengar mungkin yang dari anak-anak juga paham ya. Jadi Nitya Karma Yadnya atau Nitya Karma Puja itu adalah yadnya yang atau kewajiban yang kita lakukan setiap hari secara rutin. Nah, contohnya apa saja? Tadi di awal Mary sudah menyebutkan yaitu melakukan puja tisani 3 kali sehari. Kemudian yang lainnya adalah melakukan yadnya sese atau kita kenal dengan mesaiban atau ngejot setiap habis masak biasanya pada pagi hari. Nah, itu inti dari Nitya Karma Puja atau Nitya Karma Yadni.
0: Oke, nah kemudian kalau misalnya rahinan seperti purnama, tilem, galungan, itu maksudnya kemana sih?
1: Nah, kalau pada hari-hari tertentu, pada hari-hari raya tertentu, itu disebut dengan Naimitika Karma Yadni. Artinya, yadnya dilakukan pada waktu-waktu tertentu secara insidental atau karena ada sebab tertentu. Misalnya hari raya atau rahinan, kemudian otonan, upacara pengabenan, manusiatnya, yang lainnya. Nah, jadi pelaksanaan ini terikat oleh waktu dan kondisi gitu.
0: Oke, menarik nih. Berarti secara sastra yang diwajibkan tiap hari atau Nitya Karma itu sebenarnya fokus ke Trisandi dan Mesaiban ya, Bli ya? Dan bukan harus menghaturkan canang sari nih ke puluhan pelinggi setiap hari, begitu?
1: Nah, ini yang jadi polemik kan. Nah, secara esensi dasar betul sekali seperti itu. Jadi Nitya Karma yaitu yadnya yang lakukan setiap hari yaitu melakukan puja Trisandya dan membanten saiban. Nah, Trisandya ini adalah persembahan doa, sementara mesaiban adalah bentuk persembahan wujud syukur dari apa yang kita akan makan pada hari ini kepada Tuhan, Buddha dan lingkungan. Nah, kalau seseorang mau mengaturkan canang setiap hari sebagai tambahan Nitya Karma, itu sangat bagus sebenarnya, asalkan masuk kategori sattvika yadnya. Tapi kalau merasa berat, terpaksa dan tidak ikhlas ya, tidak usah, tidak dipaksa juga gitu.
0: Oke, dan ini dia nih core obrolan kita, Bli. Jadi nyambung sama polemik yang lagi anget-angetnya nih, ada himbauan. Udah, nggak usah membanten canang canang setiap hari kalau cuma bikin sampah plastik dan ngotorin lingkungan. Membanten canang itu cukup pas rainan aja. Tiap hari cukup mesaiban dan trisandya. Menurut Bli Wahyu sendiri, dari kacamata sastra, himbauan ini gimana sih tanggapannya?
1: Nah, ini topik yang pro kontra di masyarakat, terutama di media sosial kan. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, jadi topik ini memang sangat relevan kita bahas pada kehidupan era modern ini. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang sastra, sebenarnya ini bukan masalah setuju dan tidak setuju membanten setiap hari. Jadi esensinya bukan pada frekuensi, melainkan pada keikhlasan hati dan bagaimana kita memperlakukan sampah tersebut, itu sebenarnya.
0: Oke, jadi bukan salah di tiap harinya ya, Bli ya.
1: Jadi betul, entah kita membanten setiap hari atau hanya rainan saja, yang paling krusial kan bagaimana kepedulian kita terhadap sisa persembahan itu. Jadi walaupun kita membantennya pada hari-hari tertentu, kalau kita tidak memperhatikan sampah, kan sama saja. Nah, dalam konsep Trita Karana kan kita sudah diajarkan bagaimana kita wajib Trita Karana kan ada tiga, perhayangan, pawongan, pelemahan. Jadi dalam konsep pelemahan ini kita wajib menjaga lingkungan. Nah, bayangkan saja niat kita kan sembahyang itu sudah ikhlas, kita sudah melaksanakan sattvika yadnya. Tapi setelah itu bungkus-bungkus atau sisa-sisa banten, terutama yang plastik, kemudian sisa bunganya dibiarkan berserakan. Itu kan sama halnya seperti semangat gotong royong membersihkan lingkungan yang sering kita ajarkan ke anak-anak sekolah. Kita harus mempraktikkan langsung, kita harus memberikan contoh dan bertanggung jawab atas sampah yang kita buat sendiri. Begitu juga dengan banten yang kita haturkan. Nah, kalau kita abai yadnya yang sudah baik kita lakukan, yang kita sudah melakukan sattvika yadnya akan bergeser menjadi tamasika yadnya yang merusak alam.
0: Oke, masuk akal berarti ya. Jadi kadang orang itu hanya fokus di ritualnya, tapi lupa bersihin sisa sampahnya, begitu ya. Nah, terus soal rasa lelah membanten tiap hari itu gimana sih, Bli?
1: Nah, kembali ke Begawat Gita, dalam sattvika yadnya kan sudah dijelaskan bahwa kita beryadnya itu dengan rasa tulus, ikhlas. dan tidak merasa berat gitu. Nah kalau membanten setiap hari malah bikin kita ngedumel karena capek, megerengan gitu. Misalnya suami istri nih apa megerengan, nah kamu kan banten, aku capek gitu. Itu justru kita sudah kehilangan serade dan jatuhnya ke rajasi kayatnya. Jadi kalau umat merasa mampu, ikhlas dan siap mengelola sampahnya setiap hari, ya silakan setiap hari. Nah, tapi kalau waktunya terbatas, nitya karma itu cukup trisanya atau mesaiban saja yang sifatnya sangat ramah lingkungan atau zero waste gitu. Jadi trisanya ini sembahyang tanpa menggunakan sarana kan. Jadi tidak ada sampah yang dihasilkan, minimal kan itu. Kemudian kalau mesaiban, nasi yang kita aturkan itu kan misalnya bisa dimakan oleh semut dan binatang-binatang lainnya gitu.
0: Oke, berarti Hindu itu sebenarnya fleksibel dan sangat mengutamakan esensi atau tatwa ya, Bli ya. Nah, jadi mengutamakan kualitas getaran hati dan kepedulian nyata itu bukan sekedar dari kuantitas canangnya, begitu ya?
1: Iya, benar sekali. Jadi yatnya itulah wujud cinta kasih, termasuk cinta pada alam ciptaannya.
0: Oke, dan gak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Kesimpulannya hari ini daging banget. Jadi pendengar, polemik membanten tiap hari atau saat rahinan saja itu kembali ke pilihan dan keikhlasan masing-masing ya. Jadi yang paling ditekankan adalah tanggung jawab kita terhadap sampah banten tersebut agar lingkungan kita tetap terjaga. Oke, Bli Wahyu, ada closing statement dulu nggak untuk pembahasan kita hari ini?
1: Ya, jadi pesannya singkat saja. Jadi Tuhan di dalam Bhagavad Gita, pada ayat 9 sloka 26, nyatakan bahwa beliau menerima persembahan dari orang yang berhati suci sekecil apapun itu. Nah, jadi mari beriatnya dengan bijak, ikhlas, dan jadilah umat yang peduli lingkungan. Jadikan yatnya kita jembatan spiritual yang murni, bukan rutinitas yang justru menyisakan masalah sampah.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bli Wahyu untuk pencerahannya hari ini. Dan sahabat Dharma, semoga obrolan kita membuka wawasan untuk beragama dengan lebih cerdas, tulus dan juga peduli bumi kita. Saya Mary dan Bli Wahyu pamit undur diri dari Ruang Dharma. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah.

0: rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10.000 puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
0: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
2: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
0: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
4: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh periode itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pranita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Taif untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
16: Pertama adalah peternakan unta, betul? Betul. Seru ya, seru? Betul. Bagaimana untanya? Enak.
17: Enak. Untanya langsung dimakan?
16: Langsung diminum.
17: Minum susunya.
16: Langsung diminum. Segar tuh, Pak? Segar. Maka ini serasa muda kembali.
17: Enak, ganteng.
16: Ya. Kuat, jos.
17: Mana lagi, Pak?
16: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dan Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk
3: ya. Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
13: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
3: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
13: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Mulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Office in Cambodia has worked closely with the
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
22: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the opinion?
23: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
24: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
23: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
25: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga mengerti rankingnya bangsa kita, mereka pasti ada comongan, pulang, event, ini mau siapa bola, kalau
23: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Ira Abdul Jeloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni ya, untuk malam hari ini di Singaraja malam ini. Dan kali ini punya satu informasi untuk Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti biasa, satu informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, komunitas kreatif. Jadi mungkin Anda sering ya, atau mungkin pernah mendengar kata komunitas kreatif. Jadi komunitas kreatif ini adalah simpul kolaborasi tempat para kreator, desainer, dan pelaku seni saling bertukar ide dan memperluas portofolio. Menemukan atau membangun jaringan ini sangat efektif untuk mengembangkan kapasitas diri. Dengan beberapa jaringan besar di Indonesia, meliputi Indonesia Creators Meetup dan Bandung Creative City Forum. Jadi berdasarkan data dan tren pengembangan wilayah Bali, ada beberapa rincian ekosistem dan wadah pengembangan kreativitas yang bisa Anda ikuti. Yang pertama itu adalah Pusat Informasi Komunitas Lokal. Jadi ini dapat menelusuri database resmi melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar untuk melihat ya direktori pegiat seni, videografi, dan film wilayah terdekat. Kemudian ada Creative Lunch Club. Jadi ini platform sangat populer di kalangan pekerja industri kreatif, cocok untuk desainer, fotografer, kreator lain yang ingin bertemu secara berkala. Pelajari metodenya di Creative Lunch Club. Kemudian ada Ruang Kolaborasi Pemerintah. Jadi pantau inisiatif dan backup yang rutin mengadakan acara kumpul komunitas, penjaringan aspirasi dan lokal karya untuk memajukan ekosistem ekonomi kreatif daerah. Dan terakhir ada pendidikan berbasis komunitas. Jadi untuk Anda yang berfokus pada literasi seni dan pendidikan karakter, program dari Rumah Komunitas Kreatif bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.

0: Ini sayang, mainan di sana ya. Ibu masak dulu, jangan ganggu ya.
1: Swastiastu.
2: Kok bawa asap ya, Bu?
0: Waduh, jangan-jangan anak kita, Pak. Tadi dia pinjam korek sama ibu.
2: Ibu, kok ceroboh sekali sih?
1: Sedang ngapain di sini, Nak?
3: Sedang bakar-bakaran.
2: Bu.
0: Ya, Pak.
2: Jangan biasakan ngasih korek api sama anak kecil. Gimana kalau terjadi kebakaran? Tidak hanya rumah yang ludes, jiwa juga bisa melayang, Bu. Ingat, korek bukan mainan.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya. Malah.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di Bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip. Apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini orang Indonesia Mas ya.
0: Kok setala? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.
1: Oh, alangun utama. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya, Rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mas. Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah.
1: Thank you, ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan telepon. Penyiar ya, penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam,
0: Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan, oke. Okay. Kayaknya sih nggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang. Kalau
1: kenapa Bang?
2: Kemudian 8 bulan kan umurnya sekarang lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja, kita
0: okay.
2: Bagaimana?
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
1: kasih. Oke. Okay.
0: Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benny juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke deh. Oke Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik.
0: Jadi pertanyaan silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjang-Ranjang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi dari Twitter.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
1: Ada Pak Putra
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung bertanyanya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Udah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Udah, salam-salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung
5: siapa,
1: Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke. Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini nih. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus
1: Vina Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Okay. Ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sidi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BTF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantasan ini Mbak Ita juga nggak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas jadi tuh kan bercandaan Mas jadi ini kayak gini loh, gimana coba? Oh,
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Ya. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: 21 lagu.
2: Rumpis rame, satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta
1: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh tujuh bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, yeah. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: asik. Dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Fina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk tujuh bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang tujuh bintang plus Vina Paminata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, mm-hmm. jangan lupa datang, mm-hmm. karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yeah. yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo, lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Oh, ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya sukses, tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman tujuh bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas kembali Deddy. Dari
2: tujuh bintang plus Vina Panduwinata, yeah. salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Sampai jumpa, Deddy. Yeah,
2: sama. Yo, kita.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Deddy
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Deddy Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya? Untung. Mau niti pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Pramasari bersama
1: Salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
1: Oh Pak Beni Jo. Oke.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukut itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke,
5: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama. Selamat
0: siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Saya
6: memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
1: Ape. Api toh.
0: Sai.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Montowa. Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Okay.
6: Ini aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Bang Lasiman?
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Napa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
1: Nanti
0: ada, jam lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apalah. Nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung ini.
1: Nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Dari lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I don't like to sleep itu pasti.
0: I don't like to sleep alone.
8: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap si Guria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: ini.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ji Guria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regar. Itu saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Ciguria.
8: Bang Widi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari ya Mas.
1: Iya Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh iya kan, iya satu billboard. Iya. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah ya Mas.
1: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
0: Udah nelpon nih Mas,
1: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
0: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
1: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
0: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Mm-hmm. Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
1: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
0: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
1: selamat. Bayu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di persawaitan Sari.
1: Siap. Silakan.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
0: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan. Suara kecil Ayu.
0: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
1: Iya, memang begitu.
0: Udah kedengeran Mas Johan?
1: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
1: Oh oke.
0: Eh suara Ayu yang
1: Ayu,
0: kecil.
1: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
1: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada untung di belakangnya gitu. Itu untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi pas saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
1: Oke.
3: Ya, karena namanya kan dari Maluku juga ada.
1: Siap. Oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
1: Apa? Oke, okay, ditunggu ya.
0: Nanti akan kembali sampaikan.
1: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
1: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Tuhan memati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
0: Ada Oma Ana, selamat malam.
1: Tempe.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cinta kepadamu
0: takkan berubah.
1: Oma Ana, ini ada Mas Johan Untung loh.
0: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
1: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
0: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
1: Ya, oke, okay, siap.
4: Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
0: Boleh, silakan
1: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
0: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
1: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya.
1: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
0: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
0: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
0: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
0: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta.
5: Kan bisa di akses di sini, Mbak Ita.
0: Oh gitu ya, Mbak.
5: Isinya Mbak Ita bisa gitu ya.
0: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
0: Nah, siap, Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini, Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
0: Ismail? Oh, ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
1: Daheng ya,
0: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
1: Siap,
5: cuman itu aja.
1: Iya, oke.
5: Ada yang lain.
0: Oke,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
0: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
1: Oke.
6: Di mana?
0: Di Daheng House, Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
0: Oh, belum pernah ya, Mas ya. Iya.
6: Anyar ya.
0: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
1: Siap.
0: Mas Johan harus.
1: Oke. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
0: Nama untung itu loh, Mas.
1: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
1: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
1: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
0: Iya,
1: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
0: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
1: Ambon
6: kartu.
1: Ambon kartunya doang.
0: Walah, ya Mas.
1: Sama ngerti enggak, Mbak? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
1: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
1: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
1: Gitu ya, Mas ya?
0: Iya, Mas.
6: Cari ini.
1: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya, Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
1: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
6: Pabrik. Ya, aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
1: Oh, Dinoyo, Mbak. Oh,
0: Dinoyo. Aduh. Benar. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, Bon.
0: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
1: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
1: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
0: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
1: Bukan teman lain,
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
1: Nah, kan.
6: Oh. Atik Sebi.
0: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, Pak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
0: Oh iya, kok makanya nyanyi Nusantara juga.
1: Iya. Ya, waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya, Mas?
6: Ya, Heru pacarnya.
1: Heru.
0: Wah, Mbak Ati kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
1: Mas, Mbak Ati cari Heru.
6: Ayo, apa banget takutnya Ati itu.
1: Oh, siap-siap.
0: Seru ya, Mas, nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Yeah.
1: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Yeah. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan, katanya? Apakah ada hubungan? Nah,
6: orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
1: Iya.
0: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya, cuman saya beda bapak, beda ibu. Jadi ya, wong liyo.
1: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
6: Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya ya.
1: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
0: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas.
6: Harus dijawab.
1: Silakan.
6: Gini,
2: menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
1: Mm-hmm.
2: Ya toh?
1: Betul. Karena
2: mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
0: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa bilang tuh saya sekarang 71.
1: 71. Oh, ya Allah, semangat terus. Bisa, Mas.
2: Aku ambil Edit, ambil Uta itu seumuran.
1: Oh, iya iya iya iya.
0: Tapi Mas Yohani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Yohan.
1: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
0: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
1: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
0: Itu enggak
1: boleh hilang ya.
0: Jimate nih kono Mas, iki jimate.
1: Jimate ya Allah. Dina jimat ta.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
1: Nah, itu kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
0: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
1: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
1: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
1: Powernya di kono, rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
0: dan ngetop di
1: waktu rekaman ya itu ya.
0: Lagu-lagu
2: kalau
0: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih. Jadi
0: biasa,
2: kalau di buku
0: nih.
2: Itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
0: Wih, saking udah banyak
1: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
0: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
0: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
0: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kabeh, Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya, jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
0: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
1: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
1: Nah, King of cover version, siap.
2: Oh no, istilahnya.
1: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
0: Pertanyaannya apa, Mas?
1: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
0: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
0: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
1: Siap, siap, siap,
0: dan
1: siap,
0: masih
1: siap.
0: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Iya, iya,
2: aku
0: Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget ini.
2: Ya, lumayan, iya, Mas. Seket luruh
0: iya,
2: itu. Aku sama Erni Podo itu. Erni Kulit juga umurnya 71.
1: 71 ya.
0: Erni, ya. Penyanyi-penyanyi legend.
1: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
0: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
0: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
0: Betul. Itu sudah terjawab ya.
1: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
1: dijawab
0: rekaman,
1: ya.
0: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
1: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet gitu ya kan?
0: Iya.
1: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
0: single
1: Uncle Gazi.
0: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku...
1: Halo, Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
1: Mas Johan.
0: Halo, Mas.
1: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
0: tersambung dengan
1: lagi
0: dengan Mas Johan.
1: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. tetap di
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: memori lewat lagu.
1: Siap, kita lanjutkan kembali ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Ati.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Proan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, memang beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya,
1: beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya,
0: asli lo,
1: asli
0: lo,
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh oke. Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Nah, jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syifri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan A biasa. Karena plus plus yang wake yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas, enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang
3: jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Benar, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan sama
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, band. Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, ya. Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang, matur nuwun.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Kak Johan, untung yopo kabare?
2: Yo kabare api-api, baik wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada. Ranjau-ranjau cinta.
4: Enggak ada ya?
0: Nusantara
4: Teteh lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputar aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang. Ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal
0: dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam ya untuk Bang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti.
1: Terima kasih. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan.
1: Iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya agak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan untuk ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya
2: tapi okay, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya, ya.
1: Betul Pak.
2: Lain siap, kepuasannya ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam. Salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga terus ke depannya, dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Nah, terima kasih. Terima kasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama 98. Dong Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak
2: sih? Rano Karno.
1: Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, nah,
2: itu
1: ya,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu ya, rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung ini, dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas.
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di
2: KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Marhut. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder for me. I wanna feel you in my arms again.

0: meet the show.
1: Mirip banget. Sama-sama merdunya. Luar biasa Mas Johan.
2: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
3: Oke.
2: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
2: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya. Apa
0: Anggrek Bulan. Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Iya, sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya. Double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu. Aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto, ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther. Esther.
2: Gowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong kita kan vokal grup tuh. Kue gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitlenya nggak keluar. Pendengar seluruh Indonesia nggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes ya, udah. Ya. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, ya, Mas. Iya, nang Surabaya iya, numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100 gitu, kayak ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya,
1: itu.
0: Iya,
1: oh,
0: iya.
1: Iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pilo.
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000. Aku ngomong,
2: wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dua
2: Smoke langsung on the Water aduh, sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Jadi, guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh, alah, ya, siap, siap, aduh, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas.
1: Kok
0: Johan.
1: Makan
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Masih bersama Eni ya. Untuk malam hari ini, setelah tadi sudah kita ikuti acara Ruang Rindu berjaringan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, kali ini kita kembali di Pro 1 RRI Singaraja. Dan saatnya kita ikuti siaran budaya dengan judul Arje Semar Usah di bagian 13A. Dan dilanjutkan nanti di menit ke-50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita ikuti renungan malam dengan topik begawan kita bab 2 sloka 50. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

cengkat ban ini tuh di bidan ban irago berjalan lah karena ngedot tongos nenek anak kaden cengkat panggon nuang nih apa ngeranang pas cepok asan mai lah tuh inget yakin kila kilu jalan nih inget yakin kodo kodo yang di kene di kodo kan ada jalan kene jalan gitu mana nang artinya mau takon sing ada nak takon kalau kena ban apa ngeranang ada tulis ah tuh ngeranang jawabnya jalan anu ne jalan Drupadi ne jalan Sito ne jalan Ramadewa kena ban ne bang mai bapan ke alas atau ke pedukuan cuk suba jejak aden maderai ya ni yang takon ada nak kelewatnya ada nak nawang sakit wala undung masih sakit wala yang suba Bali yang terkenal sesai nyegarang beliau nak segar gigis kan matakon ya pasti tawang gitu nyat maderai yang kaljak dewa ratu maranike na tangkel muderai penak juru balian pangjak maijo itu bawa si dua agung dia mapan ido dua agung istri sukan nada singidang kelungo mai jani rago lantas mantugas tugas penting madan nikin madan penting nawikan ngurut mau aseng tugas penting bisa irago membantu jiwa orang lain ulin nak gelem dadi segar jastur sing rago nyegar ulin mepi tulung ngemang jalan nunjuk jalan diko ada ubat diko nak mubat subo masuk mepi tulung tuh sing jeng ubat deng ben ubat dan nyato kan emang petunjuk kan lupa ngidang kira gue kode nulung anak apa buin jani dari uang jero mantuga sekan bakal ngatur jero balian pangidang jero balian segera pangingal lungo kepuri masih utama ada anak sangkal madirai jag subal agas ya sun yang bisa matur banyak itu jagal kengken ya bisa gitu kalau mau matur tuh demen hati di subekan di lantas yang besekan nesan besekan tuh gitu anu mengenah punya kayu negede itu subekan dini begitu bungan jepun ini lawas tuh anu ini rajin membungo tuh subek ngenah pasti ngenah bon kodo-kodo ini tanah-tanah ini subekan dini bagi walau ini sangat nyen mau jelawan anu di tengah di tengahnya nak mubat biasa nak berame di jabo

0: Tumben yang meriki kadidian. Sing jopleh bener agau narko. Nak kengkian ini nak. Nak ngadang nak mubad apa nak kengkian ini nak. Oh sana segar aja nih pasti nak ngadar-ngadar nak mubad mirip ini nak.
1: Oh iya. Pendidik carona budo. Sajan itu rago tepuk jaleng tuni bakat letak kuleng jo nganginan ngauhan ngajan ngelodan misi ngumik
0: dan kejut maderai. Rakoneo. Rako apa? Jero.
1: Tah. Jero, sing jero, sing nepo seraman, pendukuan, sing jero dini.
0: Sing ragan jero, tepuk tiang pidan, tayen.
1: Oh, dada.
0: Iken.
1: Tayen lah, so masih tiang.
0: Luang nih, tiangnya, luang nih aku, ngeken nih. Pemerasa-merasa di pian nih.
1: Dijo, tayen, jero, nyepukin tiang.
0: Mekelo apa, tepuk tiang, mekelo saja tepuk tiang, rago nih. Ini rago besekan nih.
1: Oh, pasti liu nak nawang tiang-tiang nak artis tuh.
0: Bih! Aneh nganggo sih. Orang tepuk di pekan perjani sih.
1: Sing tuh sing tiang tuh sing.
0: Besekan tepuk tiang rago ten. Rago nih aneh ten ke puri ten rago kan.
1: Nah.
2: Raris dan menam pekan.
1: Bih.
0: Ngelio nih kan
1: nih. Ini jero gede rauh nih.
2: Saget ano tuang puestri
1: Winton napi jero peneso.
0: Oh peneso nerao peneso.
1: Eh peneso tiap
2: ubah jani dedut. Tato cara ubah dek.
1: Benar.
2: Maro san pemergatan gaya ni bin man.
0: Do madan manusia.
1: Nah.
0: Asal manusia pasti megai kerja.
1: Yen sing megai.
0: Sing manusia. Oh. Yen celeng sing ya megai ya makan kan tidur.
2: Berhado di bawah gitu hidup tanpa kerja. Tahun gitu apa harus sama saya menek tu.
1: Ah.
0: Kudang dijo menek yang penting rago ngelakukan.
1: No, biar saya ngado menek dijo.
0: Nagi pagi menek.
2: Hidup adalah kerja. Oh, lakukanlah.
1: Kalau tidak bekerja manusia salah.
2: Salah.
0: Tidak hidup.
2: Semenit pun aku tidak bekerja dunia akan hancur.
1: Oh, tuh.
0: Ngajian menggendeng kan masih mau menggae.
1: Menggae.
0: Kalian terus yang gendeng.
2: Ye.
1: Yo, sing terkejut beli.
2: Nih yo.
0: Orang nambah dadu mara dua.
2: Nih yo.
1: Ah, nih boy yo.
2: Yo nih.
0: Sekan.
1: Ingat beli.
2: Kesan jero nih.
0: Iwang jero.
1: Jero.
0: Jero nih, uang jero tiang dadi uang jero.
1: Di puri pedantayan tepuk
0: pembantu.
2: Ulian di puri madan uang jero.
1: Uang jero.
2: Ian di jabo ya nongos.
1: Saya misi jero, misi wang
2: nih. Wang nih.
0: Wang linian. Dan wang jero dari bendahara.
1: Oke, okay, gitu.
0: Misi ngisi pes nak di jero, wang nak di jero.
1: Wah, saya gitu.
2: Saya gitu.
0: Engket.
1: Wang.
0: Ya, wang sama lenan.
1: Lenan.
0: Oh, gitu. Karena nak patung.
1: Yang wang bang, maro.
2: Oh.
0: Yang wang bang. Bang ha? Pes yo.
1: Bang wang.
2: Ini ada wang bang penatih ada. Terus terang.
1: Oh, terus.
2: Terang tuh.
1: Mulai bang wang le.
2: Bang pes ten. Yen bali juru raksa, juru raksa di jero.
1: Ne jero wang jero.
2: Wang jero.
0: Juru raksa ada ne.
1: Juru raksa.
0: Ya saja ada di jero itu ada penengan pengiwo.
2: Aduh. Ini raksa len tuh.
1: Penengan pengiwo len. Penyarikan.
2: Yang penyarikan?
1: Setelah penenar cari kena.
2: Len tuh. Gitu wajan.
0: Yang penyari nih song-song cari nak go.
2: Ah, segitu tuh.
0: Ya sing, penandeng terus yang penyari.
2: Sing, kelian suba tuh.
0: Oh.
1: Yang penyari kan?
2: Penyari tukang tulis.
1: Juru tulis. Sekretaris.
2: Ari yang penulisan, bapaknya tuh, Pak Yo.
0: Ya benar apa dan?
1: Benar harap.
2: Aneh si pes, pas yang si pes.
1: Benaran yang si pes nae.
0: Misi aja nyatet. Misi aja nyatet.
2: Oh, nyatet gitu. Nah,
0: keluar masuk nuang tuh benar tuh.
2: Juru raksa. Iya nanti ngumpar-ngumpar pes juru parkir dan itu.
0: Juru parkir. Ada ngumpar pes tadi.
2: Saya ngumpar. Dong nae mundur jajak itu saya ngumpar pes tuh.
0: Mencek ya bayar.
2: Apa dah itu?
1: Ah. Terus kirim 2000. Tahu neng orang apa?
0: Gitu ya. Nang muda gitu, ya patro cara beli nasi, mereren begitu mano. Man nasi, sud nasi bayar parkir. Begitu nya ngale nang apa? Pertokoan begitu sing man di parkir berapa ya beli yo.
2: Temanya tuh.
1: Nak membayar keamanan tuh. Ya sing ada itu nya nyak ngarek itu nongosen.
2: Angkal beli sing banding abu motor dan lung-lung mana melengis.
0: Beli orang keamanan benar aja masih itu bukan pidana.
1: Sing banding
0: hilang motor aja masih parkir.
2: Kim beli abu mobil layang-layang dan semuanya parkir seret kita cat mobil gede.
0: Udang lah mobil layang.
1: Sing artinya beli sing banding abu yang melengis.
2: Sing banding melengis sudah abu.
1: Wah yang cang yang sing melengis sing banding abu.
2: Adik itu
1: mati ya sing nyak jalan ya sing melengis.
0: Sen ada aneh tu,
2: sekuang bensin tu.
0: Ngaget ya aja yang peseraman, ya mobil kan itu.
1: Uy, nasi marorto tu, tu kengen.
0: Benar
2: loh, beli kali di sini tu, kan nampen sesari.
1: Nak mulu nasi ngelah mulu ke dia urtane.
2: Lo beli orang, lo beli orang.
0: Artinya saya kan lah mobil.
1: Saya orto malu pangadok.
2: Orto malu pangadok.
0: Kengken gambarnya malu beli nak
1: dan. No.
2: Pangadok kata pada cita-cita. Apa gantunglah cita-cita setinggi langit tu.
1: Maksud gantung kan benlen.
2: Benlen.
1: Raihlah cita-citamu busan gantung jadi raih.
2: Benar tapi itu
1: duong lah guys.
2: Ada makanan perlu bayang malu lah mobil gamar malu.
1: Gamar.
2: Yang terlalu mahu gamar rumah lu gay. Jat mau bintang lima gay.
1: Yang dot ken nak lu juga gamar lu.
2: Kalau gay.
0: Yang sing bakat anu lu ni gamar.
1: Gamar ni
2: bakat.
0: Yang rumah tadi mungkin tu. Ijo sirap.
2: Tapi gamar kan gay malu.
0: Sing inang sirap di gamar ne.
2: Nak cita-cita. Yang dot satu kambing kawang
1: gamar. Kambing ni malu gamar.
2: Nasim lu dari. Gak bayang satu kambing, benar satu kambing doh.
0: Warak berbayang.
2: Itu cara aneh.
0: Oh benar masih.
2: Gitu. Ada calo sen mana motor?
1: Hah?
2: Ada calo motor.
1: Ya di Aston kapah-kapah ketemu. Kalau mirip kena apa satu? Sing
2: kambing.
1: Sing joh mirip anu nih.
2: Oh gitu.
0: Betawang tiang tu beli kuayan pasti sah dan ketemu pidan.
2: Sudah umurnya ni mau
1: ya, ingat kita, beli.
0: Mas mau keluar doh.
1: Kan bang godoh mata ingko kadang beliin lah kan siang hortan aja man
2: bos pontut tipis-tipis godoh
0: kan
2: ada godoh aman sile ya teh gam penjaga belum dasa banyak ekspor lah tuh
1: tuh mau beli bang beli mau janji kalau man gitu
2: bonyok gitu
0: nah
2: mau
0: janji patro kalau man gitu alian aja rago dini
1: rago yen tiang kan yang ngemang lo Dede Rai, saya
0: Dede Rai
2: ya Dani. Dede Rai, bos. Oh, ya, Dan, lu ingat.
1: No,
2: ingat.
1: Man, mau kenal. Kan, apa karena ingat?
2: Oh, ingat, eh?
1: Langsung mau catat di hatiku.
2: Aduh!
0: Kok tahu?
1: Cepok mau kenal Pang. Sing ada nak mau kenal Peng Pendo. Oh, ya, katanya mau kenal Pendo berusaha harga diri, nak, tuh.
0: Sing gitu, sing leat, ini. Apa nih ingat beli Made, tiang nomor 2.
1: Ah.
0: Rai.
1: Rai.
0: Apa dia Rai?
1: Rai.
2: Rai.
1: Mangan.
0: Tio eh.
2: Tio
0: eh. Rai Tio. Ini saya nggak mangan.
1: Nah. I asal subuh misi Rai berarti subuh mangan.
0: Ini orang kita.
1: Apa ini mangan? Gitu nah.
0: Apa ini mangan?
1: Yang saya ngunyin ini pepinah ini mangan. Yang saya pepinah ini pejalan ini mangan.
0: Mih. Oh. Ada pejalan pejalan.
1: Ada. Kijau aja lah. Kan jok mupu tuh pejalan apa mangan tuh.
2: Oh pejalan mangan tuh.
0: Benar diangkat main berarti mangan.
1: Mangan.
2: Artinya mengenal sing nadi pino.
1: Sing nadi pino.
2: Gak sini nganten pino para dok.
0: Wah.
2: Malu nganten.
0: Nganten pino.
2: Nganten pino. Beli nganten aja dari.
1: Ah.
2: Ini kan ujian ujian kat. Bin ketemu bin kat bakat tuh. Pino
0: nganten. Pino
2: nganten. Pino nganten aja dari.
1: Jadi nganten. Nemoni mati.
2: Apa nemoni ah?
1: Nemu ni mati, ni loh ni kena ni bahan apa cerai, ben lagi nganten.
0: Besok bakaruan mati dan
2: bakaruan mati. Duduk.
1: Maro kalena mati kene moni kadan boy bana cerai.
0: Oh.
1: Ben lagi nganten.
0: Bu cerai itu.
1: Cerai.
0: Cerai pula, bos. Iya di mana di semua, iya di rumah.
2: Di KTP gitu ya nih. Cerai harus kelima ada.
0: Cerai malu.
2: Oh, saya cerai. Posisi kada alus cerai malu kalimat cerai cerai ditinggal kurana oh gitu sih
1: kalimat yang misi tesan almarhum
2: tuh mau cerai kalian mati
0: almarhum geng bohong nanti entuh nih kalian tuh
2: bohong
1: ayo li
2: ah boleh cita-cita
0: luar ini yang nanti uli di rumahnya muani segitu jadi mereka kita mulai ya malu seliu jangan nyangkene beli malu buat itu ben mulai
1: benar
0: ben nanti
1: Hidah-hidah ya setanahnya ngalih benar lo.
2: Nah, ada nih yang baluan ngajak panak, baluan ngajak panak, mulih do kan gitu kita yang balik itu.
0: Yang saya ngidap nemulih, langsung repot benak
1: jemaah. Ya langsung kan itu jemaah gitu.
0: Saya tadi,
2: tadi. Aw yang saya ngelah dudut tang.
0: Ngelah dudut
2: sama yang ngelah panak.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Nusantara.
0: Jadi semua janji ya nongani. Anda panah,
2: nak apa? Panah
0: ya nih. Apa ina negian segitu? Eh, meme ya negian gitu.
1: Oh, yang panah nih ceniknya nutuk. Gede ya nanti asal panah nih pada kena kerajaan teh.
0: Tapi gede ya nih kengkeng yang masih setuju kengkeng.
2: Ada terkait masih aja u gegelahan kan gitu. Nutuk panah nih kerajaan India nongsing. Padahal nih rayangan teh nih jadi
0: segitu. Kengkeng masih kengkeng. Yang udah ngante aja nak kepenting main di segitu ngante.
2: Ingkin tuh.
0: Kumpul urusan ini, cang barang urusan ingkin nih. Aduh. Dengan ten, udah beli ratu.
2: Kau kemol aku satu.
1: Mumpung iya, cepuk.
2: Ayo, mumpung batu.
1: Apa man satu aja, Rango? Cang ajak beli
0: mati. Iya, sempat menakon, Maro yang sakit beli mati. Tiang bian mulai bajang, karena tiang ante, anak beling dini langsung.
2: Tadi, yang cocok akan beli-beli itu tadi.
1: Kalau beli tadi, beli. Dari roh gentayang.
2: Roh gentayang.
0: Nanti nampak mabian dong orang gentayang. Bobok kagat gitu. Bang sing repot benak jumah gitu. Sebenarnya mulai lo.
2: Nanti sing mulai coba kenalnya lancar satu boy.
1: Nah. Yang sing mulai ado hati aja.
2: Hati. Ya,
1: mungkin lah kalau caloh ngeraos.
2: Bener.
0: Nanti ini beli bola sih ingat. Tunggu ingat yang beli
1: kuat. Tetap acepok kan beli makanan aja terus beli ingat. Apa ben matain man ngideh gitu.
2: Man ngideh?
1: Kopi nak saya ingat beli.
2: Depan singa lah kamu.
1: Iya deh, orang tu yang
2: apa ulian? Dot singa kamu apa singa?
1: Singa hangau cak.
2: Singa hangau.
1: Ya, terus ya. Kamu.
0: Oh. Nah, ada ni singa tu tamu dari raja.
2: Nah, saya kopi singa, nak singa.
1: Singa.
2: Oh.
0: Kopi singa.
1: Saya ngajak singa len.
2: Saya kikir kat kedu.
1: Hah?
2: Dugas tu.
1: Iya, waktu ni kang Wang yang beli nak mune ado saya melihat anak di penyeruan.
2: Oh.
1: Banget ya, ikannya tiap tonggo samune kan untuk pembantu nih gitu.
2: Oh.
1: Khusus ada tempat.
2: Khusus. Kamar 2x3.
1: Hah?
2: 3x3.
1: Saya nggak besi kan, saya nggak 2x3, 6 bisa nggak kamar.
2: Tangan besar. Hai. Begitu?
0: Yang itu nggak kamar. Mana tak singgahnya ke diamen, kan banyak gede aja.
2: Bonus gitu.
0: Ya jelek-jelek sih, Cang. Apa aja ke tengah, ke derai, gitu lah nggak beli.
1: Hortan, Cang. Kan yo kamu lo gitu.
0: Bocol, Cang. Aja beli ke depan aja sih, jelek.
1: Nak sekarang lo ke diamen, kan hortan, Cang. Itu bawa mankin-man gitu. Apa sih nggak dong?
0: Iya putih tuh penyapa.
2: Oh.
0: Mani orang, subuh aja kok kamar, kan padahal beli nyile kamar mandi orang di air.
2: Tunggu dia lah terus tuh.
0: Nyile angin rotonya
2: nak. Yang lah amen untuk cendek mana si amen mah ya.
1: Mani kadai mulu gitu.
0: Ingin mulu gitu.
1: Cara walau.
2: Ingin walau.
0: Masa beli nak mani ingin.
1: Mulu bungin jet. Wih. Tonton mana po bang hortang.
2: Sehingga cara berung di jete
1: anu gitu
2: kebat gitu
0: muncul mindset gitu
1: pangenah kok gugu
2: nah
0: artinya tiang ke dini jak suba deman nanti makanya situasi kedek pekenyung marahnya yang beli nyebang ke dini bohong
1: sih sing apa karena beli gitu
0: beli nak mubat mah ya apa kengkian
1: iya mubat
0: mapan tiang nak kalau ngatur dana juru balian beli mubat apa nak ingin bahasa beli kata jak ngurutong makelonya
1: oh iya nenen dari sakit yang derai sakit beli ngubaden
0: om beli dari apa dini
1: ya di Aston beli tusing ke disebut balian sewireh bahasa saya cingaka nak lingsing ngubaden batak nang kebus-kebusnya bisa ngetesin
0: oh
2: Apa angon?
0: Ya, ha?
2: Apa angon?
1: Pajang.
2: Ye. Sing bos, sing bos.
0: Ya ga halo, ya bare. Oh, sing bali aja to nah. Ya nubat kebos, nubat panas apa gitu. Oh.
2: Ya nama ketek lah sakit. Sakit di sisi ada, sakit di tengah ada, sakit ulian kepongor ada.
1: Ada sakit medis, non
2: medis.
0: Tiang nasi yang sakit nih. Masa nak sakit ngidang berjalan main.
2: Asal bo main.
1: Harus sakit.
2: Harus sakit.
1: Harus. Kita nak balian soal ini balian ubah-ubahan nyen main harus sakit.
0: Nah neng antar harus sakit masa saya ngidang main lo. Kenapa kena beli nih.
2: Pokoknya harus sakit.
1: Pak main kan balian ubah-ubahan.
2: Apa beli tukang suntik?
0: Balian mesti nyuntik
2: pada sing. Nobel tadi mantri.
0: Sing kanti beli ngubadeng mereka di ini yang berdeman.
2: Atuh.
0: Nawangin di deman dia.
1: Aneh ngerenang deman nih.
0: Oh tuh ada ciri. Keluwong aneh di ini deman nanti yang ke asri aneh. Yang coba asri kayaknya yang. Menapa gelamasan melahib bu.
2: Oh tuh. Ngerenang
1: menurut aura positif
0: tuh ngerenang. Tuh bunga di dur tuh ngerenang.

0: sajan sing pocol yo mau bungon.
1: Ada bungan Jepun.
0: Ada Jepun.
1: Ada bunga cempaka.
2: Ada sanak.
1: Ada bunga sanak.
2: Ada gadung.
1: Ada gading gadung.
2: Mek repo pidana konde noke. Mula kita gadung ngambil ngenabin sing.
0: Eh, nak mulo tengat yo.
2: Tengat to?
0: Sing tadi pebali. Ada nak ngatarang kabang.
1: Kabang yo.
2: Itu
0: yang sing mulo ane dot no kaledeng no
1: sing yang
0: edeng ni boyo
2: ni dong ane tengat saja ne

0: ngowane dini sing ngewetua ngabumi mekejang Jepune Dewa Ratu ya di Aston sing kena sarin yo ne nak bobungkus
1: gitu kami kan
2: tumen nak kebalian mesti menggendeng nih depan maju
0: jingket
2: tumen mau gendeng-gendeng
0: ulian suasana ngeranang yen bot angin gak sirsir adalah tas sayup-sayup dengan kekendengnya apa pesu
2: kan kesunari bisa bunyi

0: angin mati rai buk tumen tumenan mai
1: benar
0: kati raso beli selesai supaya ngatur kene masih sing meraso mot
1: nane madan suasana ini mengobati
0: wali ajo
1: mai na nepung pemandangan indah bunga-bunga sedang kembang
0: ini kene supaya sing hidang ajang ban pipis
1: nak subuh sekian persen nak seger nih.
0: Tuh.
1: Waduh persen taso seger baru nepuk kan.
0: Cara bungan Jepun nih Ben.
2: Engkian di bungan Jepun nih.
0: Kediraso nih tuh kan bermalah po Ben nih kemang.
1: Oh pasti pasti baru ini saya ngado saya nak ngali ngali bani ngali bungan Jepun ngawat.
0: Saya ngadi saya ngadi gitu.
1: Mana beten mau biaya kan yo.
0: Yen molo as maro dari duduk
1: tadi duduk
0: kan yo.
1: Maya yen duduk Maya.
0: Ah, sing sing Maya.
1: Mau nak kene nyuduk nak kelanda padha sing Maya.
0: Banyak kampil nah kan bakal wangi lah kok repot bakal ngan.
1: Oh, artinya tuh mepunyo masih. Kiraga mulo ada nak duduk, mani yo pe. Berarti mau dan mepunyo masih ada ro.
0: Ini ada simbiosis.
1: Pemenang kedua Maya.
0: Yo ane nuduk untung. Jangan duduk ana dini masih untung kedas menon atah.
1: Oh bersih. Oh yen yen nyandak do ana kedas bunga iki nanti. Dondo ana dewa racu dondo sing ana nak nyampa ana.
0: Nah sik gitu masih.
1: Artinya tetap mampi dulu.
0: Tetap mampi dulu.
1: Itu ane maknane.
0: Ne mesangkan.
1: Yen subo situasi di jaji lagu ngoyong man situasi luwong. Ben apa aja kayak gua gaya lu.
0: Jak pasti kau subo dangan dan dini.
1: Cara tiang berjalan mai menuju johana dewa ratu rasanya singkat batis tiang mai ini mapan lantai yang penting penting nih cen
0: anak-anak yang sing ngirip mau buat pasti kau subuh sing dekat ini batis madirai ini kemana joh
1: tuh mapan tugas yang utama orang tiang tugas yang penting bakar ngadur dan ini juru balian pang ngidang aja jadi kepuri pang sing ngebeli jadi yang liu cacau ini
0: ngaturan dani jero balian mangdo tangkil ke puri
1: bener beli kan ini ada di
0: mengenai dani sungkan
1: itu dua gong istri
2: kadir mau segar guys
0: tuh kenak itu
2: warna guys tuh
1: nah tuh segar sih tadi aja mau keluk dengan teko gelap mau bin
0: adah
2: dah
1: tuh madan kumat yang support yang sungkan bin sungkan tuh madan kumat
0: wih maka den melian pun arkan cang
2: ingin ingin
0: nih madan rain aing tak kau lihat di puri pasti neng abo apa nih kau punya semua kena dan aku istri.
1: Benar kena bidan.
0: Benar saya ucap terima kasih itu kaden beli.
1: Cukup agung biang berdua. Anu eling. Kaden subol ane.
2: Isteri dari main alih balia. Apa balia tanggil ke puri.
1: Benar doh subol.
2: Ini cara.
0: Kengkeng.
2: Banyak orang ke puri tu. Jangan turun dari jeruk ini jeruk balia.
1: Maksudnya?
2: Oh.
0: Nama derai. Tangkil ke puri, matur, daging atur rejek, matur subuh idon dan jero balian kau tahu.
1: Oh, sekarang
2: dia kerjaan ngira nggak?
0: Hati atau menjawab?
2: Kalau menjawab,
1: nanti terpangsa nginang. Dia ada rai balian, itu dia nginang beli.
2: Ah, dia nggak menjawab.
1: Artinya jero balian
0: ya. Langsung datang sendiri.
1: Benar. Benar, patut kengken ya. Datang sendiri.
2: Apa buen jero balian ini widan puri ini kekuasa gitu
0: kan hitung bensin
2: hitung
1: ini gitu saya nganang mau beli ke buyut ini gitu di puri yang saya ngidong ijen tiang kan unas
0: nah itu
1: jadi sangka lah semua kengken ban beli pengidang aja beli ngerauhung dan ini jero balian
2: gitu nah gampang tuh
1: tiang tanggung jawab ingat nih
0: nggak beli semua bakal matur
1: yang gitu laut tuh suksemo beli yang gitu tiang jadilah karang tangkil kok puri bener.

0: Nih, nak kengkin, udang ya aduh sakit gitu ben pepe beli.
1: Mapan sing kenaun penangkan bayo, penangkan sungkane. Lah ada sebuah nyata segar, sebuah waras gitu. Dari ben gitu.
0: Apa yang mana aja dah nih ya tenang.
1: Atur.
0: Jero duku. Puniki titiang. Rencang ya lo nek tangkil terus pedal.
2: Warnanan. Keramani resil tukuh iya te persama. Hari wasur mengu ane wang alau pelau maring.

0: Wosiru caraku maker wangsana wukidu parabdu kelawan siru babu kayu mangki dong kaden nyen pohan cening ngajak dadu wo teko mai mai mai mai negak negak negak negak malu negak malu. Aduh,
1: siro kayu nan makaraling sir.
0: Dong kaden nyen. Dong rame di ngok satewone di jabo. Yang rengang ngajak tadewo apu kengkian gitu kena babu.
1: Eh, babu wetan tamiu rao.
0: Ada tamu.
1: Inggih.
0: Jen tamu. Saka ajak dadewo ada ini orang tamu teko dongdo uluk-uluk ke bapo buka keto sing dadi
1: tamune kari pipis.
2: Di tamu lah ku. Di tamu.
1: Oh, lord anu.
2: Lord itu.
1: Wah. Gue.
2: Tamu ya.
1: Rei.
2: Woi,

0: agat sing liwat nek.
1: Beleh. Ya agat lancur ning ke yen liwat. Apa beli lancur yen dia lewat?
2: Beleh gamar. Gamar beleh. Agat, agat.
1: Untung dia sing liwat dijo nenen beli gelur-gelur.
0: Sing biasane.
1: Wong kena dia kadang beli luwung.
0: Biasane jamone dane jeduko nasi ngado di pedukuan.
2: Oh.
0: Maro sampe nih ado nak duduk sang.
1: Don tangkal do menyangka orang nih bukan.
2: Nih.
1: Nah lingsir orang lebih biasa.
0: Nak beli sekpri ini tuh.
1: Wih, apa sekpri tuh?
0: Sekretaris pribadi ini kan tahu lagi jauh pemargin nih. Gitu.
1: Sekpri kira-kira dan itu kira-kira itu ini dan itu sing gitu. Bener aja jelek asan Bayu. Yang sing mantangkil jeru balian banyak kengkir jawab apa mau dirain itu. Ben bisa membanding untung karena bedek nih.
2: Lung itu ya.
1: Mau petangi apa? Petangi uli melinge.
0: Mau petangi pokok ukun.
2: Pokok ukun.
1: Ingin jadi tiang tadi tangkil karena saya nggak belut nih. Bukan apa beli lima
2: mas. Adi tadi.
3: Kengkian bo peragat hitung itu. Yang karuan subo peragat maro tangkil yang bapo. Dayan ado nak nyangcang perawan ni sedang cangcang ni bapu cangcang kening nak kengkian ni nak kengkian ado lantas jani sang podewekan pawestri puok itu lah mewarah apu yatu marmitanian para kelawan siro bapu mangki mewarah puok itu lama kanu siro bapu mawruhu

0: pasti astus. Sapunika rauh tamune ro.
1: Titiang nada kerawut tangge.
0: Yes, angkanin. Gogeson menawi teu nadap sarung sapung rauh titiang.
1: Ampura yang mabuat pisan.
0: Ngeyentan teh sangkaning penting. Memeh jek katos pati setiang meniki joh nih.
2: Ada penting hati.
1: Katos orang beli hati.
2: Bahasa penting.
0: Apa tuh penting tuh?
2: Apa penting?
0: Mabuat.
2: Mabuat.
1: Mabore nyonyo.
2: Ini bahasa.
1: Mabuat.
0: Mabuat.
1: Ingih nak lingsir saponiko jadi tiang juru balian niki antuk mana dagdug daksur yang naten bisa matur ne alus
3: nen malu dah dijek kemengan bapo teko mai ngora matur om swastiastu
1: nen
3: yen buat teko mai nak kengken nyen gelem
1: niko buat
3: kengken paunukane
1: astu rumun
3: kengkian tuh kengkian.
1: Saya wakti titiang dados uang jeru puniki dados putusan meriki.
3: Oh dadi putusan.
1: Saya wakti sana rumun ida dua gombiang sampun lungo meriki sarang sami. Sarang okane sana sungkan ida sesuatu titiang Raden Galuh. Sampun kena kan sapuniki.
3: Benar. Sangkaning pesuecaan ida sang yang widi waras. Kadi de dua gong istri mengkengkian subonya lantas lantur ide segar waras.
1: Saya wakti sambut suwe segar waras.
3: Oh ya gitu sudah luwung saja.
1: Antuk kesidian juru bandiang.
3: Pang gitu subo.
1: Ini sake wanten rauh di tiang beriki napi mawe neng nada saro ampura banget puniki. Ida dua gong istri male sungkan sapuniko jeru. Sungkan rahat dan meresidang lungo meriki sana mangkin juru balian mangdo presido lungo tangkil merika kepuri sapuniko undang mana titiang meriki tangkil apa napi geles mangkin panggeles niki kawat niko
0: kan.
1: Sajan niki sungkan keras
0: ide dua gong istri sungkan male kapunika yang jara duko mangkin lungo ke puri. Kita ada rai?
1: Benar. Angkin amin dan lungo napi niki.
0: Haha.
1: Pun napi.
3: Hari wawu samangkano satu raniru pariwaru. Lelew. Mengat ia tepusir duko purna cita. Meh mangke kati beneng pangenaneng sirekihang.
1: Nah niki kuda jawentan pasien riki bangyang dumun jagi dong tamen dumun merika pun api jantuk jero balian yang tan buning matur male
3: mangenangen pusirek jero ning cito betuh
2: tewaratu datas apuniko
3: Nen malu, nen malu Madirai paman ngajak dadu.
2: Iya, iya.
3: Nen saja kita buat berita. Gatere ni do dua gong istri mewali do sungkan.
1: Ngih mewali sampun jak keras malikinnya dumun.
3: Nak mejodoh jodohan mirip ini mula pantaraning sang sane sakit tekening sang sane ni bakang usado sing kitu yen bapo mirip tuah amun tu dogel
1: makin dumun
3: garis liman bapo ni bakal namin ni de dua gong istri
1: akan kentan ambe suwe sampun pole kentan nu napi wasana kena niku sampun mabukti ampun de kentan nango
3: kengken mirip yen pancening mirip kemu
2: Tiang, Riko.
3: Artinya sekanan yang lontar pustaka abo kemu pancening ngajak dadwo kengken mirip.
2: Lontar kan juga Riko.
1: Wangen nasi nih yang praktek sesuatu nanti angan. Ya praktek kendan ya nan nyoba. Ampun sampun nung jujur balian pokoknya mereka rau.
3: Wah, ini kengken pasien memaksa.
2: Gas ni man macam ada dua lontar sadap. pun bareng nak bling-bling tu. Udah apa dan?
0: Adiknya bling-bling ke dukun beranak dan tu.
2: Tu dapal baca.
1: Kan lemas neneknya beling.
2: Ate lontar sado tu
1: kan baca. Melahirkan tu.
0: Sungkan lemas jadi paling sing bisa ngubaden jadi kekeh.
2: Hah. Tulungi sangat nanya tu.
1: Nginah
3: beli sapu napi. Pan
0: cening. Ya.
3: Biar anak bapune dijo. Sing.
1: Pun napi titiang menika mandan umun nggih napi tan yen nggih
3: dia bapu seto ke nunduk nak kengken ne. Cening ngajak dadu utus bapu. Begitu. Oke, to.
1: Nggih tau mu angen balian maro lungo nek liuk kisah-kisi megenep pedo. Udah patutnya kena ongkos mereka, jak meriki. Jak nikah yang mandan.
0: Soalnya nenek sakitnya berat.
1: Bener, jadi karena ngemeriki dah berdeknya. Jadi balian meriki-meriki, namah, minap, nge gampang nih.
0: Paling sing kekuatannya ben, namah jadi
1: nih. Nikah nge, gen dia mau pamit, panggelis boleh berikan.
3: Ari usah mangkano merang tua siru. Dukuh eri saturan pariwaru. Samangkano nah kene nyenpen pariwaru. Pari cutat mwali malu kepuri. Depang bapo bakal mau pari datang.
4: 1 RRI Singaraja.

Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, bertemu kembali dengan Tiang Nikadek Parmeyase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada yang bisa mendengarkan acara ini, kita yang temui dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan selalu kita dalam suatu pelaksanaan kegiatan yang didasari oleh anjuran pemerintah. Kita ketahui bahwasanya pada pendengar dimanapun berada, situasi pada saat ini kita dianjurkan untuk mengurangi aktivitas dan selalu berada di rumah. Akan tetapi, perbuatan perilaku itu sendiri harus kita laksanakan sesuai dengan kewajiban kita, swadharma kita. Karena perilaku dan perbuatan itu sendiri, bahkan karma yang akan menentukan mengikuti hasilnya, akan membawa kita ke dalam suatu kebebasan. Oleh sebab itu, para pendengar dimanapun berada, perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan harus didasari atas dharma kebajikan, perilaku yang baik. Maka dari itu, tugas-tugas kita, kewajiban dalam diri kita harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam situasi apapun. Seperti yang tertuang dalam Kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 50 yang berbunyi,

artinya orang yang menekuni bakti membebaskan dirinya dari perbuatan yang baik dan buruk. Bahkan dalam kehidupan ini pun, karena itu berusahalah untuk yoga, ilmu, segala pekerjaan. Para pendengar dimanapun berada, jika kita simak dari ulasan dari Sloka Bhagavad Gita di atas, manakala kita menekuni suatu ajaran dharma kebajikan, melakukan perbuatan yang baik, harus dilaksanakan dengan pikiran yang baik pula. Karena dalam hidup ini segala sesuatu itu pasti ada karmanya. Segala perbuatan itu akan memberikan dampak yang baik dan yang buruk dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, perilaku perbuatan harus dilandasi dengan pengetahuan, dilandasi dengan bakti suci, agar perbuatan itu sendiri membawa diri kita ke dalam suatu kebebasan, membawa suatu karma yang baik. Oleh sebab itu, dalam suatu perbuatan, dalam suatu lingkup kegiatan, peran etika, peran norma agama itu sangat-sangat menentukan hasil yang kita lakukan. Oleh sebab itu, ajaran untuk pengendalian diri, ajaran yoga itu sendiri untuk melepaskan ikatan kesamsaraan, ikatan yang melekat dalam diri manusia itu sendiri akan mampu dilepaskan. Cittas Nivritti Nirodha adalah hakikat bagaimana perbuatan itu bisa dijalankan. Demikian para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan dengan apa yang Tiang sampaikan ada manfaatnya, dan kita selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, selalu mawas diri agar kita bisa melakukan perbuatan kewajiban kita sehari-hari. Akhir kata, Titiang Sinem Anduk Param Sandi. Om Santi, Santi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program O1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Kamis, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 dalam Singaraja pagi ini. Dan untuk renungan pagi pendengar yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar, telah hadir dua narasumber di studio Pro 1. Kita bersama Ibu Kadek Purnamayani Esos ya, selaku penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi, Rajang Semeng Bu Kadek.
2: Om Swastiastu, ya Rajang Semeng.
1: Oke, okay, apa kabar hari ini?
2: Baik.
1: Oke, okay, luar biasa ya.
2: Yeah.
1: Tentu saja masih dini hari, tapi sudah prepare sekali Ibu ya. Yang penting sehat selalu Ibu. Didampingi oleh Bapak Putu Saryade Eso, selaku penyuluh agama Hindu juga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Iya, apa kabar hari ini?
3: Astungkara selalu sehat Bu.
1: Selalu sehat dengan cuaca yang cool gitu ya.
3: Cuacanya cool.
1: Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke
3: sama-sama
1: studio Pro 1 Bapak dan Ibu nggih. Dan nanti sharing-sharing seputar topik Sugihan Jawa dan Bali, momentum penyucian alam dan diri menyambut kemenangan Dharma begitu ya. Dan pendengar menyambut rangkaian Hari Raya Galungan dengan pelaksanaan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali ini. Kedua hari suci ini memang menjadi momentum penting untuk melakukan penyucian diri ya, sekaligus penyucian alam semesta dengan datangnya kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma begitu ya. Dan Sugihan Jawa yang jatuh lebih dahulu dimaknai sebagai upaya membersihkan diri dari segala pikiran, perkataan dan perbuatan yang kurang baik. Sementara Sugihan Jawa Bali ya menjadi simbol penyucian lingkungan dan keharmonisan alam sebagai tempat kehidupan yang berlangsung ya. Tentu saja terkait dengan hal itu bisa disampaikan mungkin makna filosofis ya dari Sugihan Jawa dan Sugihan Bali dalam rangkaian Hari Raya Galungan. Yang pertama, siapa mau memaparkan?
3: Iya, saya.
1: Pak Putu, silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih para pendengar Radio Singaraja, RRI Singaraja ataupun RRI Denpasar. Kita kembali lagi, semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Tentunya kita akan merayakan yang namanya kemenangan Dharma di, ya kalau kita hitung dari hari ini berarti 6 hari lagi gitu. 6 hari lagi untuk menuju kemenangan Dharma melawan Adharma gitu. Sugihan Jawa, saya fokusnya di Sugihan Jawa. Sugihan Jawa adalah prosesi di mana kita membersihkan isi alam ini atau makrokosmosnya. Karena pada dasarnya semua ketika kemenangan Dharma melawan Adharma itu semuanya itu harus tetap bersih dan suci gitu. Sugihan Jawa ini berasal dari kata sugihan atau sugih. Ya kalau dari bahasa Bali sugih sih artinya kaya, tapi kalau dalam sastra Hindu sugih itu berarti pembersihan ke dalam. Dalam artian ke makrokosmos. Jawa ini berasal dari kata jabu. Jabu ini bukan berarti dari karena kita melihat pada doktrin masyarakat atau isu-isu pada masyarakat padahal yang bilang bahwa oh Sugihan Jawa berarti keturunan Majapahit, Sugihan Bali berarti keturunan Bali Mule atau Bali Age kan gitu. Tapi pada dasarnya dalam agama Hindu Sugihan Jawa ini atau yang kata dasarnya adalah jabu, berarti yang jabu artinya itu luar. Kita kan pasti mengenal yang jabu itu pasti yang paling luar. Yang di luar inilah yang kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kenapa kita bersihkan terlebih dahulu? Karena pada dasarnya manusia ini tidak lepas daripada apa yang ada di alam ini. Sumber rezeki, sumber makanan, apapun itu semua dari alam ini. Itu yang kita bersihkan terlebih dahulu. Tempat berteduh, kemudian tempat kita untuk sembahyang dan segala macamnya, itu yang kita bersihkan terlebih dahulu. Karena dalam lontar Sundari Gamu kan dikatakan Sugihan Jawa ngarannya pamarisude Buana Agung gitu. Berarti kan Sugian Jawu ini adalah proses pembersihan secara menyeluruh kepada alam semesta ini gitu. Itu yang menjadi gini. Terus kemudian kenapa di masyarakat sering terjadi kesalahpahaman yang seperti saya katakan tadi, kalau Sugian Jawu ini berarti keturunan Majapahit, berasal dari Jawa dan segala macamnya. Itu mungkin karena kurangnya literasi kita pada dulu. Kenapa Sugian Jawu ini dimaknai bahwa kita adalah keturunan-keturunan Majapahit yang melaksanakan Sugian Jawu, padahal tidak. Padahal dalam konteksnya adalah Sugian Jawu ini kan proses pembersihan secara global di kehidupan kita ya. Kita contoh kecil dari lingkungan kita, yaitu Purumrajan, rumah. Artinya Sugian Jawu dan ini adalah proses persiapan, cara bahasa Bali metaki-taki lah kita menuju kemenangan Dharma melawan Adharma. Di satu sisi ada yang namanya proses pembersihan diri atau pembersihan pembersihan makrokosmos yang kita tentunya setiap kita lakukan setiap harinya gitu. Contoh bersih-bersih di lingkungan, bersih-bersih di pada areal pura, kemudian areal-areal yang ya kita anggap strategis untuk membersihkan alam semesta ini. Kalau isu yang pada sekarang tentunya kita harus berpatokan pada sampah, karena biar tidak kesalahpahaman terjadi seperti yang lalu-lalu ini, bahwa sampah itu bukan berarti tidak baik untuk kita, tapi juga baik untuk kita. Kalau kita bisa memprosesnya, kita bisa memilahnya, pasti kan baik gitu. Artinya saya pernah mendengar seperti ini, bahwa ketika hal-hal kecil seperti itu kita lakukan, kita usahakan untuk membersihkan contoh lingkungan kita, kita terasa nyaman, apakah tidak menjadi sebuah kenyamanan dalam kita melakukan prosesi, baik itu upacara, baik itu persembahyangan. Semakin kita nyaman dalam lingkungan itu, kita itu pastinya kan kita semakin baik yang melaksanakan dan semakin khusyuk dalam pelaksanaan Sugian Jawu ini untuk menyambut kemenangan Dharma melawan Adharma, seperti itu. Mungkin yang penjelasan mungkin seperti itu dulu.
1: Atau ada tambahan dari Ibu, silakan.
2: Iya, mungkin yang sedikit menambahkan. Tadi kan sudah dijelaskan dari Sugian Jawu makna filosofisnya seperti apa gitu. Kalau Tiang kan nanti penjelasan tentang lebih mungkin ke Sugian Bali gitu. Sebelumnya kalau mengenai Sugian Bali ini ada kan Sugian Jawu, Sugian Bali itu ada sebelumnya lah. Ini adalah merupakan serangkaian dari Hari Raya Galungan gitu. Hari Raya Galungan dikatakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemenangan seperti apa? Bukan hanya kita menang nih karena perang secara fisik atau karena melawan seseorang gitu. Jadi di sini kemenangan yang dimaksud adalah bagaimana sifat-sifat luhur itu melawan sifat-sifat yang negatif yang ada dalam diri manusia itu. Nah, dengan cara apa? Nah, disinilah adanya Sugian Jawu dan Sugian Bali. Tadi Sugian Jawu sudah dijelaskan, itu pembersihan secara pada Buana Agung, yaitu. Sekarang Sugian Bali. Kalau Sugian Bali itu kan dikatakan pembersihan Buana Alit, yaitu dalam diri sendiri. Mengapa diri sendiri ini juga harus dibersihkan? Kita setiap hari kita adanya Trikaya Parisude ini kan, perkataan, perbuatan dan pikiran kita ini sebelum kita melaksanakan hari raya ini memang harus kita bersihkan dulu gitu kan. Kalau kita merayakan kemenangan, merayakan galungan dengan pikiran yang kotor, dengan perbuatan yang kotor atau perkataan yang kotor, tentu ini akan mencemari ya, mencemari atau merusak hari raya itu sendiri. Apalah gunanya kita merayakan hari raya kemenangan tapi dengan cara-cara yang tidak baik itu. Misalkan kita dalam membuat banten gitu kan, nyet nyet nyet, tapi dengan cara ngedumel biasanya gitu kan ya, ngerengkeng itu, ih saya gini kan biasanya ya kan seperti itu. Terkadang ada yang seperti itu karena kita maksudnya dalam hal ini bagaimana kita harus bisa sadar gitu, eling kalau kita harus melaksanakan sesuatu itu dengan ikhlas. Terkadang ada yang seperti itu, terkadang juga ada yang dia sadar gitu melaksanakan itu sesuatu itu dengan ikhlas. Nah karena itulah kita harus bisa membersihkan diri ini terlebih dahulu. Kita dalam diri kita ini sebenarnya adalah musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri kan ya. Diri kita sendiri. Kita di Hindu mengenal adanya Satripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Ada Kama, Loba, apalagi Kroda, kemudian Mada, Moha, dan Matsarya. Keenam musuh inilah yang harus kita bisa kendalikan supaya seperti keinginan, misalkan ya hari raya Galungan saya harus bisa membeli buah ini. Ya kan, bisa membeli buah ini terus buat buat pajegan yang tinggi, yang wah, yang luar biasa, panganaki pang ngon aja ya, gitu kan ya. Kemudian harus buat penjor yang serba wah juga, iya, gitu kan, betul. Ya
1: biar lain daripada yang lain
2: gitu. Kemudian terus saya harus beli kamen baru ini,
1: Bade Dengang.
2: Iya, Bade Dengang. Kemudian iya, iya gitu kan ya. Terkadang kan ada ya, ya seperti betul. Itu ya. Jadi bagaimana kita harus bisa membatasi keinginan kita sendiri ini gitu. Kalau kita misalkan kadang kan ada orang yang di luar kemampuannya harus bisa mewujudkan keinginannya itu kan. Inilah yang harus bisa kita kendalikan. Kalau misalkan kita hanya punya budget sedikit, ya gunakanlah itu sebaik-baiknya gitu kan. Kemudian lobo itu sendiri, bagaimana kita harus bisa mengkondisikan jangan sampai rakus lah ya, jangan sampai rakus. Kemudian ada krodo. Nah disinilah yang seperti saya katakan tadi itu amarah. Kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Ya kan dikatakan kayak ada wiwesudian biasanya pas penampahan gitu, narbi celeng biasanya kan lemak itu banyak, biasanya itu membuat kadang orang marah-marah gitu kan ya, karena beceleng tuh, becelengnya orang ngeranang ngeranang
1: marah-marah,
2: darah tinggi menik tensine gitu. Sebenarnya kan itu tidak kan ya, sebenarnya itu ada dalam diri sendiri. Kalau kita memang sudah eling sadar gitu, pasti kita bisa menekan emosi itu betul, sendiri. Kemudian ada moha, bingung, jangan sampai kita dibingungkan oleh apa yang selalu ada dalam pikiran kita. Wih bingung sampai wih untuk ini, untuk itu ngidang, ada sampai itu, wih jangan sampai itu membuat kita bingung. Kemudian ada mada, yaitu mabuk, jangan sampai kita, nah misalkan cara ada ya bapak-bapak gitu kan, jangan sampai merayakan kemenangan ini dengan cara mabuk-mabukan gitu kan. Kemudian Marsyarya, nah ini iri hati ini, iri hati ini, iya. Biasanya kita melihat kadang orang lain bisa gitu, wih ada ngidang mungkin tuh, raga sih ngidang, wih pasti ulian kini. Muncullah karena iri hati itu kadang timbul juga pikiran-pikiran yang negatif. Karena itulah kita harus bisa sebelum melaksanakan kemenangan ini, terlebih dahulu kita sucikan dulu buana alit diri kita sendiri ini supaya bisa menjadi yang lebih baik, bisa bersih kembali supaya merayakan hari raya Galungan ini dengan pikiran yang jernih, yang bisa membuat kita nyaman dan juga membuat hari raya Galungan ini lebih bermakna. Mungkin Taman Tiang bisa gitu ya.
1: Iya, wah ternyata banyak sekali realita yang kita temui gitu ya. Berarti lebih banyak pengendalian diri gitu ya. Ada apa namanya gangguan ataupun banyak faktor yang mempengaruhi ketika akan kita lebih mendekatkan diri kepada Ede Sang Hyang Widiwase. Nah, hal-hal seperti itulah bagaimana kita bisa membentengi diri ya seperti itu ya, supaya dharma itu harus selalu menang atas adharma. Oke, itu baru filosofisnya ya Ibu dan Bapak narasumber. Memang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di Sugian Jawa dan Sugian Bali itu bagaimana umat Hindu dapat menerapkannya secara, ya bisa dikatakan enggak mesti harus mendekat dengan hari raya Galungan baru kita menerapkan hal seperti itu gitu. Nah, bagaimana kalau menurut Pak Putu dan Ibu?
3: Kalau dari sudut pandang penerapannya, tentunya kita ini adalah makhluk sosial yang punya konsep yaitu trihita karana dalam kehidupan ini. Ini akan menjadi konsep yang berjalan terus-menerus karena kita bergantungan pada alam, kita selalu mempunyai hubungan kepada sesama dan kita mempunyai hubungan terhadap Ede Sang Hyang Widi tentunya atau Tuhan kita. Maka penerapannya adalah kita harus menjalani, contoh kalau di Sugian Jawa pada konsepnya pembersihan Buah Nagung, ya kita harus menjaga alam ini. Bagaimana ketika sampah-sampah atau penebangan hutan dan segala macam itu yang biar tidak terjadi, kita harus jaga alam ini supaya berkesinambungan lah kehidupan kita. Artinya bencana alam yang kita perkirakan itu tidak menjadi bencana yang sesungguhnya terjadi di kehidupan kita mendatang, karena pada dasarnya konsep Sugian Jawa ini merupakan atau titipan dari leluhur kita kepada, bukan hanya kepada kita tapi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita selanjutnya seperti itu. Begitu juga di Buana Alit, karena pada konsep di Sugian Jawa dan Sugian Bali, Jabe dan Wali atau Bali itu adalah dari luar kembali ke diri sendiri gitu. Itu konsep yang pembersihannya dalam arti penerapan di kehidupan sehari-hari, terutama itu yang dikatakan Bu Ade Purnama tadi adalah bagaimana konsep pengendalian di Sadribu itu kita

0: Tsari Ade mungkin, ya memang benar seperti itu. Bagaimana kita harus bisa menerapkan hal seperti ini? Memang kadang ini setiap hari kita jalani, tapi bagaimana kita harus bisa menjadikan ini terbiasa, ya, terbiasa kebiasaan, yaitu seperti kita saat mengelola sampah itu sendiri, kan? Jangan sampai itu menjadi sebuah bumerang bagi kita, kan? Sebenarnya kalau kita dalam mengelola sampah itu, kalau kita sebenarnya cara sudah disediakan, tinggal kita bagaimana mengkondisikan itu, mengelola. Seperti kan kadang kalau sampah ini di sini, kadang terkadang kesadaran itu yang kurang, kan? Kesadaran itu yang kurang. Kalau kita mulai dari diri sendiri, pasti itu akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Begitu juga dengan penerapan dari pelaksanaan Sugihan Bali itu sendiri, kan? Itu memang terkadang kita susah mengendalikan emosi kita, mengendalikan keinginan kita. Tapi kalau kita perlahan-lahan bisa menerapkan itu, kenapa tidak? Pasti secara apapun bisa ulian biasa, gitu kan istilahnya, ya. Jadi kalau kita bisa membiasakan hal tersebut, pasti kita perlahan-lahan akan bisa, ya.
1: Wah, luar biasa ya pemaparan dari kedua narasumber pendengar. Selain kita dengarkan pemaparan, kita juga menantikan gitu ya atensi atau partisipasi pendengar seperti biasa di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Rajang Semang Niki Swastiastu Bunda Janura yang sudah memberikan support kepada kedua narasumber. Dan juga Swastiastu Rajang Semang Niki. Sebelum saya bacakan apa yang disampaikan atau chat dari Pak Jero Maliarse, ada Bunda Janura Niki di WA Pro 1, ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Samang, Mbak Ayu. Ibu narasumber, Bunda. Bapak narasumber. Dijang sarang sering Niki, ledangan. Niki Pak Beduk, Niki sarang Ibu. Yening Sugihan Jawa, sarang Sugihan Bali. Memang Niki kan untuk pembersihan Wana Agung dengan sarang Buana Alit. Niki dijang jaga yang merakin. Dengan Niki kan sesuai dengan desa Kalepatre. Apakah Niki yang kita melaksanakan? Nah Niki kan lagi 6 hari galungan, 5 hari galungan. Niki, apakah winten banten yang kita harus haturkan atau wajib kita haturkan atau secara tulus ikhlas sesuai dengan desa Kalepatre manten? Niko mantan tekan di tiang sukses banget ngirik. Santi rayu aja ngirik.
1: Salam rahayu mewali Niki Bunda Janura atas atensinya. Saya bacakan apa yang disampaikan chat, ya. Ini sharing dari Pak Jero Maliarse di WA Pro 1. Wah, luar biasa panjang lebar Niki Pak Jero Maliarse mengirimkan, ya. Kita tarik nafas dulu yang sedalam-sedalamnya untuk membaca gitu ya, karena lumayan Niki sharingnya disampaikan oleh Pak Jero Maliarse terkait topik berkaitan dengan datangnya Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan yang sering disebut Rahine Jagat Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, merupakan penyucian Buana Agung dan Buana Alit untuk menyongsong kehadiran Rahine Kemenangan Dharma melawan Adharma. Membersihkan alam lingkungannya merupakan ibadah sebagai wujud mengagungkan kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa dan manifestasinya dengan jalan memelihara, merawat, dan melestarikan alam semesta sebagai tempat berpijak untuk kehidupan yang baik dan damai. Membersihkan diri sendiri untuk menyucikan hati, pikiran, dan jiwa dengan jalan menerapkan ajaran agama Hindu sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Pembersihan ini untuk menyiapkan diri memenangkan dharma dari adharma. Hari suci ini merupakan momentum penyucian alam semesta dan diri sendiri sehingga kehidupan mencapai tujuan agama, yaitu moksartam jagatita yacaiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat, ya. Ini berdasarkan dharma atau kebenaran begitu, ya. Proses untuk memenangkan dharma tidak bisa lepas dengan menerapkan trikayu parisude. Kayu wakil manu berperilaku, berkata, dan berpikir yang baik berdasarkan dharma atau kebenaran. Trikayu parisude ini landasan yang kuat untuk membersihkan alam semesta beserta isinya dan dari diri sendiri.

0: agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Selain itu juga menerapkan Trihita Karani, yaitu tiga penyebab kebahagiaan meliputi bagi prahyangan, pawongan, dan palemahan dengan landasan tri utama, yaitu doa, usaha, dan juga keyakinan. Bahkan juga didasari dengan tri utama, yaitu bersyukur, bersabar, dan berpikir positif, sehingga dapat memenangkan dharma atau kebenaran. Ada ucapan suci, musuh maparut tan madoh ring awak ring hati ta unggahine, musuh itu dekat tidak jauh dari diri kita, di hatilah tempatnya. Sehubungan dengan itu, kendalikan pikiran agar dapat mengalahkan adharma dan dharma, ada dalam genggaman untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera, dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Waduh, Niki bukan sharing lagi nggih, pemaparan Niki nggih. Matur suksemen Niki Pak Jero Maliarse, sudah panjang lebar atas sharingnya ya. Kita sapa kembali ada Pak Ketut Gede Darmayase. Om Swastiastu Pak Darmayase. Waduh, volume radionya Bapak panten feedback Niki nggih.
1: Nggih nggih, ampun. Ampun hilang radione, ampun hilang.
0: Oh, ampun hilang. Waduh nggih. Tapi Pak Pak Darma ten hilang nggih.
1: Tiang sementara masih diperlukan.
0: Oh, masih ya, diperlukan. Nggih.
1: Siap. Sangat diperlukan oleh anak cucu gitu.
0: Nggih, tetap sehat Pak nggih.
1: Nggih, sehat selalu happy terus
0: ya. Nggih. Baik. Nggih, silakan apa yang ingin disampaikan.
1: Sebetulnya nggih nikane wau disampaikan oleh narasumber kedua-duanya nih, mudah-mudah banyak membaca nih, membaca filsafat.
0: Sadripu. Oh, jagonya niki Pak Darma.
1: Nggih, niki Sadripu, Sadatatai, Sabdo Dimire. Niki waktu pelajaran SD senang niki, tapi tiang bengsap. Agak ingetang masih ajak narasumber gitu nih. yen ali di suci tisubudini nih kan ukur kemampuan sing dadi riati. Tapi sing bangun ilang Sadripu kok nih. Amun Sadripun itu hilang berarti raga mati dah. Nah itu digending anaknya demen mengkontekan itu. Nah Sabtu Timur kan ampun mabuk dengan kekayaan. Nah niki sebetulnya yang alih filsafatnya untuk makin nih sugian nih yang cari Bali nih kan sugi. Sugian jauh wajan tuh ini cari orang narasumberi jauh jabu boleh majapahit kan. Yang menurut sejarah huni nih tiang Sintawang niki narasumber aja presenter aku di jauh asal Sintawang tuh jelas itu yang Sintawang tiang mulai kuning di jauh maluan main ke Bali karena takut dari yang Islam itulah nih. Oh makanya di Bali lah terakhir benteng pertahanan terakhir Hindu itu. Hindu tuh padahal kan hanya tahun sekitar 18 sekian baru ada kata namanya Hindu, tapi orang-orang menyebut ini kan dari Belanda sebetulnya. Kata Hindu yang itu di Bali boy buling maluan ada desa desa tua nih cara sudah tapu cempaga kayak jadi senang sih ada nak membakar itu yang menanam. Nah kembali ke pembersihan luar nih. Nah pembersihan luar ya nak Banten lah, nak mau Banten nih hari Kamis atau mau Banten. Padahal dia pembersihan luar kan lu mekejang nih lu di luar nih. Nah di melajan pokoknya di luar daripada diri amun bemani kan pembersihan diri niki kadang-kadang yang tidak dipahami apa ben yang beceleng ranang asam urat sebetulnya sing lagi flame getaran nyak nyak mini lagi
0: bener-bener itu Pak
1: nyak mini lagi cari celeng asam urat ngama medem aduh racer hidupin lah. Nah niki yang cari kini nih pemahaman terus cari Pak Jero Maliarse pada belum mati mengejang cuman masyarakat nyak nutang jadi ngutang lu ini ane dipilahkan ada res ane untuk ane belah-belahan untuk kini sokte untuk ane tua-tua ngangon apa ada itu cara jani tau ane bising dang bangun menjungin cari Bali ini ane itu kan mengejang dipilah-pilah pembin urusan canang mengejang uli dondonan yen nyak mah kejang nih terutama kan Iragen ni ajak papa deh bang, atau ajak nenem nih. Ane sih ngomong kasih tepo. Narasumber dah dua. Ada Bu Janura, ada Jero Mariasi kan ajak nenem. Nah, agak memang ajak nenem nih. Dan mekejang bu pemikiran ni cara kini. Kalau tu ajak nenem nih, mesin tu nadi nak korupsi, sing ada bu. Cara jadi sih, sing ada ane ngomong, anak ngomongan sampah di kelurahan apa deh, bendisi kapal.
2: Iya, iya, iya.
1: Ini Banten itu sing ada ngomong madas nih. Ibi jawab pun jak Pak Aryo kan. Betul lah sekolah ini Pak Aryo S3 apa sing ada sekolah ini tegan S3. Padahal yang S3 setengah lakar bangku deh. Yang nak nutur ya Sulinggi dan ini. Kayaknya yang Sulinggi Niki kan ada Iku Jati. Ada Dwi Jati. Lahir kembali tiang Sri Jati gitu yang terakhir mana kayu jati sing aman gitu
0: yang terus aduh nggih niki sampun nggih
1: sampun cocok niki
0: nika sampun cocok niki nggih nika ampun nggih sok sama niki Pak De Darmayasa nggih. Wah luar biasa niki Pak De Darmayasa sudah membangkitkan semangatnya pagi-pagi hari ini ya bersama narasumber. Baik, bagaimana bisa langsung ditanggapi niki Pak Putu dan juga Ibu Kadek?
2: Nggih. Tiang menanggapi dari Pak Ketut Depase nggih. Sebenarnya gini, Pak. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Nah, mulai gen malu jak 6.
0: Ampure, tiang potong niki. Berdering ya di 24644. Satu ya. Atensi lagi ya.
2: Iya, boleh.
0: Iya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Bapak di mana?
3: Ya, Bapak Redi Ringsuwuk.
0: Oh, Pak Redi Ringsuwuk nggih. Silakan Bapak.
3: Mesti kan Sugian Jauh, Benjang Sugian Bali. Benarnya Sugian Bali ini kepesian Buan Aden itu sebelum jauh hari dari yang lalu sudah mempersiapkan diri sendiri, berpikir, membuat kartenya, harus benar-benar melaksana cepat-cepat merawat hati-hati. Semua sudah hati-hati sebelumnya, segala rencana menuju hari raya Galungan itu sebuah hari sudah pembersihan buana alit, buana alam, buana anggota hari yang selesai berpikir, berkata, laksana, melaksanakan persiapan. Ini amun ikhlas untuk semua, mana yang doa Uma Ayu, mana yang selesai semua, laksana untuk semua, Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bagaimana bisa ditangkap apa yang disampaikan oleh Pak Redi tadi? Pak Putu?
2: Agak okay. Gini deh satu-satu ya.
0: Baik, satu-satu ini ya. Oke, kita tutup dulu ya 24644 ataupun WA satu.
2: Kalau tiang ya kembali lagi seperti tadi Pak Tuti Pase Darmiase ya. Seandainya nih Pak. Bukan seandainya lagi deh. Anggap nih Bujak 6 belum melaksanakan. Apakah kita nih pasti uling sekolah sarangnya bade nih madan budaya malu nih. malu datang terlambat, malu tidak gini dan segalanya. Ada 7 mungkin ada yang mungkin 5 kebiasaan malu, ada 7 kebiasaan malu dan segala macamnya. Artinya kalau ada contohnya kita dan sekarang di pemerintahan desa terutama dari skop kecilnya dari desa adat sampai ke desa dinas sudah menerapkan hal seperti itu. Itu pastinya akan diikuti karena semakin hari kita seperti katakan Bu Kadek Purnama tadi ala bisa karena biasa. Yang biasa pasti bisa. Artinya ketika nah jani nu agak berantakan, onen berjalan setahun, okelah nu masih ada berantakan. Tapi ketika berjalan lebih daripada setahun mulai ada kesadaran dalam diri, oh ini sampah plastik, ini recycle nih di ini, terus kemudian sampah daun atau kompos dan segala macamnya, terutama di kota mungkin di sampah rumah tangga gitu umpamanya, itu masuk ke sampah kompos, dan itu kesadaran itu akan terus terjadi dan akhirnya terbiasa, oh. Ini sampah plastik contoh ya, kalau tiang tuh sering buang sampah atau pelaksanaan pembuangan sampah itu di sangket. Saya di sangket yang di depan polsek atau di depan terminal itu saya lihat ada dua nih. Berarti dari dua itu udah di, dan ada juga yang ya kita katakan orang di sana yang apa istilahnya, ani ngetarang gitu. Oh, napi sampai pak plastik. Oh Diki, badan nak ngetarang nih. Iragenu ditu nyampur kan artinya kita yang bodoh ya gitu. Mohon maaf sebelumnya, tapi kita yang bodoh. Oh sampah plastik, oh sampah plastik Diki pak. Amo sampah daun-daunan Rike nih danginan. Artinya itu dah kesadaran kita di, dikasih seperti itu. Tapi ya asungkare lah kedepannya. Mudah-mudahan ini akan terus menjadi apa namanya, sebuah kesadaran dalam pembuangan sampah. Karena kan sampah itu kan ada tiga, sampah pemilahan sampah itu ada tiga, yang reduce, reuse dan recycle tuh kita bisa di lewat plastik. Terus kemudian sampah tentunya kompos atau daun-daunan itu kita gunakan kembali sebagai kompos dan segala macamnya. Terus sampah apa namanya, seperti pempe, seperti mohon maaf apa namanya, bahasa gininya, pembalut dan segala macamnya, itu kan tidak bisa diterurai atau digunakan kembali, itu pasti dibawa ke TPA. Karena yang sesungguhnya pemahaman di masyarakat, sampah itu mengejang harus sampai kemuda. Tapi pada sebenarnya sampah itu yang menjadi apa namanya, yang bisa diterima oleh TPA atau TPS-TPS sebelumnya itu adalah ini sampah-sampah pembalut dan sampah pempes. Itu yang sebenarnya ini, itu yang kekurang pemahaman kita. Makanya ini selalu digaungkan. Kemudian bagaimana dengan isu yang terkaitkan dengan klien adat kapal. Di satu posisi posisi kita, kalau tiang di penyuluh atau saya sebagai pribadi, saya memandangnya dengan dua hal. Satu hal memang ada benarnya, satu hal memang ada salahnya ketika orang itu mengaflu tanpa caption dan segala macam. Karena kita di Hindu mengenal yang namanya niti dan nae mitike karma puja. Artinya apa namanya, yadnya yang dilakukan sehari dan lainnya dilakukan sewaktu-waktu. Pada konsep itu ada benarnya itu klien adat kapal. Kenapa? Yang dikatakan beliau itu adalah yang dikaitkan dengan sampahnya. Karena dari riset menunjukkan bahwa Bali ini penyumbang sampah apa namanya, sampah organik atau sampah bebantra itu hampir 60%. Itu sebagai sumber data ya. Saya hanya melihat dari sumber datanya, tapi kebenarannya saya belum belum begini, tapi saya sudah melihat di sumber data bahwa seperti itu. Bahwa kalau kita lihat segi positif dan negatifnya, itu yang ya, itu yang menjadi dasar kita. Artinya sebuah informasi seperti itu yang kita harus gini. Benar sih. Oh benar nih, ada benar nih. Oh iya, ada sih pelehnya dalam hal ini. Tapi kita selalu menjustice bahwa itu di dunia media sosial itu kan SJW-nya kan sangat tinggi ya, social justice warnya kan sangat tinggi. Itu yang membuat apa namanya, kesalahpahaman di sana. Makanya kalau kita luruskan lagi bahwa ada konsep yang namanya nitya dan naimitya karma puja, naimitya karma puja. Itu yang harus diluruskan apa namanya, isu yang terkait dengan klien adat kapal yang seperti itu. Mungkin Bu Kade ada.
0: Silakan Ibu ditambahkan.
4: Mungkin yang menambahkan dari pertanyaan dari Bu Janura ya, terkait Banten, napi yang digunakan pada saat sugihan Jawa dan Bali ini ke kan ya, memang benar kata Bu Janura. Kita di sini adalah mengenal adanya Desa Kalepatre. Mungkin kalau secara umum biasanya kalau di pada saat sugihan Jawa itu biasanya kita menggunakan Banten Pengresikan, mungkin ada ya untuk sugihan Jawa. Kemudian ada, tentu ada Canang Rake, kemudian ada Pejati, Daksine, Sesayut, Pengulapan atau Prayasita, kemudian ada terkadang bunga-bunga harum itu. Kita terkadang kan ada orang juga pas odalan nih ke di sugihan Jawa. Kadang kan misi ya Banten Suci Pasodalani kinten kan. Kemudian dari sugihan Bali tersebut tentunya ada pengelukatan juga ada. Kemudian ada guru piduka, itu sebenarnya kalau bila diperlukan itu akan ada. Kemudian ada Pejati, Daksine, kemudian Prayasita. Tapi ini kembali lagi ke Desa Kalepatre itu sendiri kan. Kalau misalkan pada desa desa itu menggunakan Banten tersebut, ya kita gunakan itu. Ini kan Banten secara umum gitu kan. Kemudian ada juga kadang orang-orang yang pada saat mungkin sing odalan kenten, paling ngangon Banten Pejati dogen kenten kan, terus nyai Banten pengeriskan kenten, pengelukatan. Kalau pada saat sugian Bali, mungkin pengelukatan itu digunakan untuk membersihkan dirinya kenten kan. Ada masih anake yo ngin yang pemotan di puru taman kenten kan, di tuyo melukat kenten. Ini tergantung dari seperti yang dikatakan oleh Bu Janurah, tergantung dari desa Kalupatre itu sendiri bagaimana kenten. Ini mungkin tiang tambahannya sedikit manten.
0: Itu ya saja, ini mumpung masih ada waktu 3 menit ke depan, ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin ada yang belum tertanggapi? Ya, ada yang kurang mungkin?
2: Tiang menambahi sedikit mungkin. Terkait dengan Banten itu yang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kade itu itu secara umum seperti itu. Artinya kembali lagi ke desa Kalupatre dan menyesuaikan juga. Artinya menyesuaikan dengan tingkatan yatnya itu sendiri. Kalau seandainya ngidang ane niste kangkang ane niste, ane kita kan ada yang orang yang masih di perantauan nih sih mungkin mengidang mulih atau artinya ngai pengelukatan segala macam. Kalau di secara nistu ada apa pengelukatan seperti apa ya ngomong tuh bungka ngomong daksine dan segala macamnya kita nuna sering kemulan atau ring apa namanya penuhun karang segala macamnya itu kita pakai pengelukatan secara konsepnya seperti itu. Itu yang paling paling istu. Kemudian ya kita tinggalkan sampai semua Banten itu lengkap seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa seperti Bukade tadi katakan itu yang menjadi dasar utama secara umum. Namun mohon maaf ketika Pak siapa namanya Tradi terakhir bertanya
0: Pak Redi
2: ya menanggapi itu mungkin apa ya saya soalnya kurang jelas mendengar gininya. Pada dasarnya gini, konsep sugihan Jawa, sugihan Bali dan galungan itu adalah konsep trihita karana. Ketika pembersihan kepada alam itu adalah konsep palemahannya. Kemudian buah sugihan Jawa itu adalah konsep pawongannya dan kemudian di galungan kita berbondong-bondong kita maturan dan segala macamnya sembahyang di sana di sini. Itu adalah konsep perhayangannya. Jadi proses itu menjadi proses kehidupan yang selalu kita hubungkan dalam kehidupan ini, tidak menjadi semata-mata hanya sekedar perayaan, sekedar upacara, sekedar riadnya yang kita lakukan yang harus dilakukan setiap 6 bulan, tapi itu adalah sebuah konsep yang kita harus jalani setiap harinya harusnya seperti itu gitu.
0: Berarti jika sugihan Jawa dan Bali dimaknai sebagai proses penyucian, apa bentuk penyucian diri yang paling relevan yang dilakukan masyarakat saat ini untuk benar-benar siap begitu ya menyambut kemenangan Dharma ini begitu ya Pak?
2: Iya, betul
0: ya. Dan sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Putu dan Bu Kade terkait makna spiritual ini rangkaian hari suci menjelang galungan, silakan.
4: Iya, mungkin tiang sedikit nih dalam menyambut hari raya galungan ini, mungkin kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi marilah kita gunakan momentum ini sebagai pengiling untuk kita bahwa bukan hanya pada saat merayakan hari raya saja kita harus bisa menyucikan diri kita, tapi juga setiap harinya. Supaya kenapa seperti itu? Supaya kita setiap hari akan menemui berbagai macam hal. Jadi karena hal itu, jadi kita harus bisa mengendalikan setiap tingkah laku kita, perkataan, pikiran dan juga perbuatan kita, supaya kedepannya bisa menciptakan suasana yang damai dan tenang. Jadi mari kita merayakan hari raya galungan ini dengan suasana hati yang damai dan tenang.
0: Wah, ada mungkin Pak Putu yang ingin disampaikan sebagai penutup?
2: Saya sedikit aja mungkin juga mungkin saya hanya meninggalkan pertanyaan kepada kita sendiri dan kita semua seluruhnya. Sebelum galungan ini, sudahkah lingkungan kita bersih, rumah kita bersih, hati kita bersih, dan bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum galungan itu. Mari kita pikirkan bersama.
0: Jangan hanya dipikirkan.
2: Iya, dipikirkan bersama.
0: Tapi jangan hanya dipikirkan.
2: Iya, betul betul betul.
0: Tidak lanjuti
2: mari
0: juga.
2: Mari kita lanjuti bersama.
0: Oke, siap. Baik ya. Mudah-mudahan dialog hari ini pendengar dan juga Bapak Ibu narasumber, kita semua memahami bahwa Sugihan Jawa dan Bali ini bukan hanya rangkaian upacara menjelang galungan ya, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa membersihkan pikiran, perkataan, perbuatan serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Melalui penyucian diri dan alam, umat Hindu ini mempersiapkan diri menyambut hari raya galungan sebagai simbol kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma. Baik, terima kasih Ibu Kadek Purnamayani Esos dan juga Bapak Putu Sariade Esos, keduanya selaku penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, sudah hadir dalam dialog renungan pagi yang juga disiarkan oleh Persatu RRI Denpasar terkait topik Sugihan Jawa dan Bali, momentum penyucian alam dan diri menyambut kemenangan Dharma, serta pendengar yang sudah beratensi baik di 24644 ataupun WA call-nya Persatu. Kita akhiri renungan pagi hari dengan para masanti.
5: Om Santi Santi Santi Om.
0: Pendengar tetap bersama kami karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandie, dan selepas puji Trisandie kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.

0: Beli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita wajib melibatkan masyarakat. Melalui apa? Melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi, dan pembentukan.
2: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma, seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danubuyan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 11 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan risiko kebakaran dan meningkatkan kesiapsiagaan warga.
1: Nah, gimana caranya kita berinovasi dengan adanya kekurangan sapras dan
2: pakai tabung gas itu kan sangat rentan terjadi bocoran gas.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai layanan penyelamatan bagi masyarakat. Dengan dukungan 3 pos pelayanan, Damkar Buleleng terus berupaya meningkatkan perlindungan dan keselamatan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng I. Gede Arya Suwardana mengatakan pihaknya memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan pemadam kebakaran atau Red Car di berbagai wilayah.
1: Nah, gimana caranya kita berinovasi dengan adanya kekurangan sapras dan pos ini, kita wajib melibatkan masyarakat. Melalui apa? Melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi, dan pembentukan red car. Kan itu ya caranya.
3: Selain edukasi, Damkar juga rutin melakukan asesmen keselamatan kebakaran di ruang publik dan tempat usaha. Upaya tersebut dinilai efektif karena jumlah kejadian kebakaran di Buleleng selama 2025 tercatat menurun. Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha Damkar Mat Buleleng, Putu Deni Sudiarte, mengimbau masyarakat menyediakan apar serta memastikan instalasi listrik sesuai standar untuk mencegah kebakaran akibat korsleting.
2: Rumah tangga sekarang ini ya harus wajib. Kenapa harus wajib? Kita sekarang ini hampir semua, termasuk ibu, pakai tabung gas. Itu kan sangat rentan terjadi bocoran gas, dan juga yang paling sering kita tangani untuk kebakaran itu akibat konsleting listrik ini yang paling sering, karena kebanyakan masyarakat itu tidak memelihara instalasinya. Bahkan terkadang masyarakat itu nambah daya listrik tapi instalasinya nggak dirubah, yeah. Dia pakai kabel yang kayak dulu yang
1: kecil itu,
2: ya. itu sangat bahaya.
3: Damkar Buleleng juga mengajak masyarakat lebih aktif melakukan langkah pencegahan agar risiko kebakaran dapat diminimalkan sejak dini. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Undiksa menargetkan menerima sekitar 6.000 mahasiswa baru pada tahun akademik 2026. Program studi kedokteran kembali menjadi jurusan paling diminati dengan tingkat persaingan tertinggi pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini.
4: Dari apa yang ditargetkan oleh Pak Rektor 6.500, mudah-mudahan kami bisa mencapai angka 6.000.
5: Universitas Pendidikan Gadesa Undiksa menargetkan menerima sekitar 6.000 mahasiswa baru pada tahun akademik 2026-2027. Di tengah proses penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung, program studi kedokteran kembali menjadi jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi dan paling diminati calon mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Raspendantes, menjelaskan daya tampung Undiksa tahun ini mencapai 8.484 mahasiswa. Jumlah tersebut disusun berdasarkan kapasitas ruang belajar, ketersediaan sumber daya manusia, serta kebijakan penambahan daya tampung program studi secara bertahap. Menurutnya, meski daya tampung tersedia cukup besar, target realistis yang ditetapkan universitas berada di kisaran 6.000 hingga 6.100 mahasiswa baru. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mendukung aktivitas akademik dan pengembangan institusi.
4: Prediksi kami, dengan pasca sarjana, dari apa yang ditargetkan oleh Pak Rektor 6.500, mudah-mudahan kami bisa mencapai angka 6.000, maksimal 6.100 lah. Nah, itu proses penerimaan mahasiswa baru, dan kami harus selesai di tanggal 31 Juli. Jadi tanggal 31 Juli itu terakhir kami mengumumkan penerimaan mahasiswa dan diikuti oleh pendaftaran kembali.
5: Hingga saat ini Undiksa telah menerima 2.662 mahasiswa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dengan tingkat daftar ulang mencapai sekitar 88%. Selain itu, sebanyak 2.420 calon mahasiswa dinyatakan lolos melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sementara itu, sejumlah jalur mandiri masih dibuka hingga akhir Juni 2026, diantaranya jalur tes berbasis komputer, jalur rapor, jalur skor UTBK, jalur kepemimpinan, hingga jalur prestasi olahraga dan seni. Di antara puluhan program studi yang ditawarkan, program studi kedokteran masih menjadi pilihan utama calon mahasiswa. Tingkat keketatan pada jalur mandiri mencapai 1 kursi diperebutkan oleh 10 peserta, sedangkan pada jalur nasional mencapai 1 banding 25.
4: Yang favorit sekarang dan tingkat keketatannya tinggi itu kedokteran. Nah, di mandiri ini kedokteran itu 1 banding 10. Satu kursi direbutkan 10 orang kalau di mandiri. Kalau di nasional itu bisa 1 banding 25. Satu direbutkan oleh 25 orang. Nah, itu tingkat ketatan. Jadi yang ketat itu adalah artinya yang favorit juga kedokteran.
5: Selain kedokteran, program studi yang banyak diminati di antara lain keperawatan, kebidanan, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, pendidikan bahasa Inggris, hukum, akuntansi, manajemen, ilmu komputer, dan sistem informasi. Pihaknya menambahkan Undiksa terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai jalur penerimaan serta skema UKT yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Seluruh proses penerimaan mahasiswa tahun akademik 2026 ditargetkan rampung pada akhir Juli mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukesade resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personil TNI dan lintas instansi serta ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan.
6: Bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di Danau Buyan ini lewat kegiatan pembersihan gulma dan normalisasi Danau Buyan.
7: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng mulai dilaksanakan. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam tersebut dipimpin langsung Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Penida, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, pemerintah desa, dan masyarakat. Danau Buyan menjadi salah satu fokus penanganan karena sebagian permukaan tertutup enceng gondok dan gulma yang mengganggu fungsi danau sebagai sumber air penyangga ekosistem serta destinasi wisata alam. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pemulihan kawasan danau agar kembali berfungsi secara optimal. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BWS, dan BKSDA. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Pada kesempatan yang sama, Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra SH mengatakan, sebelum pelaksanaan normalisasi, TNI bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan sejumlah danau di Bali. Hasilnya menunjukkan sekitar 8 hektar permukaan Danau Buyan tertutup enceng gondok dan gulma, sehingga perlu segera ditangani untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekosistem dan kualitas air danau.
8: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh enceng gondok, ditutupi oleh gulma seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danau Buyan. Sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi di Danau Buyan.
7: Sebanyak 250 personel TNI diterjunkan pada tahap awal pelaksanaan. Jumlah tersebut nantinya akan disesuaikan menjadi sekitar 100 personil hingga seluruh pekerjaan normalisasi selesai. Dukungan peralatan dan koordinasi antar instansi juga terus dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memberikan dukungan dalam proses normalisasi berlangsung demi menjaga kelestarian Danau Buyan sebagai salah satu aset lingkungan penting di Bali Utara.
6: Kami sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari TNI bersama juga dari BKSDA, BWS, dan seluruh elemen yang khususnya masyarakat desa Pancasari bisa bekerja sama membersihkan gulma atau kondisi yang mencemari Danau Buyan ini.
7: Melalui kolaborasi berbagai pihak, normalisasi Danau Buyan diharapkan dapat selesai sesuai target sehingga fungsi danau sebagai sumber daya air, kawasan konservasi, dan destinasi wisata dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja,
10: RRI Digital,
9: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kali berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Buleleng. Opini tersebut diterima langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025. Bupati Sucidre mengatakan raihan WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga meminta seluruh OPD menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel serta mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Pemkab Buleleng berkomitmen menjadikan opini WTP sebagai landasan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, sehingga setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
2: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng, Ketut Adi Setiawan, berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu, dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat, sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangu melaporkan.
0: Jajaran Satreskrim Polres Jembrane berhasil membongkar praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Banjar Kelatakan Desa Melayu, Kecamatan Melayu Jembrane. Puluhan gelondong kayu jati ilegal diamankan dari sebuah gudang milik warga setempat.
3: Dari hutan Kelatakan, barang ini semua dari hutan Kelatakan.
4: Puluhan gelondong kayu jati berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Jembrana dari sebuah gudang milik warga yang diduga hasil pembalakan liar atau illegal logging di kawasan Banjar Kelatakan, Desa Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Saat dikonfirmasi RRI Selasa kemarin, Kanit 4 Satreskrim Polres Jembrana, Ibda Nopal Akil Rizkuloh mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan kayu hasil jarahan dari hutan lindung Kelatakan. Menanggapi laporan tersebut, petugas langsung melakukan penggeledahan di lokasi.
5: Oke, ini bermuara dari hasil lidik tim opsional Satreskrim Polres unit detail. Ditemukan bahwa ada circle yang menampung kayu hasil hutan. Lalu kita melaksanakan penyelidikan, lalu kita amankan satu orang pelaku dengan inisial AH, umur 35 tahun. Dari dia kita amankan 34 kayu jati hutan.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara atau TKP, pemilik kayu yang berinisial AH 35 tahun tidak mampu menunjukkan dokumen atau izin resmi. Terduga pelaku akhirnya mengakui bahwa puluhan batang kayu jati bernilai tinggi tersebut didapat dari hasil penebangan liar di dalam kawasan hutan. Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti 34 gelondong kayu jati telah diamankan ke Mapolres Jembrana untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
3: Kita masih melakukan pengembangan jika ada kemungkinan pelaku lain. Lalu untuk selebihnya terhadap pelaku sudah kita lakukan penahanan.
4: Ibda Nopal juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi para perusak lingkungan. Tindakan tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku illegal logging. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Polres Buleleng berhasil mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026, termasuk kasus kokain pertama sejak Polres Buleleng berdiri.
6: Polres Buleleng mencatat hasil yang luar biasa dalam pelaksanaan operasi Antik Agung 2026. Seluruh target operasi yang telah ditetapkan berhasil diungkap, bahkan polisi turut mengamankan pelaku lain di luar sasaran operasi. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan terungkapnya kasus narkotika jenis kokain yang disebut sebagai pengungkapan pertama sejak Polres Buleleng berdiri. Operasi Antik Agung 2026 berlangsung selama 15 hari mulai 13 hingga 28 Mei 2026 dengan fokus pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Buleleng. Dalam pelaksanaannya, personil yang tergabung dalam Satgas Intelijen, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasional diterjunkan untuk memburu para pelaku yang telah menjadi target penyelidikan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan bahwa 6 target operasi yang telah ditetapkan sebelumnya seluruhnya berhasil diungkap. Selain itu, petugas juga mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 4 pelaku lain yang tidak masuk dalam daftar target operasi.
7: Polres Buleleng selama pelaksanaan operasi ini telah berhasil mengungkap ke-6 target yang telah ditetapkan dan dapat mengungkap 4 pelaku peredaran gelap narkoba lain selain TO yang sudah ditentukan.
6: Menurut Kapolres, keberhasilan mengungkap seluruh target operasi sekaligus menangkap pelaku di luar target menjadi bukti konsistensi jajaran Polres Buleleng dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Operasi ini juga menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan sebelumnya berjalan efektif hingga menghasilkan pengungkapan yang maksimal. Dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 17,17 gram dari target operasi. Sementara dari pelaku non-target operasi, petugas menyita narkotika dengan berat bersih 1,6 gram.

0: peredaran narkoba jenis heroin pertama yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Buleleng sejak Polres ini berdiri.
1: Keberhasilan tersebut menambah daftar capaian Satres Narkoba Polres Buleleng dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, satuan tersebut juga berhasil mengungkap kasus sabu dengan barang bukti mencapai 1 kg. Rentetan pengungkapan itu menunjukkan intensitas penindakan yang terus dilakukan terhadap jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng. Selain tindakan represif, Polres Buleleng juga memperkuat langkah pencegahan melalui sinergi bersama BNN Kabupaten Buleleng. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kapolres menegaskan bahwa kerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih maksimal.
0: Pada kesempatan ini saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas peran terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait dalam hal ini juga BNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat.
1: Keberhasilan mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 ditambah penangkapan pelaku di luar sasaran operasi dan pengungkapan kasus kokain perdana menjadi capaian penting bagi Polres Buleleng. Hasil tersebut sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang terus dilakukan guna menjaga Kabupaten Buleleng dari ancaman peredaran gelap narkotika.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Forky Buleleng meraih peringkat ketiga pada Porjar Provinsi Bali 2026 di Denpasar. Kontingen Buleleng berhasil membawa pulang 30 medali, terdiri dari 6 emas, 12 perak, dan 12 perunggu.
4: Tentunya banyak evaluasi yang kita akan lakukan di tahun ini.
5: Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Kabupaten Buleleng berhasil menempati peringkat ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 yang berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, kontingen Forky Buleleng berhasil mengoleksi 30 medali yang terdiri dari 6 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Hal tersebut menempatkan Forky Buleleng di bawah Kota Denpasar yang keluar sebagai juara umum dan Kabupaten Badung di posisi kedua. Meski gagal mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya diraih selama 3 kali berturut-turut, Buleleng tetap menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu kekuatan karate di Bali. Koordinator Forky Buleleng pada Porjar Bali 2026, Iketut Subagia, mengatakan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial telah memberikan penampilan terbaik selama pertandingan berlangsung.
4: Nah, dilihat daripada hasil ini, tentunya kita sudah melakukan persiapan yang matang sampai dengan pelaksanaannya. Ini sudah luar biasa perjuangannya dari atlet dan pelatih peserta ofisial yang didukung oleh pengurus. Namun, kita belum bisa menjadi juara umum pada tahun ini. Tentunya banyak evaluasi yang kita akan lakukan di tahun ini sebagai persiapan di Porjar 2027 tahun depan.
5: Menurutnya, peningkatan kualitas atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Bali membuat persaingan Porjar tahun ini berlangsung lebih kompetitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua Umum Forky Buleleng Ketut Putra Sedana mengapresiasi perjuangan para atlet yang mampu menyumbang 30 medali dari total 44 atlet yang diturunkan.
6: Ini hasil yang sangat membanggakan, meskipun dari peringkat kita mendapatkan peringkat ketiga, tapi ini sudah sangat membanggakan. Dari 44 atlet yang kita turunkan, kita menghasilkan medali sebanyak 33.
5: Ia menegaskan hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet sehingga Forky Buleleng dapat kembali bersaing di posisi teratas pada kejuaraan berikutnya. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Forky Buleleng dalam menyiapkan regenerasi atlet karate

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ritual melukat kini semakin menarik perhatian setelah banyak dilakukan pesohor. Dalam tradisi Hindu Bali, melukat adalah prosesi pembersihan diri dan dilaksanakan di pancoran, pertemuan dua sumber mata air atau pantai. Salah satu lokasi yang kerap dipilih untuk melukat adalah Pura Campuhan Windu Segara yang terletak di Pantai Padang Galak, Desa Kesiman, Denpasar. Menurut Juru Mangkuk Ketut Maliarse, pura ini menjadi tempat bagi umat sedharma untuk memohon kesucian lahir dan batin melalui pengelukatan yang dilanjutkan dengan persemayangan di penataran pura. Sarana yang perlu disiapkan antara lain pejati, canang sari, serta kelungah Nyoh Gading. Pura ini didirikan oleh Mahaguru Aiteria Narayana pada tanggal 7 Juli 2005. Juru Mangkuk Ketut Maliarse menjelaskan, tidak ada aturan baku mengenai seberapa sering seseorang harus melukat. Namun, waktu yang paling baik adalah saat rainan seperti Kajeng Kliwon, Purnama, dan Tilem. Pura Campuhan Windu Segara tidak hanya ramai dikunjungi pemedak, tetapi juga wisatawan asing yang ingin mengikuti prosesi melukat. Melalui ritual ini, diharapkan tercapai keseimbangan jasmani dan rohani.

Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa ya odalan di Purbesaki itu selalu barengan sama odalan di Purbatur? Ternyata ini bukan kebetulan loh, tapi ada makna spiritual yang dalam dibaliknya. Purbesaki yang ada di lereng Gunung Agung disebut sebagai pura pusat jagat, pusatnya spiritualitas umat Hindu di Bali. Di sana, umat memuja Ide Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Siwa. Sementara itu, pura Ulun Danu Batur yang ada di dekat Danau Batur jadi tempat pemujaan untuk Dewi Danu, Dewi Air dan Kesuburan. Keduanya seperti pasangan yang saling melengkapi, gunung dan danau, langit dan bumi, spiritualitas dan kesuburan. Dan lewat perayaan odalan yang digelar bersamaan pas Purnama Kedase, masyarakat Bali diajak buat menjaga keseimbangan, gak cuma dalam hidup pribadi, tapi juga untuk harmoni alam semesta. Jadi, pas dua pura besar ini ngayah bareng di hari yang sama, itu jadi simbol bahwa kita juga harus selaras, antara yang kita yakini di dalam hati, sama cara kita hidup sehari-hari.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Mengenal rempah dan kuliner Nusantara bersama praktisi USADA Ayurveda dan pakar kuliner Wayan Mulyarte.
1: Cabai Jawa
2: atau tabiebun kita menyebutnya di Bali. Bagian tanaman yang bisa dipakai herbal adalah buah, akar, dan daunnya. Secara empiris, cabai Jawa bisa digunakan sebagai pereda demam, obat disentri, influenza, batuk, migrain, obat rematik, dan pegalinu. Perempuan hamil dilarang mengkonsumsi ramuan yang dengan komposisi cabai Jawa di dalamnya.
0: Ayo, cintai rempah dan kuliner Nusantara, saksi sejarah peradaban dunia.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa pendengar, kami hadirkan setiap pagi update perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh prakirawan Didik. Selamat pagi Didik, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Selamat pagi pendengar RRI, berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang di Bali bagian utara, dan juga gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, Didi, apakah bisa diprediksi perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng pada khususnya selama 3 hari ke depan?
1: Untuk perkiraan 3 hari ke depan wilayah Buleleng, hari ini dan besok diperkirakan terjadi hujan sedang.
0: Baik, terima kasih Didik atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, mendengar demikian informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Dan selain informasi dari BMKG tadi, masih ada informasi-informasi lain. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Arung jeram merupakan salah satu olahraga ekstrim yang berbahaya. Akan tetapi, berkat kemajuan teknologi dan kelas sungai yang berbeda-beda, arung jeram kini telah menjelma menjadi olahraga keluarga yang cukup mengasihkan dan menantang. Salah satu bahaya arung jeram adalah jatuh dari perahu dan terseret ke undercut hingga risiko kematian. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal sebelum melakukan arung jeram. Pertama, pilih sungai tujuan dan cari informasi sebanyak mungkin tentang karakteristik sungai dan segala yang berhubungan dengan arung jeram di sungai tersebut. 2. Pilih jasa penyelenggara arung jeram yang kompeten. 3. Pastikan kondisi badan dalam keadaan prima dan sehat. 4. Gunakan pakaian yang nyaman dan gunakan alat serta perlengkapan keselamatan dengan baik seperti dayu, pelampung, dan helm. 5. Perhatikan dengan baik pelatihan singkat yang diberikan dan patuhi aturan dari pemandu. 6. Hindari rasa takut yang berlebih serta hindari rasa paling tahu dan berpengalaman, karena satu perkataan yang harus didengar adalah aba-aba pemandu. 7. Perhatikan kondisi cuaca. 8. Jika terjatuh dekat dengan lokasi undercut, sebaiknya berenang sekuat tenaga melawan arus dan berusaha sebisa mungkin menjauhi undercut. 9. Jangan lupa berdoalah sebelum melakukan arung jeram agar semua berjalan dengan baik dan lancar.

0: Buku untuk Indonesia, inspirasi pemuda dari ujung barat sampai ujung timur negeri kepulauan Indonesia menawan, karya Syafi'i Effendi dan kawan-kawan, merupakan kumpulan motivasi dari para penulis yang awalnya untuk dirinya sendiri, tetapi akhirnya bisa menyulut semangat kaum muda yang terlena akan kenyamanan. Syafi'i dan kawan-kawan mengajak kaum muda untuk bergerak maju, tidak takut bermimpi besar, tidak takut memulai dan menepis berbagai ketakutan lainnya. Syafi'i Effendi, trainer dan motivator termuda nomor 1 Indonesia, versi majalah Peluang, kelahiran 4 Agustus 1991 di daerah pesisir Sumatera Utara, menggolongkan tipe pemuda dengan istilah past, present, future. Present atau hari ini adalah tipe pemuda yang diharapkan, yang mampu bergerak cepat, produktif, berani mengambil keputusan, serta berani menghadapi segala konsekuensinya. Dalam buku untuk Indonesia tersebut, Tengku Ahmad membagikan tips bagaimana cara menghilangkan sifat mengeluh. Inspirasi berikutnya datang dari Muhammad Nasir tentang cita-cita menunjukkan siapa diri kita. Menurut M. Nasir, kita boleh memiliki mimpi yang tidak mungkin bagi orang lain, asalkan kita mampu membuat langkah-langkahnya menjadi mungkin, maka tidak ada yang tidak mungkin. Di bagian berikutnya ada Wulan Sri Maulani yang menegaskan bahwa motivator itu adalah diri sendiri. Wulan mengibaratkan motivasi itu telur. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Dan hal-hal besar selalu dimulai dari dalam. Inspirasi dari Muhammad Syafiqurrahman Amini menuntun kita mencapai kesuksesan dengan kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Terkait pentingnya membangun kebiasaan untuk mencapai kesuksesan diungkapkan oleh Yogi Angga Pranatama Manurung. Inspirasi-inspirasi berikutnya dari para motivator muda ditulis dengan gaya sederhana, mudah dipahami dan dengan selipan cerita atau contoh yang diharapkan dapat menginspirasi siapapun yang ingin meraih sukses di usia muda. Buku untuk Indonesia, inspirasi pemuda dari ujung barat sampai ujung timur negeri kepulauan Indonesia menawan, karya Syafi'i Effendi dan kawan-kawan, hadir dengan cetakan pertamanya tahun 2017 di Jakarta dengan 140 halaman dan diterbitkan oleh Sukses Muda Indonesia. Dari 14 inspirasi yang saya baca dalam buku ini, ada sebuah kutipan paling menyentuh, yakni tentang jalan yang terlupakan. Kutipan tersebut akan menyadarkan kita bahwa saat berada di posisi sukses, sesungguhnya bukan hanya karena kerja keras semata, namun ada doa yang menembus langit yang dipanjatkan oleh kedua malaikat hati kita, yaitu orang tua kita. Inspirasi, motivasi, dan edukasi dalam buku ini memberikan harapan dan pesan mendalam untuk seluruh pemuda negeri ini agar bangkit dengan langkah konkret, memperbaiki diri, keluarga, dan lingkungan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
3: Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng menguji coba budidaya tanaman kapas sebagai alternatif komoditas baru bagi petani. Tanaman ini dikembangkan untuk memperkuat rantai pasok bahan baku UMKM Tenun Endek dan Songket di daerah ini. Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gedi Melandrat mengatakan pengembangan kapas ini merupakan bentuk kreativitas sekaligus tindak lanjut arahan Bupati Buleleng agar sektor pertanian mampu memberi nilai tambah ekonomi. Melandrat menyebutkan pemilihan tanaman kapas bukan hanya sekedar comot, melainkan untuk mendukung UMKM khususnya yang bergerak di bidang produksi endek dan kain yang memerlukan bahan baku kapas. Dan uji coba dilakukan di lahan eks hutan kota itu seluas 5 are.
2: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

Iya, pendengar, informasi kami kutip dari laman rri.co.id, Satpol PP Buleleng melalui bidang Linmas gelar pelatihan dasar Satuan Perlindungan Masyarakat bagi anggota Satlinmas se-Kecamatan Seririt. Pelatihan yang berlangsung di Kecamatan Seririt dikoordinasikan langsung oleh Kabid Linmas Satpol PP Buleleng, Nilumadi Eni Widiyati, yang melibatkan personil bidang Linmas Satpol PP Buleleng serta narasumber dari berbagai instansi terkait. Pelaksanaan latsar berpedoman pada sejumlah regulasi di antaranya Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Permendagri nomor 11 tahun 2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 3 tahun 2024.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang ksatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan